0: dan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
1: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
2: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
5: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
4: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
5: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
6: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu ke sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
5: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
9: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
8: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik
9: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
9: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
10: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
9: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
11: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
12: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
13: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
14: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
16: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya ketika Anda mendengarkan warta berita yang kami sampaikan dari studio RRI Pro 3 di Jakarta karena ada pemadaman listrik. Tadi terakhir Anda dengarkan mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Baik, nanti kita lanjutkan dengan perbincangan mengenai pemerintah menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir yang komersial pertama nanti ya, atau PLTN komersial pertama antara rentang waktu tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, target dari pemerintah adalah selain untuk masalah energi, nuklir nanti akan digunakan juga untuk berbagai kepentingan lainnya seperti

0: kesehatan, kemudian industri pangan dan lainnya. Nah, kalau kita lihat pemahaman nuklir, antara lain untuk kesehatan seperti diagnosis penyakit dan juga kanker, kemudian juga ada juga terapi pengobatan tertarget, evaluasi fungsi jantung juga menggunakan teknologi nuklir, serta sterilisasi alat-alat medis. Sementara kalau untuk industri pangan, nuklir selama ini juga sudah akrab ya kita pakai atau bersentuhan juga, seperti pemuliaan tanaman atau mutasi radiasi, kemudian pengawetan makanan, nah ini yang mungkin sering bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian juga ada penundaan kematangan, serta pengendalian hama, deteksi pemalsuan pangan, studi efisiensi pupuk, ini juga salah satu penggunaan teknologi nuklir untuk industri pangan. Dan juga berbagai sektor lainnya, seperti industri dan juga manufaktur, ini juga banyak menggunakan teknologi nuklir. Nah, masalah besarnya sekarang ini adalah, kalau dari pemaparan berbagai pihak, yang menjadi hambatan utama yaitu penerimaan publik. Jadi edukasi masyarakat mengenai keamanan reaktor generasi terbaru atau generasi 4 dan penanganan limbah radioaktifnya, ini juga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan juga BRIN. Baik, nanti kita akan bahas ini ya bersama dengan narasumber terkait. Seperti biasa, Anda juga bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
1: Loh, kamu kenapa, Nak? Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC

0: setiap se-
1: Ya baik, kelihatannya kita akan menghubungi narasumber kita ya, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri nanti ya, untuk membahas mengenai program nuklir pemerintah. Jadi kalau dari peta jalan yang sudah ada di tahun 2032 sampai dengan 2034 target operasional komersial PLTN pertama. Kemudian kapasitas awalnya adalah 500 MW dalam rancangan usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL. Porsi bauran energi ditargetkan mencapai sekitar 0,4% hingga 0,5% pada 2032. Lokasi rencananya yaitu kandidat wilayah pembangunan awal mencakup daerah seperti Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, sebenarnya seberapa siapkah Indonesia untuk mengembangkan teknologi nuklir, terutama untuk energi ya? Kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk wawancara soal ini. Nanti Anda bisa bertanya langsung juga atau memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
2: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau ngembangin energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
3: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
4: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
5: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
1: Dan kami sudah bersama dengan Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Profesor Saiful Bahri. Prof, selamat pagi.
6: Ya, pagi.
1: Pagi, Profesor. Ya. Jadi kalau dari yang kita tampung pendapat masyarakat, rata-rata mempermasalahkan soal bagaimana keamanan dari pemampuan

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini.

tampak tidak bertelinga. Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas untuk membuat narasi menyerang program pemerintah termasuk MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, video itu bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat pada Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat di sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan juga bagian keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

1107.7 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi ya, masih sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda. Kita di Dialog Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara tentang transformasi tenaga pendidik daerah menuju standar sekolah Garuda. Ya. Kalau di Nusa Tenggara Timur, sekolah Garundanya ada di Soe ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan ya, kalau bicara tentang pendidikan, pasti tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana gitu, tapi kesiapan dan juga kualitas dari tenaga pendidik itu juga penting sekali, apalagi kalau dikaitkan dengan sekolah, hadirnya sekolah Garuda. Dan ya, kalau kita tahu mungkin Anda juga pernah membaca ya, bahwa untuk anak-anak yang masuk ke sekolah Garuda itulah anak-anak yang memang benar-benar dipersiapkan begitu ya, untuk bisa mengakses universitas-universitas yang terkemuka ya di Indonesia, bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri. Jadi anak-anak saja itu sudah diberikan tes, rangkaian tes yang luar biasa gitu, dan anak-anak saja sudah dikasih standar nilai yang tinggi. Itu sepengetahuannya Linda sih, karena berbagai informasi hasil-hasilnya itu pun muncul di berbagai media. Nah, kalau anak-anak saja sudah dengan standar yang begitu tinggi gitu ya, bagaimana dengan tenaga pendidiknya? Oke, itu yang akan kita bicarakan dalam dialog kita di pagi hari ini dalam Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Transformasi ya tenaga pendidik daerah menuju standarnya sekolah Garuda. Ya, oke, sekolah Garuda untuk SMA ya. Oke, dan untuk bicara tentang topik kita di pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Kupang narasumber kami. Kami ingin mengucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya, Bapak Dr. Teguh RSMSI, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Kak Linda.
0: Terima kasih sudah hadir kembali di sama-sama studio Pro 1. Dan ada Pak Winston Rondo, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
2: Pagi Kak Linda, jumpa lagi.
0: Jumpa lagi, terima kasih. Dan yang ketiga ada Bapak Dr. Petrus Lee, MSI, Akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Bu Linda.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Baik, ini kita bicara tentang transformasi pendidik, tenaga pendidik daerah menuju standar sekolah Garuda. Kita kalau orang awam ya berpikir bahwa anak-anaknya saja itu dengan standar nilai kayaknya 90 ke atas lah gitu ya, untuk anak-anak yang mau masuk ke sekolah Garuda. Nah, bagaimana untuk tenaga pendidiknya? Itu otomatis ya harus setidaknya mengimbangi atau melebihi gitu ya anak-anak, karena mereka sudah ada di sana dengan kesiapannya mereka gitu sebagai anak-anak yang akan dididik. Nah, bagaimana dengan guru-gurunya? Oleh karena itu ya, di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini, tentu saja saya langsung ya menuju ke Pak Teguh ya, karena ini memang untuk mengurus tentang guru dan tenaga kependidikan nih di Nusa Tenggara Timur. Dan Pak Teguh, boleh diinformasikan di awal kebersamaan kita untuk pagi hari ini dari sisi BGTK NTT, ini bagaimana sebenarnya kondisi kompetensi guru dan tenaga kependidikan di NTT saat ini? Dan ini kita kaitkan juga dengan hadirnya sekolah Garuda. Silakan.
1: Baik. Terima kasih Kak Linda. Tentunya yang pertama yang kami banggakan, kami hormati Kepala RRI Nusa Tenggara Timur dalam kemudian Kak Winston sebagai Wakil Ketua Komisi 5, tentunya dalam hal membawahi atau mitra kerja kita terkait dengan pendidikan salah satunya. Dan yang kami hormati juga Pak Petrus, Pak Dr. Petrus dalam hal ini dari akademisi. Dan juga yang tidak kalah pentingnya tentunya serta seluruh pendengar RRI Kupang dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan. Tentunya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya lah kita bisa berbincang menyapa di program Pro 1 RRI Kupang. Tentunya tema ini menjadi yang sangat relevan dalam momentum kita menyongsong HUT RI ke-81.
0: Iya.
1: Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kemerdekaan ini kita maknai bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, tetapi sebagai kemerdekaan setiap anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang sekolah unggul dan standar pendidikan yang semakin tinggi, kita harus mulai satu pertanyaan. Siapa yang berperan? Siapa yang mempunyai kunci ini? Siapa yang menjadi penggerak utama dalam melakukan perubahan? Tentunya bukan hanya gedung yang bagus, bukan hanya laboratorium yang bagus, bukan hanya sekolah yang mentereng, tetapi terletak pada guru. Oleh karena itu, menyambung dari pertanyaan Kak Linda, guru harus siap untuk bertransformasi, untuk memenuhi kebutuhan standar sekolah Garuda. Sekolah unggul Garuda. Terkait hal ini, tentunya BGTK mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, tentunya guru Garuda, sekolah Garuda. Apa sih itu maknanya? Kita bicarakan lebih lanjut. Mungkin itu, Kak Linda.
0: Oke. Dan untuk keadaan kompetensi guru dan juga tenaga kependidikan di NTT untuk saat ini seperti apa, Bapak Teguh? Boleh diinformasikan secara umum.
1: Tentunya guru NTT sampai saat ini berjuang sangat keras dengan kondisi letak geografis, kepulauan, kemudian sarana prasarana yang terbatas. Guru NTT sudah sangat hebat berjuang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tetapi sisi lain untuk menuju transformasi guru daerah dalam rangka sekolah unggul, tentunya guru harus mampu meningkatkan kompetensi diri. Saat ini yang kita lakukan yang pertama adalah pemetaan. Yang kedua, kemudian melihat, setelah pemetaan kita melihat di sisi mana yang lemah, di sisi mana yang unggul, di sisi mana yang kurang, sehingga dari sisi inilah kita akan meningkatkan dalam rangka melalui pendidikan dan latihan. Setelah pendidikan dan pelatihan, kita bisa memfokuskan yang kurang yang mana. Setelah yang kurang itulah kita akan terus kita berikan peningkatan kompetensi guru. Setelah kita berikan diklat, realisasi di lapangan seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kemudian refleksinya seperti apa, kemudian kita akan lakukan evaluasi lagi. Dan yang terpenting adalah setelah kita lakukan tahapan itu, dampaknya seperti apa. Inilah yang sudah kita lakukan, sehingga guru-guru yang berada di NTT tentunya sudah sangat bagus kinerjanya, tetapi harus kita tingkatkan dalam rangka bertransformasi menuju sekolah Garuda Unggul.
0: Berarti aspek yang masih perlu untuk diperkuat itu adalah soal kompetensinya.
1: Betul.
0: Dan diisi untuk bisa memperkuat itu diisi dengan diklat begitu, Bapak. Betul,
1: peningkatan kompetensi. Karena kita semua paham bahwa tanpa guru yang kompeten, tanpa guru yang berkarakter, tanpa guru yang adaptif dan terus belajar, semuanya tidak akan memberikan dampak yang maksimal. Sehingga transformasi sekolah harus dimulai dari transformasi guru.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Teguh. Saya lanjutnya ke Bapak Petrus. Bapak, ini dengan dari sisi akademisi ya pasti sudah mengamati dan mengetahui betul ya tentang keadaan kompetensi guru-guru kita di Nusa Tenggara Timur secara umumnya begitu ya Bapak. Dan kalau menurut Bapak seperti apa keadaan kompetensi guru-guru di NTT secara umum, dan kira-kira apa yang perlu, ya apa yang perlu untuk diperbaiki untuk bisa menuju, kan sesuai dengan topik kita ya Bapak ya, menuju ke sekolah unggul Garuda. Ya, silakan Bapak.
3: Baik, ya selamat pagi. Bicara tentang transformasi tenaga pendidik menuju sekolah Garuda, kita harus juga bicara tiga komponen utama. Yang pertama inputnya, proses dan output. Kalau target sekolah Garuda, standar sekolah Garuda, kita bicara output. Kalau bicara inputnya, ada prosesnya, yaitu calon guru itu ya. Di proses seperti mana, seperti apa kalau di LPTK? Ya di LPTK, jadi apa namanya, ada input calon gurunya, syaratnya seperti apa calon guru yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi guru yang berkualitas. Lalu prosesnya tentu di LPTK. Ada proses yang pertama di LPTK secara formal, ada proses tadi di Bapak Teguh itu ya, secara informal pendidikan dan latihan. Nah, itu kita proses ke sana, itu menunjuk inputnya. Ya pasti bahwa tidak mungkin sekolah unggul diajar oleh guru yang tidak unggul. Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul ya. Nah ya, ini ya. Guru unggul ini yang harus kita cari. Guru unggul di mana-mana. Selalu ada tiga kategori guru ya. Apakah guru, apakah siswa. Yang pertama kategori guru yang pertama itu yang mungkin kita bisa, kalau bisa instrumen seleksinya adalah guru yang memiliki motivasi untuk menjadi guru yang unggul, yaitu mereka yang punya panggilan nurani menjadi guru. Ya kalau kita mau instrumen sekedar menjadi seleksi, lalu kita tidak mampu mendeteksi guru yang memiliki panggilan jiwa. Wah, saya kita akan menjadi dapat guru-guru yang standar saja, yang standar-standar saja. Ya, nah kalau rekrutmen gurunya juga tidak memiliki instrumen yang benar-benar mendapatkan kelompok yang memiliki standar motivasi untuk berprestasi menjadi seorang guru unggul, ya walaupun kita latih mereka sama seperti kita tarik karet itu ya, begitu banyak uang negara yang bisa dihabiskan, tidak akan habis seperti itu saja ya. Karena itu memang kita seleksinya yang pertama ya, seleksinya guru ini ya, tadi raw inputnya itu seleksinya untuk jadi proses ya. Ketika kita mau merekrutmen guru Garuda sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka yang seleksinya harus benar-benar kita mengambil kelompok kategori yang pertama itu yang memiliki prestasi, bukan prestasi akademiknya, tapi juga ada ciri motivasi menjadi panggilan jiwa sebagai seorang guru. Tentu saja juga indeks prestasi. Tapi orang memiliki indeks prestasi yang tinggi tidak otomatis dia menjadi seorang guru yang memiliki kriteria sebagai memiliki ciri panggilan jiwa. Nah kalau seorang guru memang dia terpanggil sebagai secara kejiwaannya menjadi guru, dia akan bekerja maksimal. Ya dia akan susah, dia akan merasa gagal kalau dia tidak mencapai target seperti yang disampaikan tadi, itu kriteria standar sekolah Garuda itu sendiri. Jadi memang rekrutmen guru itu ya, yang untuk jadi sekolah Garuda ini memang tidak boleh main-main. Karena memang pemerintah ini sungguh luar biasa, mereka menghendaki ada yang berbeda. Ada yang berbeda yang dari yang lain. Mungkin itu ya, saya tidak tahu juga latar belakang, tapi setidak-tidaknya kemauan politik pemerintah untuk membuat perubahan yang luar biasa ya dalam dunia pendidikan. Nah, menurut saya sistem rekrutmen, kemudian rekrutmen itu kalau dapat orang yang pas, bibit unggul, maka Pak Teguh punya proses. Kita keluarkan uang berapapun akan menjadi luar biasa, menjadi guru yang luar biasa. Tentu saja juga perlakuan sistem iklim di sekolah Garuda juga juga harus terpelihara, sehingga apa namanya terpelihara juga apa sumber daya yang masuk di sekolah Garuda termasuk guru itu sendiri. Seperti itu
0: sistem
3: ya.
0: Bapak, sistem iklim maksudnya seperti apa yang perlu dijaga?
3: Ya, saya kira melalui kebijakan pemerintah juga, bahwa karena beberapa sistem apa namanya tidak hanya kan tidak hanya guru ya, manajemennya juga harus tetap dijaga, dipelihara, ada kesehatan, ada menama, prinsip-prinsip manajemen yang sehat itu yang harus dijaga itu ya, seperti itu. Termasuk berbagai macam apa saja ya, terutama manajemen kurikulum, manajemen ya. Itu harus benar-benar ya dijaga secara netral. Saya khawatir itu sekolah Garuda menjadi sekolah yang bagus, lalu orang menghalalkan, membuat aturannya tidak dihargai, kan bisa rusak manajemennya. Kalau sudah rusak manajemen, seluruhnya akan menjadi virus dan merusak semua sistem. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Karena memang ini sekolah unggul Garuda ya. Jadi memang ini sekolah yang dipersiapkan untuk mempersiapkan anak-anak ya, lulusan-lulusan ini menjadi lulusan-lulusan terbaik yang bisa mengakses ya universitas-universitas terbaik di Indonesia, bahkan dari informasinya bahkan kalau bisa sampai ke luar negeri begitu ya Bapak ya. Jadi memang kalau mau dibilang ini sudah menempatkan posisinya ke sekolah yang dengan kualitas yang tinggi begitu ya. Jadi diharapkan dari Pak Petrus untuk mulai dari rekrutmen gurunya,
3: rekrutmen siswa, rekrutmen guru. Semuanya, rekrutmen seluruh komponen yang ada harus benar-benar berstandar. Dan iklim apa manajemen yang sehat itu dijaga. Tidak boleh banyak orang yang intervensi di situ. Kan kadang-kadang juga ada kata belece dan lain-lain, kan jadi rusak total itu sistem.
0: Sebenarnya niat baiknya itu memang betul-betul terjaga gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan ini saya lanjut ke Pak Winston. Ini berkaitan dengan sekolah unggul Garuda. Kalau dari Komisi 5 sendiri DPRD NTT, bagaimana melihat urgensinya transformasi tenaga kependidikan kita untuk bisa mendukung ya program sekolah unggul Garuda ini? Silakan Bapak. Ya,
2: terima kasih Kak Linda, Bapak Petrus, Pak Teguh, izin. Saya ingin mulai dengan sebuah cerita sederhana. Bayangkan kita membangun sebuah sekolah dengan gedung yang sangat bagus, laboratorium lengkap, komputer modern, internet cepat, bahkan kita memiliki berbagai teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kemudian kita memasukkan anak-anak terbaik kita dalam seleksi ketat ke dalam sekolah itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan mengajar mereka? Karena pada akhirnya, secanggih apapun gedung sekolah, secanggih apapun laboratorium, dan sehebat apapun teknologi yang kita miliki, yang berdiri di depan anak-anak setiap hari tetaplah seorang guru. Dan karena itu saya ingin mengatakan sejak awal, kalau kita ingin membangun sekolah Garuda yang hebat, ya sama seperti Pak Petrus dan Pak Teguh sampaikan, maka kita harus bangun terlebih dahulu guru yang hebat. Ya. Bagi saya nilai inti dari transformasi tenaga pendidik kita. Transformasi itu bukan sekedar memberi pelatihan pada guru, bukan sekedar mengirim guru mengikuti seminar, workshop, atau bimtek. Transformasi berarti mengubah cara kita melihat guru. Guru bukan sekedar pelaksana kurikulum, guru adalah arsitek masa depan manusia. Karena itu guru harus terus berkembang. Guru hari ini harus menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga harus mampu menggunakan teknologi digital. Harus memahami perkembangan AI. Harus mampu membangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi bersama peserta didik. Tapi saya juga ingin menambahkan satu hal yang penting untuk konteks NTT, yaitu transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah-sekolah unggulan saja, atau sekolah atau ANSI hanya sekolah Garuda saja, atau sekolah-sekolah yang ada di wilayah perkotaan saja.

0: mengikuti pelatihan? Kualitas pembelajaran dalam kelas benar-benar berubah. Dan yang paling penting, apakah perubahan kualitas guru itu akhirnya dirasakan oleh anak-anak kita di depan kelas? Itu yang menurut saya harus menjadi perhatian bersama.
1: Iya.
0: Yang kedua, tadi bicara terus-menerus mengenai sekolah Garuda. Apa sebenarnya sekolah Garuda? Ini kan sekolah unggul beras lama.
1: Iya.
0: 160 siswa direkrut setiap tahun, iya. Total 480. Tapi apa yang membedakan, dia ada 4 hal. Yang pertama, ada 4 elemen kurikulum yang menjadi ciri utama. Yang satu itu kurikulum nasional, yang kedua penguatan karakter, itu betul-betul diperhatikan.
1: Okay.
0: Lalu STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik.
1: Mathematics, iya.
0: Lalu kurikulum global. Nah, STEM ini jadi salah satu fokus utama karena pemerintah ingin menyiapkan talenta emas yang melanjutkan ke bidang sains dan teknologi di kampus terbaik. Iya. Dan yang kelima itu beasiswa Garuda. Iya. Yang memungkinkan mereka mengakses sekolah-sekolah terbaik di dunia.
1: Iya, iya.
0: Kampus-kampus terbaik di dunia. Jadi memang ini benar-benar sekolah elit dari yang elit.
1: Ya, sudah menempatkan posisinya.
0: Dari hulu ke hilir pemerintah, pemerintah tanggung. Sekarang ada rekrut guru-guru guru untuk sekolah Garuda ini. Dan menurut saya karena atas dasar prinsip itu, sehingga kalau menyerahkan semua urusan hanya pada sekolah Garuda yang ada di Karangsiri TTS, kita tidak akan mampu mengharapkan dampak yang besar buat yang lain. Nah, karena itu menurut saya sebagai Komisi 5, pendidikan itu bukan hanya urusan membangun sekolah saja.
1: Iya.
0: Itu adalah investasi pembangunan manusia. Dan karena itu kita kalau bicara, ini soal bicara anggaran. Ya, sebenarnya kalau anggaran pendidikan untuk menengah, SMA, SMK, dan sederajat, dan pendidikan luar biasa, itu di NTT itu 2,5 triliun. Setengah dari APBD. Kira-kira 2 triliun bawah dana BOS, karena dia dititip dari pusat.
1: Iya.
0: Dan ada 400-500 miliar itu yang merupakan anggaran dari anggaran khusus untuk pengembangan pendidikan. Saya pinta seorang bilang sudah terlalu banyak. Kenapa pendidikan kita tidak maju-maju? IPM kita tetap nomor 34 atau 35 dah, 35. Atau kita juara 4 dari bawah. Ya. Dan memang di situ kemudian menjadi pertanyaan besar, karena kami yang biasa bahas anggaran kami bilang begini. Kalau kita bicara tentang anggaran pendidikan, kita tidak bisa hanya bertanya berapa besar anggarannya, tapi lebih jauh saya selalu tanya tajam apa hasilnya, berapa guru yang meningkat kompetensinya, berapa sekolah yang kualitas pembelajarannya meningkat, anak-anak yang kemampuan literasi, numerasinya meningkat. Karena kami menemukan keluhan teman-teman dosen, sampai perguruan tinggi masih ada yang susah membaca.
2: Benar.
0: Ya apalagi Bapak Petrus tahu itu.
1: Benar. Bapak langsung.
2: Benar.
0: Nah, kalau saya kira ini adalah tantangan terbesar kita. Jadi sebagai pemerintah, Komisi 5, kami mendukung hadirnya sekolah Garuda dengan berbagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi catatan penting saya begini, jangan sampai sekolah Garuda menjadi pulau-pulau keunggulan yang dikelilingi oleh lautan sekolah yang tertinggal.
1: Iya.
0: Jadi justru sekolah Garuda harus menjadi pusat keunggulan yang memberi efek rambatan kepada sekolah-sekolah lain. Guru-guru terbaik dari sekolah Garuda harus jadi mentor. Praktik-praktik pembelajaran terbaik dari sekolah Garuda harus dibagikan. Teknologi harus diperluas. Inovasi harus ditularkan kemana-mana. Dengan demikian, investasi mahal pemerintah pusat ke sekolah Garuda tidak hanya menghasilkan beberapa sekolah unggulan, tapi menghasilkan ekosistem pendidikan unggulan di seluruh NTT. Ini nanti kita mesti jahit, karena sekolah Garuda arenanya pemerintah pusat. Tapi kita harus bangun dia punya jembatan, sehingga apa yang saya sebut sebagai guru terbaik harus jadi mentor, pembelajaran praktik terbaik harus dibagikan, inovasi harus diturunkan, itu benar-benar tercapai. Dan akhirnya ekosistem pendidikan unggulan itu ada di mana-mana di NTT. Kalau hanya sekolah Garuda hanya untuk sekolah Garuda, kita sia-sia. Investasi mahal ini percuma. Kasihan BGTK yang bekerja begitu kerasnya selama ini. Nah, besok kami dijadwalkan akan ada kunjungan kerja DPRD, dan bersama teman-teman DPRD kami mengunjungi sekolah Garuda di Karangsiri di Soe.
1: Okay.
0: Ya, dan ini juga pemanasan untuk rencana besok.
1: Okay.
0: Apakah teks yang kami baca dari berbagai sumber mengenai betapa istimewa sekolah ini, dengan apa yang terjadi di lapangan, realitasnya, pertumbuhannya, perkembangannya akan kita lihat.

0: Baik. Dan juga sekaligus mencari titik sambung jembatan supaya keunggulan pusat sekolah Garuda ini bisa dibagikan ke sekolah-sekolah dan pendidikan kita yang lain.
1: Iya.
0: Demikian Kak Ida, terima kasih.
1: Iya, jadi memang sebuah sekolah yang sudah ditempatkan pada posisi level yang tinggi begitu ya, diharapkan punya bisa memberikan dampak lah begitu ya di sekitar-sekitarnya, karena kita tahu lah begitu ya dengan kualitas dan juga sekolah-sekolah lain yang ada di samping kiri kanan muka belakangnya begitu ya. Jadi tadi sempat disinggung, memang diharapkan bisa berdampak, dan kami juga menanti informasi lanjutannya Bapak ya, kalau ya. Hasil kunjungannya ke
0: ini
1: sekolah.
0: Memang baru awal mereka baru ya. Mulai itu mahasiswa baru.
1: Untuk
0: kurangin momentum lah.
1: Bener.
0: Untuk kita benar-benar kita belajar ya. Dari apa yang bagus yang di lakukan dari pemerintah pusat.
1: Iya, baik. Jadi ada beberapa hal soal pemerataannya, dampaknya, dan ya dampaknya untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya begitu. Baik, saya lanjut ke Pak Teguh. Bapak ini boleh di-sharing berarti karena kan sudah dengan level yang begitu tinggi yang sudah ditetapkan untuk sekolah Garuda ini, dan ini kira-kira program apa ataupun mungkin ya program apa yang mungkin sudah diprogramkan oleh BGTK untuk bisa meningkatkan kapasitas guru menuju ke standar yang sudah orang bilang level up ini, Bapak, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Lida. Tentunya saya akan menyambung apa yang disampaikan Pak Wisnan terkait STEM dan lain-lain. Kak Lida dan pendengar Pro 1 RRI Kupang, kami menyimpulkan ada mesin transformasi guru daerah dalam rangka menuju sekolah Garuda. Mesin ini adalah merupakan program-program prioritas pemerintah melalui Kemendikdasmen yang kita sekitar UPT Balai Guru dan Tenaga Pendidikan untuk melaksanakan ini. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam atau deep learning.
1: Deep learning.
2: Ini kenapa kita buat PM ini menjadi salah satu mesin transformasi guru daerah menuju sekolah Garuda Unggul, karena pembelajaran ini adalah mengubah cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar ketuntasan materi, tetapi mengajar kedalaman pemahaman dan kebermanfaatan belajar. Mesin yang kedua adalah coding dan kecerdasan IE atau yang kita kenal KKA. Tentunya mengubah kesiapan guru dan studi di era globalisasi digital dan IE ini menjadi hal yang sangat penting. KKA atau coding kecerdasan IE bukan menggantikan peran guru, tapi mempermudah proses pembelajaran, karena guru tidak bisa digantikan oleh alat apapun, oleh sistem apapun. Kemudian guru dan peserta didik harus mampu menjadi pengguna teknologi yang produktif, kritis, kreatif, dan etis tentunya. Mesin ketiga adalah STEM, seperti yang disampaikan oleh Kak Winston. STEM menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana sainsnya, bagaimana teknologinya, bagaimana merancang atau engineeringnya dengan cara mengaplikasikan menggunakan matematika. Mesin yang keempat adalah hari belajar guru. Hari belajar guru ini menjadi hal yang sangat penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensi melalui surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 5684 tahun 2025 bahwa mewajibkan guru untuk belajar satu hari dalam seminggu. Belajar sehari dalam satu seminggu bukan berarti guru bebas dari mengajar, tetapi ini memberikan ruang dan waktu kepada guru untuk selalu meningkatkan kompetensi.
0: Isi bensin lah begitu.
2: Isi bensin.
1: Iya.
2: Jangan sampai siswa sudah melangkah jauh, gurunya malah belum belajar, belum memahami. Sehingga inilah salah satu mesin utama, yaitu terkait dengan hari belajar guru. Karena hari belajar guru ini memberikan kesempatan, sekali lagi yang disampaikan Pak Winston, ngisi bensin ulang. cas ulang untuk mengupgrade guru-guru yang akan memberikan terbaik untuk anak-anak peserta didik kita.
1: Baik, dan tadi sempat disinggung oleh Pak Winston tentang pemerataan. Nah, apakah ini hal-hal yang seperti ini juga diberikan untuk guru-guru yang ada di NTT ini, ataukah mungkin ada kayak pengelompokan begitu atau seperti apa? Silakan Bapak informasinya.
2: Tentunya pendidikan bermutu untuk semua, ini berlaku juga untuk guru. Kami Balai Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di provinsi NTT.
1: Okay.
2: Ini menjadi hal kewajiban kita dari kota sampai ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke tingkat T. Itu adalah sasaran kita untuk selalu kita bimbing tingkatkan kompetensinya melalui program-program seperti KKA, PM, kemudian inklusi, kemudian ada bahasa Inggris, dan juga BK, kebikan, semua itu kita berikan kepada seluruh pelosok penjuru provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak mengenal apakah itu sulit, apakah itu 3T, apakah itu kota, itu menjadi target kita untuk meningkatkan kompetensi.
1: Oke, baik. Jadi untuk pemerataan semua program-program itu ditujukan untuk semua guru ya, tenaga pendidik ada di Nusa Tenggara Timur ya Bapak ya, tanpa terkecuali berarti ya. Bukan karena ini nanti mau untuk program A atau program B dan lain sebagainya, tapi semuanya rata gitu ya untuk yang namanya guru gitu di NTT.
2: Apalagi saat ini tema sesuai tema kita Pak ya, transformasi tenaga pendidik daerah menuju sekolah Garuda. Tentunya seperti apa sih guru Garuda yang kita maksud seperti ini, yaitu guru yang kompeten, adaptif, dan juga inovatif serta berkarakter guru. Kemudian pembelajaran Garudanya seperti apa? Pembelajaran yang mendalam, bermakna, mengembirakan, dan relevan. Ini sebetulnya yang terkandung urian dari yang saya jelaskan 4 mesin tadi. Kemudian peserta didik Garuda itu seperti apa? Tentunya peserta didik Garuda adalah peserta didik yang memiliki kompetensi akademik yang bagus, memiliki karakter yang baik, yang bagus, memiliki kreativitas yang tinggi, dan juga mempunyai kemampuan berpikir secara kritis, kemudian kolaborasi terhadap teman-teman ataupun stakeholder yang ada di situ, dan juga literasi digital. Terus kemudian apa yang selanjutnya yang kita harapkan di dalam sekolah Garuda itu, yaitu ekosistem pembelajaran di sekolah Garuda. Nah, ini sekolah ini merupakan membangun budaya yang belajar bersama, kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi, kemudian berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya Komisi 5 dalam hal yang membidangi, dan juga berkolaborasi dengan masyarakat di dunia usaha pendidikan. Ini semua tentunya akan menuju sekolah Garuda, dan yang berdampak terakhir adalah seperti yang disampaikan Pak Winston, sekolah Garuda tidak akan ada manfaatnya ketika tidak berdampak kepada
0: sekolah yang lain.
2: Sekolah-sekolah yang lain. Karena sekolah yang di SOE ini adalah merupakan sekolah Garuda baru rintisan. Yang diharapkan adalah dari sekolah Garuda baru ini akan menjadi sekolah Garuda-Garuda yang lain di sekeliling sekolah Garuda, dan khususnya dan pada umumnya di seluruh provinsi NTT. Semua kurikulumnya bisa dilaksanakan dan diadopsi oleh sekolah-sekolah Garuda yang akan muncul setelah Garuda yang setelah sekolah baru Garuda yang di SOE. Sehingga dampak itulah yang kita harapkan sekolah-sekolah Garuda yang lain. Itu Kakak.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Teguh. Saya ke Bapak Petrus ini. Boleh tanggapannya, dan juga ini nyambung Bapak karena dari akademisi, bagaimana ini Undaina juga bisa berkontribusikan, tadi sempat disinggung juga ya, ada inputnya, ada prosesnya menuju ke sana gitu, untuk bisa menyiapkan guru-guru yang adaptif, inovatif, yang berdaya saing, dan juga kayaknya kan kalau bapak-bapak yang bisa menemukan ya calon-calon guru yang punya hati gitu ya. Untuk memang benar-benar punya hati untuk ngajar gitu. Kadang-kadang kalau orang memang tidak punya hati untuk ngajar ya agak sulit juga ya Bapak ya, silakan.
3: Baik Ibu. Ya, di mana-mana selalu ada tadi itu klasifikasi. Ada memang mereka yang terpanggil menjadi guru masuk di LPTK. Tapi ada juga yang ya terpaksa ya, pilihan kesekian pilihan yang pada akhirnya akan jadi guru. Pada akhirnya ini yang bermasalah ini. Dia membutuhkan, ada orang yang sebelum jadi mahasiswa sudah punya jiwa jadi guru ya. Jadi dia memilihnya kampus ya, jurusan fakultas yang nanti pada akhirnya jadi guru. Ada yang mereka sama sekali ya, tidak punya panggilan jiwa ya. Nah, ini yang berbahaya. Dan dia membutuhkan waktu, pada akhirnya juga punya, tetapi kan dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalau kita lihat sekolah Garudanya kan kita katanya rekrutmen guru muda ya Pak ya. Rekrutmen guru yang sangat muda. Kalau rekrutmen guru yang sangat muda, saya kira kalau mereka berjalan sendiri tanpa ada kolaborasi, kerjasama, saya kira juga menjadi persoalan. Nah, yang menjadi guru sekarang kan setelah tamat S1, mereka pendidikan profesi, mengikuti pendidikan profesi guru, prajabatan atau calon guru, ya. Nah, kami undana sudah dari tahun 2011 sebagai penyelenggara satu-satunya dulu di NTT ini menjadi penyelenggara, baik itu guru dalam jabatan maupun guru prajabatan. Hanya memang kita agak pesimis dengan persiapan guru dalam jabatan, di mana program pemerintah pusat itu hanya memberi ruang untuk membaca mandiri kepada guru, lalu ikut uji kompetensi. Tidak ada tatap muka, tidak ada proses pembelajaran dengan di kampus. Nah, ini mandiri dalam 2-3 tahun terakhir ini yang sangat memprihatinkan kebijakan pemerintah pusat dalam kaitan dengan persiapan guru yang kompeten itu.
1: Mandiri begitu Bapak?
3: Mandiri, belajar mandiri kemudian mereka uji. Nah, sekarang yang kita harapkan adalah dari mahasiswa PPG yang calon guru prajabatan yang belum jadi guru, yang secara intensif kita mempersiapkan mereka 1 tahun 2 semester ini. Tapi itu juga 2 tahun terakhir ini sudah sangat terbatas jumlahnya. Padahal menurut kami itulah program unggulan. Program unggulan itu menurut saya itu yang sangat bagus ya, mempersiapkan calon guru itu melalui pendidikan profesi guru. Ya, calon guru ini yang menurut saya yang kita gambling benar. Bapak Teguh itu berhubungan dengan kurikulum merdeka ini, kami melakukan penelitian, pengkajian. Sungguh-sungguh kami menemukan kesulitan guru itu Pak, dalam kaitan merancang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran mendalam. Pada taraf perencanaannya, saya kebanyakan guru itu copy paste Pak. Nah, kalau copy paste itu sudah kita bisa membayangkan itu hanya fungsi administrasi saja ya. Karena kalau dia merencanakan sendiri, dia mampu melaksanakan. Tapi kalau dia mengambil rancangan orang, kita bisa membayangkan apa yang dia terapkan. Jadi memang kita ada masalah dengan kompetensi guru. Kompetensi guru itu Bapak Ibu ya, jadi sangat membutuhkan pendampingan. Guru-guru kita, jangankan ini di kota, kami baru pulang dari Rote juga, kami di Belu, di Malaka juga menemukan kesulitan karena kurikulum ini diterapkan tanpa ada pelatihan, tanpa ada, padahal tingkat kesulitan sangat tinggi. Tingkat kesulitan kurikulum yang berdiferensiasi dan kurikulum merdeka ini kan cirinya berdiferensiasi dan deep learning itu ya. Ya, deep learning ya, pembelajaran mendalam sangat sulit dilakukan. Karena itu pendampingan saya kira butuh memang orang lain memberikan penguatan-penguatan bagi guru. Dan ada ruang secara mandiri di sekolah-sekolah, ada yang dalam rangka peningkatan kompetensi guru ini menuju Garuda juga, tidak harus ya, walaupun Garuda hanya anak-anak pintar semua kalau di sekolah kan tiga kategori, ada anak pintar di seperti di sekolah Garuda, tapi juga ada yang sedang dan ada anak yang ke bawah ini ya.
1: Oke.
3: Nah, ada cara juga dilakukan oleh sekolah yang namanya in-house training ya. IHT, in-house training dilakukan oleh guru-guru dengan secara mandiri oleh sekolah-sekolah. Tapi juga sangat terbatas, satu hari, setengah hari. Dan tidak apa namanya tidak komprehensif, sehingga tetap saja masalah dari tahun ke tahun tetap masih jalan itu seperti itu. Saya kira harus diberi pendampingan, pelatihan semacam begitu. Memang mereka belum mandiri, Pak.
1: Oke, baik.
3: Kan sudah 3 tahun kurikulum ini masih juga bermasalah dan saya kira seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, kita menyapa dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo. Oke. Mungkin bisa dicoba lagi ya di line telepon Pro 1 untuk Anda yang punya saran pertanyaan ataupun pendapat. Sekitar 10 menit ya kami berikan waktunya. Bapak Petrus tadi sempat disinggung butuh pendampingan begitu.
3: Butuh pendampingan ya.
1: Nah, atau butuh pelatihan dan lain sebagainya. Lalu yang selama ini dilakukan apakah sudah efektif, sudah memberikan perubahan atau perlu catatan-catatan lagi? Boleh, silakan.
3: Iya, pengalaman kami mendampingi sekolah ya, nanti tanggal 20 saya dampingi SMA 8 lagi ya. Kalau yang lalu SMA 4. Ya, kalau SMA 4 2 tahun ini melalui program IHT. Mengalami perubahan yang luar biasa, signifikan. Ya, signifikan. Karena memang maaf mungkin pemerintah juga tidak ada dana, kekurangan dana untuk melakukan pendampingan, sehingga lebih banyak mereka dengan dana bos kah, dana komite dan lain-lain. Ya, sangat terbatas. Tapi ada upaya dari sekolah, dari manajemen sekolah untuk terus memberi pendampingan, bantuan bagi peningkatan kompetensi guru. Dan saya yakin ada di antara sekolah-sekolah, kalau serius ada juga nanti yang setara dengan lulusan apa. Kalau di planning, kalau pembelajaran mendalam bisa jalan di kurikulum di sekolah-sekolah umum.
1: Menjalankan kurikulum dengan secara baik begitu ya?
3: Secara baik oleh guru. Secara baik juga saya kira tidak kalah juga nanti dari sekolah unggul. Ada juga siswa yang bisa lolos di apa namanya, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus unggul dan lain-lain.
1: Baik. Ya, dan ini kayaknya yang waktu tahapan awal ini untuk anak NTT kayaknya sepengetahuan saya sih, mungkin bisa dikoreksi, cuma 4 anak kalau tidak salah, beberapa anak itu yang lolos untuk sekolah unggul Garuda. Kalau tidak salah ya, nanti kita coba searching lagi gitu ya, supaya mendapatkan yang benarnya seperti

0: seperti apa. Saya ke Pak Winston, ini tadi sempat sedesing sangat mendukung walaupun dengan berbagai macam catatan-catatan dan harapan-harapannya begitu. Nah, bagaimana DPRD ini memastikan bahwa program-program peningkatan kualitas guru ini ya tidak hanya sekedar pada pelatihan tapi memang bisa benar-benar berdampak begitu Bapak. Dengan tadi dikatakan bahwa ini katanya dana-nya sudah banyak tapi kok masih ada saja gitu. Silakan Bapak.
1: Saya kira pertanyaan yang paling relevan adalah strategi mengatasi kesenjangan kualitas guru antar wilayah. Ya. Soal pertama yang harus kita selesaikan adalah data.
0: Okay.
1: Nah, seperti Pak Teguh tadi, kita tidak bisa menyelesaikan kesenjangan kalau kita tidak mempunyai mapping peta kesenjangan yang jelas.
0: Yeah.
1: Ya, kondisi guru 22 kabupaten kota. Atau kalau untuk SMA SMK dari 1031 sekolah. Ya. Mana yang kekurangan guru? Mana yang kekurangan guru mata pelajaran tertentu? Mana yang akses pengembangan profesinya rendah? Infrastruktur terbatas. Mana siswa yang hasil belajarnya masih rendah. Baru setelah itu kita bisa menentukan intervensi. Saya tidak ingin pemerintah membuat program pelatihan yang sama seperti resep obat sirup itu untuk semua wilayah tanpa melihat kebutuhan. Saya kira pengalaman panjang Pak Petrus tadi menggambarkan pendampingan yang khusus itu ternyata berdampak luar biasa. Biaya juga tidak terlalu besar.
2: Tidak terlalu besar.
1: NTT membutuhkan kebijakan afirmatif, ya. Daerah yang memiliki hambatan lebih besar harus mendapat perhatian lebih besar.
0: Ya.
1: Jadi harusnya anggaran kita lebih banyak diberikan, didorong ke daerah-daerah perbatasan, terpencil, pulau-pulau yang jauh. Ya. Tapi sekali lagi jangan langsung membuat program baru sebelum kita mengetahui, mengevaluasi program yang sudah berjalan. Ini prinsip yang biasa kami pakai dalam pembahasan anggaran. Jangan hanya tambah program terus. Evaluasi dulu efektivitas program yang ada. Karena jujur saja kalau mitra kami di dinas itu ukuran keberhasilannya masih pada dana terserap.
2: Nah,
1: apakah sudah 70%, 80%? Kalau sudah 95%, udah beres tuh barang. Tapi apakah dampaknya, outcome-nya, hasilnya, itu perkara lain. Itu perkara lain. Kalau sebuah model pelatihan guru ternyata efektif, kita perkuat. Kalau tidak efektif, harus berani untuk tidak dianggarkan. Jangan hanya karena setiap tahun program itu ada. Kemudian kita mengembangkan pendekatan seperti mentoring, komunitas belajar, dan pemanfaatan teknologi. Tapi semuanya harus disesuaikan dengan, ya sekali lagi, kemampuan fiskal. Kemampuan fiskal ini sebenarnya sesuatu yang debatable. Karena kalau dari sisi pemerintah ini akan jadi jawaban standar yang untuk segala macam gugatan terhadap ketidak kompetensi kita dalam mengurusi pendidikan. Kalau kita ya ini karena anggaran. Tapi banyak pembelajaran, saya kira sangat banyak di BGTK juga, di kampus, dengan biaya kecil, fokus, justru hasilnya dampaknya lebih besar. Ya, jadi strategi kita bukan sekedar lebih banyak pelatihan, tapi bagaimana merancang pelatihan yang tepat sasaran.
0: Yang
1: efektif. Nah, ini sesuatu yang menurut saya, jadi kalau khusus untuk Sekolah Unggul Garuda, semangat saya adalah, atau tugas kami DPRD membangun linkage, membangun keterkaitan, ya Bapak, ya. Tadi data 12 orang dan 75.
2: Yeah.
1: Itu dari asal identity. Yeah. Nah, itu kita tidak boleh pakai pendekatan seperti debat tentang Akpol kemarin, harus anak daerah dan karena itu enggak mau tahu. Itu tidak ada cerita. Kalau ukuran-ukuran standar ini tadi Pak Petrus menjelaskan, tidak boleh ada kita meleceh.
0: Yeah.
1: Tidak boleh ada pengecualian dalam bentuk apapun.
2: Yeah, apapun.
1: Standar kita harus betul-betul standar langit. Karena itu kita menghasilkan para talenta emas yang luar biasa. Jadi tidak ada kompromi. Nah, kami pikir tugas kami nanti membangun keterkaitannya. Jadi bagaimana kehadiran Sekolah Garuda itu jadi pusat inovasi, pusat STEM, pusat pembelajaran guru, mentoring. Itu kita bangun keterkaitannya. Anggaran daerah kita bangun untuk bagaimana ada kesempatan dari guru-guru kita pergi melihat langsung, dia dapat pembelajaran, dia belajar inovasi, macam-macam. Itu yang kita mau bangun. Mudah-mudahan dengan BGTK bisa kita jahit proses itu. Itu baru bisa ada dampak ke luar. Jadi Sekolah Unggul Garuda ini dia ibarat obor, jadi dia obor kecil, jadi dia menjadi menerang sehingga lingkaran-lingkaran atau batu yang dilemparkan di tengah air tenang ya, dia punya lingkaran-lingkaran resonansi itu meluas kemana-mana. Nah, itu yang kami harapkan harus bisa dijahit ya, agar sekolah unggul Garuda hanya menjadi sekolah Garudaan sih, tapi dia harus menjadi pusat keunggulan, pusat inovasi, mentoring untuk sekolah-sekolah yang lain.
0: Benar.
1: Ya. Saya kira itu pikiran saya.
0: Iya, jadi memang sangat-sangat diharapkan ya. Oh iya, tadi dikatakan 12 siswa ya asal NTT yang dinyatakan lolos dari seleksi diikuti 3.935 peserta tahap pertama. 12.
2: Lumayan.
0: 12. Oke. Okay. Semoga tahun depan ada lagi ya adik-adik ya yang bisa mengakses lebih banyak lagi.
1: Izin Bapak.
0: Iya.
1: Ini 160 siswa atau 75 saja?
3: Berita terakhir kemarin sebetulnya 165, 160 itu kebutuhan. Tapi sampai sekarang yang terseleksi 75. 75 itu 12 dari
0: 12 NTT. Dari NTT. Lumayan itu. 12 dari NTT.
1: Tapi saya ingin membicarakan dari awal, jauhkan itu apa afirmasi putra daerah dan lain-lain. Tidak boleh
2: afirmasi.
1: Mutu kita tidak boleh ditentukan oleh kamu putra daerah atau bukan.
0: Oke, baik. Supaya tetap ada kompetitifnya tuh tetap ada gitu ya. Semangat juangnya itu
1: seleksi lokal memberi ruang untuk anak-anak kita semua bisa ikut seleksi. Itu penting.
0: Oke, baik. Ini seperti terima kasih waktunya ya. Di line telepon. Halo.
4: Halo. Selamat pagi, Kalinda.
0: Iya, selamat pagi dengan
4: Opa ini di Cirong, Kalinda.
0: Oke. Okay. Opa, ini Linda kasih waktu 1 menit ya.
4: Oh iya, oke. Okay. Selamat pagi Bapak narasumber semua.
0: Iya.
4: Ya, yang menarik ini perbincangan pagi ini tentang sekolah transformasi guru ke sekolah unggul Garuda Kak Binda ya.
0: Iya,
4: iya. Nah, tadi itu saya mendengar Bapak Petrus bilang untuk menjadi guru di sekolah Garuda itu, sekolah unggul Garuda ini harus melalui seleksi.
0: Benar.
4: Harus melalui seleksi dan yang ingin saya ini adalah bahwa jika seseorang sudah lolos seleksi untuk menjadi guru di sekolah Garuda, ketika sudah masuk menjadi guru di sekolah Garuda itu apakah masih tetap dievaluasi secara terus menerus atau bagaimana? Karena biasanya kebiasaan manusia orang ini adalah ketika ia sudah mencapai tujuannya itu, maka ia tidak lagi mengembangkan diri lagi,
0: iya.
4: Karena dia sudah merasa nyaman begitu. Nah, sedangkan tapi ada juga orang yang meskipun dia masuk dengan kemampuan kompetensi yang pas-pasan, tetapi ia terus mengembangkan dirinya.
0: Yeah.
4: Seperti itu. Jadi, apakah pertanyaannya, apakah setelah sudah menjadi guru itu tetap dievaluasi terus-menerus atau bagaimana?
0: Oke, okay, baik.
4: Terus yang kedua, tentang sisa. Tentang sisa tadi saya dengar bahwa untuk sisa masuk ke sana harus punya apa ya, nilai yang tinggi. Pertanyaannya, apakah itu seleksi bagi sisa masuk ke sana itu hanya berpatokan kepada nilai yang ada, itu nilai yang ada di sekolah, misalnya sekolah unggul ini kan SMA kan tingkat SMA,
0: tingkat SMA.
4: Iya, iya. Nah, apakah itu hanya berdasarkan pada nilai yang ada di ketika dia di SMP atau itu nilai itu di apa dari tingkat mana? Apakah mungkin dari
0: ada SMP tesnya kalau SMP-nya, tidak salah
4: atau
0: Bapak.
4: Bagaimana?
0: Okay, baik,
4: lalu
0: baik.
4: Kemudian apakah itu hanya berdasarkan kepada nilainya atau ada aspek-aspek lain yang menjadi
0: penentu
4: untuk masuk ke sekolah unggul Garuda.
0: Baik.
4: Sekiranya mungkin
0: terima kasih. Baik, ya yang pertama apakah guru ini kan dikatakan kalau sudah sukses ya itu sudah nyaman begitu ya, untuk upgrade diri itu jadi nanti dulu begitu, dan ini apakah dimungkinkan misalnya ada tes-tes berikutnya begitu ya untuk supaya memacu ya mengupgrade diri, dan juga untuk apakah ada aspek-aspek lain selain nilai untuk anak-anak ini?
1: Bapak jelaskan.
0: Bapak Teguh silakan.
3: Baik, terima kasih ya Kak Linda. Tentunya akademik menjadi hal yang sangat penting. Tetapi karakter, disiplin dan lain-lain itu lebih penting. Sehingga antara akademik, karakter, disiplin dan lain-lain itu menjadi salah satu indikator seleksi anak-anak masuk di sekolah Garuda.
0: Oke. Terus yang guru-gurunya, Bapak?
3: Baik. Guru tentunya ketika guru berbilang saya paling hebat, bukan itu yang kita minta. Guru harus selalu memberikan yang terbaik untuk siswa dengan cara belajar sepanjang hayat. Ketika guru sudah merasa hebat, menguasai mata pelajaran, menguasai teknik mengajar, itu belum guru hebat. Tetapi guru yang hebat adalah guru yang selalu mengupdate, selalu meningkatkan kompetensi, guru yang selalu mempunyai semboyan atau mempunyai prinsip belajar sepanjang hayat. Itu yang kita sampaikan, bahwa guru adalah mempunyai semboyan belajar sepanjang hayat. Kemudian tentunya sedikit minta tambah ini. Tentunya kami sebagai BGTK perannya adalah siap mengambil bagian dari dalam transportasi ini. Yang semula kami berapa jumlah guru yang dilatih, sekarang menjadi berapa banyak guru yang berubah praktek pembelajaran, dan lebih jauh lagi berapa banyak peserta didik yang merasakan dampak dari perubahan yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga pengembangan kompetensi guru harus melalui siklus yang pertama yang saya sampaikan di awal tadi, pemetaan, kemudian pengembangan, kemudian prakteknya bagaimana, kemudian setelah praktek bagaimana, pendampingannya bagaimana, refleksinya bagaimana, dan perbaikannya seperti apa, yang terakhir adalah dampak. Inilah yang kita inginkan, bahwa kita memastikan pelatihan tidak berhenti pada sertifikat, tetapi dampak yang kita lihat hasilnya. Tentunya ini dapat kita lakukan ketika kita bisa berkolaborasi dengan melalui pemerintah pusat, dalam hal ini kami sebagai UPT. Tentunya pemerintah pusat menetapkan kebijakan, kemudian sebagai UPT atau BGTK kita menguatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Terus peran pemerintah provinsi seperti apa kolaborasinya? Pemerintah provinsi memastikan dukungan program kebijakan, kemudian program dan anggaran, kemudian dari Pak Winston sendiri sebagai mewakili Komisi 5, tentunya bagaimana memperkuat kebijakan dan pengawasan serta memastikan pendidikan menjadi prioritas pembangunan. Tidak kalah pentingnya dari Pak Petrus atau akademis, dalam hal ini Universitas Undana Nusa, Nusa Cendana, menjadi mitra riset kita, menjadi inovasi, menjadi pengembangan kompetensi, dan tentunya penyediaan sumber daya akademik ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga bisa setelah itu tentunya sekolah menjadi pusat perubahan.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Ini kita sudah sampai di akhir untuk sharing kita untuk pagi hari ini. Saya langsung ke Bapak Petrus. Bapak boleh kasih rekomendasinya?
2: Rekomendasinya adalah harus ada instrumen penjaminan mutu. Sehingga dan dilakukan secara konsisten. Sehingga benar-benar Garuda, sekolah Garuda itu tetap mempertahankan standarnya dan bisa menjadi laboratorium untuk sekolah lain.
0: Benar.
2: Terima kasih.
0: Baik, baik. Dan boleh kasih closing statement-nya, apakah itu sudah sekalian Bapak?
2: Iya, sekalian.
0: Sekalian saja. Oke, baik. Jadi harus ada penjamin mutunya supaya jadi laboratorium, benar, laboratorium ya untuk sekolah lain, supaya tadi yang diharapkan oleh Bapak Winston berdampak, itu bisa jadi kenyataan. Bapak Winston, silakan.
1: Saya ingin menutup dengan satu hal. Saya mendukung sekolah Garuda, tapi dukungan kita tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung, fasilitas modern, atau seleksi siswa terbaik. Kita justru harus memastikan bahwa investasi ini benar-benar menjadi investasi untuk masa depan pendidikan NTT. Karena itu jangan sampai sekolah Garuda menjadi pulau keunggulan di tengah lautan ketertinggalan pendidikan kita. Justru kita berharap sekolah Garuda menjadi pusat keunggulan, tadi Bapak bilang laboratorium, yang memberi manfaat lebih luas. guru-gurunya jadi mentor, praktik baiknya ditularkan, inovasinya bisa dipelajari, dan standar pendidikannya bisa mendorong sekolah-sekolah lain untuk bertumbuh. Dan sebagai DPRD, kami tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Tugas kami adalah memastikan kebijakan dukungan, linkage tadi tepat, anggaran tepat sasaran, program berbasis data, dan hasil dapat diukur. Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan kita bukan pada seberapa besar uang yang kita belanjakan, tapi seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh anak-anak kita. Sekolah Garuda boleh hanya satu saja di NTT, tapi semangat untuk menghadirkan guru berkualitas, pendidikan bermutu harus dirasakan oleh setiap anak NTT, di kota, di desa, maupun di daerah, pulau-pulau sampai daerah 3T. Karena akhirnya pada masa depan NTT tidak boleh ditentukan oleh tempat seorang anak dilahirkan, tapi oleh kesempatan yang kita berikan padanya untuk berkembang dan terbang setinggi-tingginya di semesta biru. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Boleh satu, tapi harus ada efek-efeknya yang bisa memberikan kualitas, yang meningkatkan kualitas mutu ya untuk guru-guru yang lain ataupun khususnya untuk anak-anak yang ada di NTT. Pak Teguh, silakan.
3: Kalau berbicara transformasi guru atau tenaga pendidikan, tentunya transformasi pendidikan dimulai dari transformasi guru. Transformasi guru dimulai dari budaya belajar. Hari belajar guru menjadi ruang untuk belajar. Pembelajaran mendalam mengubah cara mengajar, dan coding kecerdasan AI artificial menyiapkan guru dan peserta didik menghadapi masa depan. Tentunya kami, kita semua ingin guru NTT bukan hanya mampu mengajar, tetapi untuk hari ini mampu menyiapkan anak-anak NTT menghadapi Indonesia dan masa depan lebih cerah.
0: Baik, ya. Ini sangat-sangat diharapkan ya, dengan segala upaya yang sudah dilakukan, peningkatan kualitas guru untuk memenuhi standar ya sekolah unggul Garuda. Ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya guru tapi murid-murid yang ada, tidak hanya yang di sekolah Garuda saja tapi yang ada di NTT, supaya semuanya itu merasakan hal yang sama. Ya, di, ya, pemerataan lah itu intinya. Baik, terima kasih Bapak Petrus, terima kasih Pak Winston, terima kasih Pak Teguh untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita tuntaskan, semoga bermanfaat dan semoga tahun depan lebih banyak lagi ya untuk adik-adik yang lolos ya Sekolah Garuda dari Nusa Tenggara Timur. Sukses, selamat pagi, sampai jumpa.
5: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03800

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, halo RRI, kita jumpa lagi ya di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin ya. 10 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat siang. Halo RRI, dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin menyampaikan sarannya, pendapatnya gitu ya, ataupun keluhannya berkaitan dengan layanan publik. Silakan disampaikan di line teleponnya Pro 1 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1, ya. Di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440 dihadirkan untuk pendengar semuanya. Kalau di WA itu pesan teks ya, pesan teks supaya kita bisa bacakan gitu ya. Oke, dan juga bisa di live TikTok ya, bisa di live TikTok RRI Kupang. Kita sudah live sekarang ini. Jadi kalau teman-teman yang sementara bergabung di live TikTok RRI Kupang punya saran, pertanyaan ataupun pendapat ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik ataupun berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, boleh. Ya, silakan disampaikan di Halo RRI. Kami hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 11 siang nanti. Dan sekali lagi ya, Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda ya. Ini memang dikhususkan untuk Anda menyampaikan aspirasi ya, pendapat ataupun keluhan-keluhan berkaitan dengan layanan publik.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Baik, pendengar kita di Halo RRI, dan sudah ada yang bergabung di WA-nya Pro 1, pesan teks di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440. Selamat pagi, saya mewakili pegawai P3K Kabupaten Kupang. Belum dibayarkan gajinya ya, pegawai P3K Kabupaten Kupang belum dibayarkan gajinya dari bulan Juli dan Agustus 2026. Mohon agar dapat ditanyakan ini apa kendalanya sampai gaji kami ini belum diterima. Mohon pemerintah Kabupaten Kupang untuk memperhatikan kami P3K Kabupaten. Bagaimana kami bisa bekerja dengan baik kalau gaji pun belum kami terima? Sedangkan kebutuhan bensin kami harus isi setiap hari untuk bisa bekerja. Kebutuhan dapur juga harus tetap berjalan. Mohon dijawab pengeluhan kami. Baik, terima kasih. Ini tidak disebutkan namanya, tapi menyatakan bahwa mewakili teman-teman P3K Kabupaten Kupang yang belum dibayarkan gajinya, ya, belum dibayarkan gajinya untuk bulan Juli dan Agustus ini. Sedangkan pekerjaan harus terus dilakukan ya, kebutuhan hidup juga harus terus berjalan gitu, harus dipenuhi ya. Mohon dijawab pengeluhannya. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung di WA-nya Pro 1 ya, ya, semangat ya untuk teman-teman P3K Kabupaten Kupang. Semoga kita bisa mendapatkan respon ya, dan kami mencoba untuk pukul-puki yang punya nama akun Real Padit. Ya, selamat pagi. Ya, dan teman-teman yang sudah gabung ya di TikTok ya, live TikTok RR Kupang ya, punya keluhan mungkinkah mendapatkan hal yang sama gitu ya di kota Anda, di tempat Anda, boleh silakan di share informasinya. Dan punya keluhan ya berkaitan dengan layanan publik atau yang lainnya, boleh di share informasinya. Oke, dari Kota Bitung, Solot ya, terima kasih sudah bergabung. Dan ya teman-teman, sekali lagi ya, tidak hanya diharapkan tidak hanya sekedar ikutin live-nya, tapi boleh bergabung dan memberikan komentarnya, sarannya, pendapatnya ya, ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat. Ya, sudahkah kita? Baik, saat ini kita sudah terhubung ya bersama dengan narasumber kami di line telepon Pro 1. Halo, ya. Selamat siang.
3: Siang, Bu.
1: Bapak Guntur Taopan, Asisten 1 Sekda Kabupaten Kupang.
3: Ya, benar.
1: Baik. Bapak, saya Linda, Pro 1 RR Kupang, Bapak.
3: Ya.
1: Kami di saat ini di Halo RRI, acara Halo RRI. Ini acara ya, yang kami memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk menyampaikan keluhannya berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan permasyarakat, begitu Bapak. Dan ya, ada pesan teks yang masuk di WA-nya Pro 1 RRI Kupang yang ya, menyatakan bahwa mewakili pegawai P3K Kabupaten Kupang yang belum dibayarkan gajinya dari bulan Juli dan Agustus 2026, mohon agar dapat ditanyakan apa kendalanya dan mohon dijawab pengeluhan kami, karena kami harus tetap bekerja dan kebutuhan dapur juga harus tetap berjalan. Mohon pemerintah Kabupaten Kupang untuk memperhatikan kami. Ya. Itu yang pesan teks yang masuk di WA-nya kami, Bapak Pro 1 RR Kupang. Silakan ya, responnya Bapak, kami persilakan.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya RRI bisa membantu Pemda untuk kemudian menyampaikan beberapa informasi yang mungkin belum paham secara bersama.
1: Iya.
3: Jadi P3K ini sebetulnya ada dua ya, ada penuh waktu dan paruh waktu.
1: Iya.
3: Dua-duanya sebenarnya dalam posisi kami sementara menyiapkan anggaran.
1: Mm-hmm.
3: Cuma kemarin itu karena kekurangan anggaran yang terjadi efisiensi TKD-nya dipotong pusat itu, mm-hmm, maka memang sempat hanya sampai dengan bulan Juni.
1: Oke. Okay.
3: Bulan Juni. Terkait pertanyaan Juni, kalau saya jawabnya Juni-Desember ya. Juli-Desember. Oh.
1: Oke.
3: Okay. Kalau Juli-Desember, sementara kami perhitungkan ada dua cara. Ya, kalau kondisi yang sekarang memang kami persiapkan untuk kemudian masuk ke perubahan anggaran.
1: Hmm.
3: Kemudian nanti setelah sidang perubahan anggaran akan dibayarkan. Sama seperti Januari, Juni.
1: Oh, oke.
3: Okay. Begitu. Hmm. Sehingga memang karena sekarang memang logis kalau teman-teman P3K mempertanyakan itu, karena kita sudah pada posisi Agustus.
1: Hmm-hmm.
3: Sehingga saya paham sekali atas nama Bupati, Ibu Wakil dan Pak Sekda paham kalau memang teman-teman P3K mempertanyakan itu sangat logis karena kondisi kebutuhan dan lain-lain. Tapi kami juga tidak melupakan itu, kami lagi siap. Jadi karena harus masuk di perubahan anggaran, maka ada mekanisme yang harus kami lalui, yaitu kami setelah menyusunnya kemudian harus melalui penetapan DPR. Mm. Dalam hari ini akan ada sidang perubahan yang sudah kami rancang. Kalau tidak berubah setelah perayaan ini tanggal 18, ya, antar pimpinan Pemda dan Dewan sudah bertemu untuk kemudian membahas teknis persidangannya. Dalam sidang itu, saya punya keyakinan Dewan juga akan menyetujui karena kami paham yang sama terhadap teman-teman P3K. Dan setelah itu baru diproses administrasinya. Ya mudah-mudahan dalam bulan ini bisa, tapi kalau administrasinya lambat, bisa jadi. Bisa jadi apa, dia jatuh ke September. Tapi pada intinya itu anggaran tetap disiapkan. Begitu kakak.
1: Jadi menunggu hasil sidang untuk perubahan anggaran begitu Bapak?
3: Ya, tapi karena itu kakak itu rasa-rasanya P3K paham karena memang itu mekanisme wajib kakak. Kalau dalam penggunaan anggaran pemerintah memang wajib harus melalui persetujuan Dewan.
1: Oke.
3: Begitu, jadi tapi intinya disiapkan, disiapkan. Okay. Jadi mohon teman-teman bersabar, nanti kami juga di kantor, di apel pagi atau di grup-grup nanti setelah ini saya menyebarkan informasi, mohon kesabaran teman-teman.

0: ke provinsi kembali penandatanganan seluruh komponen yang berkewenangan untuk menandatangani. Yeah. Baru setelah dokumen selesai, baru dananya bisa dieksekusi, sehingga saya relatif ya, mudah-mudahan sidangnya di atas 18, paling lambat September itu dokumen sudah oke, karena uangnya sudah kami siapkan sebetulnya. Okay. Hanya butuh mekanisme ini saja.
1: Oke, baik. Menunggu mekanisme yang harus dijalani begitu ya Bapak ya, yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi hak dari teman-teman P3K Kabupaten Kupang. Baik, Bapak, mungkinkah ada hal yang perlu disampaikan untuk teman-teman P3K Kabupaten Kupang ini sekalian Bapak, supaya menguatkan ya teman-teman yang ada. Silakan.
0: Ya, terima kasih Kakak. Kalau teman-teman P3K mereka kalau mendengar saya bicara, rasa-rasanya mereka akan tenang Kakak, karena saya sering memberi motivasi. Bertahan saja, karena ada dua kemungkinan besar yang hampir pasti, yaitu yang tadi kami dari Pemkab Kupang tetap menyediakan, walaupun sesulit apapun kami akan efisiensi dan itu pasti didapat. Yeah. Tetapi yang kedua, mohon dukungan, kita berdoa bersama, karena kebijakan dari pemerintah pusat sepertinya mau berubah untuk bisa menangani P3K. Kalau itu yang terjadi, maka saya pikir tetap semangat untuk bekerja saja, karena hak-hak dasar gaji sudah bisa teratasi. Mudah-mudahan di pusat juga tidak bergeser lagi, karena posisi hari ini pusat juga sudah menyatakan, di legislatif sudah menyatakan akan membantu pemerintah daerah. Gitu. Jadi mohon teman-teman ya, kita hidup berkekurangan, tetapi sebagai ASN walaupun sangat terbatas berkekurangan, tapi tetap semangat bekerja dengan satu keyakinan bahwa apapun yang dilakukan akan ada hasil bagi masyarakat, dan Tuhan juga akan melihat itu sesuatu yang baik untuk kita semua. Begitu
1: baik.
0: Kakak.
1: Baik, terima kasih Pak Guntur untuk informasinya di siang ini, dan semoga kita mendengarkan kabar baiknya ya Bapak ya, dan bisa menenangkan teman-teman P3K Kabupaten Kupang, entah yang paruh waktu, yang penuh waktu, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapak, selamat siang, silakan melanjutkan aktivitas, sukses Bapak.
0: Sukses selalu ya.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, kita baru saja mengikuti wawancara singkat kami yang bersama dengan asisten 1 Sekda Kabupaten Kupang, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk teman-teman P3K Kabupaten Kupang ya, dikatakan bahwa paling lambat September lah untuk hak gajinya bisa dibayarkan. Kita masih terus lanjut, dan teman-teman boleh menyampaikan sarannya, pendapatnya berkaitan dengan keluhan ataupun layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat di Halo RRI.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI, kita tuntaskan ya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhannya, sarannya, pendapatnya berkaitan dengan layanan publik, kita silakan disampaikan ya setiap hari kerja, dan kita akan membahasnya atau mencarikan solusinya, menghubungi pihak-pihak yang terkait ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Sokopan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
1: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro1 Kupang siang ini.
1: Pro1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, halo selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini. Ya. Edisi hari ini hari Senin 10 Agustus 2026 menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14.30 nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16 ya, pukul 16 nanti kita ada di Kupang sore ini dengan beragam informasi, dan di pukul 17 akan disampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya nanti RRI ND untuk edisi hari ini. Apa kabar ya, masih tetap panas, cuacanya angin kencang ya, arus lalu lintas juga aman lancar ya. Oh, untuk seputaran Tompelo ya, memang karena mulai hari ini hari Senin, jadi hari pertama untuk minggu ini ya, jadi bawaannya memang agak ramai ya untuk arus lalu lintas ya, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang dalam perjalanan ya, mau kemanapun itu tujuannya, tetap konsentrasi ya, konsentrasi penuh gitu. Oke, di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, kita jalan nanti di pukul 12 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini, pendengar, dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Sampai kita menjelang pukul 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Jeffrey Ardianto, menekankan pentingnya penguatan komunikasi dalam program Intensif Dokter Indonesia atau PD. Pembenahan tersebut harus dilakukan sebelum pemerintah kembali mengkaji tujuan, pelaksanaan, dan juga pengembangan program secara menyeluruh. Sebetulnya salah satu yang perlu diperbaiki, yang pertama adalah masalah komunikasi, yaitu masalah keterbukaan, masalah koordinasi. Dan memulai program, mempelajari program intensif dokter Indonesia setelah menangani dua kasus peserta yang meninggal dunia usai dirinya dimutasi, kemudian mengikuti proses investigasi untuk mencermati persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program intensif di lapangan. Kementerian Kesehatan menangani seluruh tahapan program intensif dokter Indonesia, mulai dari rekrutmen, seleksi, verifikasi hingga penempatan peserta. Seluruh proses ini perlu dicermati untuk mengetahui bagian yang masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan program. Di Kementerian Kesehatan, mulai dari proses rekrutmen, kemudian nanti diseleksi, verifikasi, kemudian melakukan penempatan, dan sampai nanti di monitoring dan evaluasi sampai terbitnya surat tanda selesai intensif atau STSI, sampai kemudian ke STR, surat tanda registrasi. Keterbukaan mengenai kondisi peserta juga masih menjadi kendala karena beberapa informasi tidak disampaikan kepada kementerian sejak awal. Dan komunikasi yang baik antara fakultas, peserta, orang tua, dan kementerian itu sangat penting mendukung pelaksanaan program. Jadi komunikasi itu penting ya. Ini informasi untuk Anda pendengar mengenai Kemenkes yang menekankan penguatan koordinasi di program intensif dokter Indonesia.

0: Okay, tataka. Nepehle, monea a monea re.
1: Aile se tige.
0: Era palai domina he de era palai matema kamara. Ihito ke se nita tile li no dura e dopo. Lamua a muari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupas siang ini. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com ini mengenai BMKG, ya, BMKG yang menginformasikan pesisir NTT berpotensi dilanda rob sampai di tanggal 11 Agustus 2026. Ya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur sampai tanggal 11 Agustus 2026 seiring peningkatan ketinggian muka air laut. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi sampai 11 Agustus 2026 di sejumlah wilayah pesisir di NTT. Ini dikatakan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, Yandri Andre Rudson Tungga. Adapun wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob itu meliputi pesisir Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sabure Jua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timor Rote. Potensi banjir rob ini dipengaruhi fenomena fase perigee pada 10 Agustus 2026 dan fase bulan baru pada 13 Agustus 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Berdasarkan pantauan prediksi pasang surut, kecepatan angin dan juga tinggi gelombang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi dinamika wilayah pesisir di NTT sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir rob. Banjir pesisir atau rob ini merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir yang menyebabkan genangan di wilayah sekitar pantai. Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan pesisir dan pelabuhan, termasuk kegiatan bongkar muat barang, aktivitas di permukiman pesisir, tambak garam, perikanan darat, serta aktivitas perekonomian lainnya. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG.

biasanya orang kurang tertarik gitu. Tapi untuk orang lain itu bagus kan. Dan dirasakan itu kita

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pukul 11 waktu Indonesia Barat,

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Halobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah. Ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Halobah. Halobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Halobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: RI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, the big chase.
2: Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya. Saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Really happy. Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Dirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gedi Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gedi Supriyatna berharap desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten

0: pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Di Kupang siang ini nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Selamat menikmati makan siang, istirahat ya di siang ini. Dan ya, waktunya untuk kita melepas lelah ya di sela-sela kesibukan kita. Jadi selamat menikmati, jangan sampai mengabaikan dan juga jangan sampai melewatkan ya. Oke, nanti di jam 13 jangan sampai melewatkan juga aneka berita daerah NTT.

Udah lulus, tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 10 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor. BMKG mengimbau potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor. Kehadiran keduanya didampingi pemimpin wilayah Bulog Nusa Tenggara Timur Arahim K. Kanam. Untuk memastikan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September berjalan lancar hingga ke wilayah kepulauan. Total penerima bantuan pangan di Alor sebanyak 37.338 orang. Masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan juga disalurkan secara simbolis di sejumlah desa, yakni di Desa Fuisama disalurkan kepada 66 KPM, Desa Probur 513 KPM, dan Desa Lembur Barat 222 KPM. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan bantuan pangan menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, dan penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebutkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog menjadi kunci agar program Banpang berjalan efektif hingga ke desa. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi. Karena itu diperlukan kerjasama semua pihak agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Alor dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tidak ada jarak antara pemerintah dan masyarakat ketika kepedulian menjadi bahasa bersama. Pesan itulah yang terasa dalam kunjungan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Wakil Bupati Alor ke Jemaat GBI Philadelphia, Mali, Kabupaten Alor, Minggu 9 Agustus 2026 pagi. Di tengah suasana hari Minggu yang penuh sukacita, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur hadir bukan sekedar menjalankan agenda pemerintahan, namun ia datang untuk bertemu, menyapa, dan berbagi bersama masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menyerahkan bantuan beras kepada jemaat. Bagi penerimanya, kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan sehari-hari menjadi pesan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Kunjungan ke GBI Philadelphia, Mali menjadi bagian dari rangkaian agenda Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selama berada di Kabupaten Alor. Sebelumnya, Wakil Gubernur mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja untuk melihat langsung potensi pertanian sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dari sektor pertanian, pemerintah mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan. Sementara di tengah jemaat, perhatian diarahkan pada kebutuhan sosial masyarakat. Dua agenda tersebut memiliki satu benang merah, memastikan pemerintah hadir untuk masyarakat. Tidak semua anak atau mahasiswa memiliki keberanian seperti Adriano. Di tengah ribuan mahasiswa, pejabat, dan akademisi yang hadir, dia berani berdiri dan menyampaikan persoalan yang ada di Alor. Suara itulah yang kemudian mendapat perhatian dan respon. Ini semua berawal dari suara seorang anak Alor. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, saat melakukan kunjungan ke kediaman Adriano, mahasiswa asal Kabupaten Alor yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro atau UNDIP bersama Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, di Alor pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap keberanian Adriano dalam menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Alor secara langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat kunjungan Menteri di UNDIP. Wagub Joni Asadoma menyampaikan bahwa keberanian Adriano menyuarakan aspirasi masyarakat Alor merupakan sesuatu yang patut diapresiasi. Menurutnya, tidak semua anak muda, termasuk mahasiswa, memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan pejabat negara dan menyampaikan persoalan daerahnya secara terbuka. Wagub juga berpesan kepada Adriano agar terus belajar dengan tekun dan menggunakan keberanian tersebut untuk hal-hal yang positif. Sementara itu, Wakil Bupati Alor turut memberikan apresiasi kepada Adriano. Ia mengaku mengenal ayah Adriano secara pribadi karena merupakan teman sekolah dan pernah menghadiri acara Sidi Adriano. Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada Adriano karena keberaniannya telah membawa perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Alor. Wakil Bupati Alor juga menyatakan akan memperhatikan aspirasi keluarga terkait dengan dukungan beasiswa bagi Adriano agar dapat melanjutkan pendidikan hingga selesai. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk program makan bergizi gratis MBG hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah atau IPAL yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Koordinator wilayah atau Korwil MBG Sumba Barat, Sabianus Namamu, menyebutkan bahwa perbaikan sarana IPAL telah selesai dilakukan. Saat ini pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional BGN untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
2: Ada tiga, yang pertama ada di Sobawawi, Wekaro, dan Dokakaka. Untuk sementara tiga, nanti target kami untuk SPPG ada dua jenis, ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi yang sudah ada sekarang tiga, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang tujuh sedang berproses, yang lainnya mengikuti.
1: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di Desa Wetana, Kecamatan Lamboya, telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan. 5 unit lainnya yang berada di Desa Wanukasa, Desa Bondotera, Desa Sodan, Desa Bodohula, dan Desa Hupumada telah berdiri secara fisik. Namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan satu unit dapur di Desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area berkostur miring. Saat ini fondasi sedang diperbaiki kembali, meski demikian bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang, Yandri Anderutson Tungga, menghimbau masyarakat waspada terhadap potensi fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada 8 sampai 11 Agustus 2026 seiring peningkatan ketinggian muka air laut. Dalam keterangan resminya di Kupang, Sabtu 8 Agustus 2026, Yandri menjelaskan wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob, yakni pesisir Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Saburejua, pesisir Pulau Sumba, serta pesisir Pulau Timor Rote. Diketahui penyebab potensi banjir rob tersebut dipengaruhi fenomena fase perige pada 10 Agustus 2026 dan fase bulan baru pada 13 Agustus 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut hingga mencapai kondisi maksimum. Berdasarkan pantauan prediksi pasang surut, kecepatan angin, dan tinggi gelombang, kondisi tersebut dapat mempengaruhi dinamika wilayah pesisir di NTT sehingga meningkatkan potensi terjadinya banjir rob. Yandri menjelaskan banjir pesisir atau rob merupakan peristiwa naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir yang menyebabkan genangan di wilayah sekitar pantai. Oleh karena itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan perdana di Kabupaten Alor. BMKG menghimbau potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,

0: kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, prosa tekanan informasi dan inspirasi. Apa kabar di menit yang ke-36 dari pukul 13 ya. Ya, masih ada masih bersama saya Erika dan juga rekan Diana cukup siang ini menjelang pukul 14 nanti ada cek fakta ya. Pendengar, tahukah Anda fenomena gerhana matahari total dikabarkan bakal menghiasi langit pada hari Rabu 12 Agustus 2026 mendatang. Tetapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena ini secara langsung ya. BMKG mengatakan jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia. Hal ini karena sebagian besar proses gerhana matahari total itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam. Namun gerhana matahari total kali ini akan melewati sejumlah wilayah di belahan bumi utara. Jalur totalitas melintasi Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, serta wilayah Spanyol. Sementara sejumlah kawasan lain di Eropa, Afrika Barat Laut, dan Amerika Utara akan mengalami gerhana matahari sebagian. Bagi masyarakat Indonesia yang penasaran ingin menyaksikan fenomena astronomi ini, BMKG menyarankan untuk mengikuti siaran langsung NASA ya. Untuk masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan peristiwa gerhana matahari total ini bisa mengikutinya melalui kanal resmi NASA. Ini dikatakan oleh Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu. Indonesia tidak masuk jalur gerhana total. Gerhana matahari total terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada hampir segaris, di mana bulan menutupi seluruh piringan matahari dari sudut pengamat di wilayah tertentu. Wilayah yang berada tepat di bawah bayangan inti bulan atau umbra ini akan mengalami fase total, sedangkan daerah yang hanya terkena penumbra akan melihat gerhana sebagian. BMKG mencatat gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia. Jalur bayangan bulan pada peristiwa kali ini berada jauh di utara khatulistiwa. Ya, secara global proses gerhana matahari 12 Agustus 2026 dimulai ketika fase gerhana sebagian berlangsung pada sekitar pukul 15.34 UT dan fase total mulai terjadi di lokasi awal sekitar pukul 16.57 UT dan kemudian puncak gerhana langsung itu sekitar pukul 17.45 UT. Jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat, fase awal tersebut berlangsung pada malam hari tanggal 12 Agustus 2026, sementara puncak gerhana terjadi sekitar pukul 00.45 WIB pada 13 Agustus 2026. Ya, ini informasinya ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ayo cermat memilih informasi.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi, pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5996. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.co.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03800.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja pastinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, sementara sekarang pukul 14 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini, sesi terakhir ya untuk ya sampai kita menjelang jam 14.30 nanti ada di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Satu informasi pendengar menjelang pukul 14.30, PT Pos Indonesia Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 600.000 penerima manfaat setiap bulan. Layanan ini mencakup pensiunan aparatur sipil negara ASN, TNI, dan Polri melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Pembayaran pensiun dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia. Jaringan ini menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Berdasarkan data PT Taspen per Juni 2026, terdapat sekitar 3,25 juta pensiunan ASN yang menerima manfaat melalui 46 mitra bayar. Pos Indonesia menangani lebih dari 500.000 penerima manfaat, termasuk tambahan sekitar 142.000 pensiunan Taspen yang dialihkan dari layanan perbankan pada pertengahan 2025. Layanan pembayaran pensiun disediakan melalui beberapa pilihan. Penerima manfaat dapat mencairkan dana di kantor pos menggunakan aplikasi POSPAY, menarik tunai di gerai Indomaret melalui kode transaksi, atau memanfaatkan layanan antar ke rumah bagi pensiunan yang memenuhi persyaratan. Dan pendengar, Ketua Indonesian Bureaucracy and Service Watch atau IBSW Nova Andika menilai layanan ini membantu memperluas akses pembayaran pensiun, terutama bagi penerima manfaat di daerah yang belum memiliki layanan perbankan memadai. Yang dilayani adalah para purna bakti ASN, TNI, dan Polri yang telah mengabdi kepada negara. Mereka berhak memperoleh pelayanan yang tepat waktu dan mudah diakses. Pos Indonesia menyatakan akan terus memperkuat layanan jasa keuangan termasuk pembayaran pensiun. Langkah ini dilakukan melalui sinergi dengan Taspen dan Asabri untuk meningkatkan akses layanan bagi para penerima manfaat. Ini informasi yang terakhir pendengar di Kupang siang kita hari ini. Nanti di pukul 14.30 kita ada di sajian request and sharing informasi ya, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi. Ya, kanal informasi dan inspirasi di siang ini ya, siang hingga sore hari nanti ya. Selamat sore, selamat siang sekali lagi. Apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana ya, di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini. Hari ini hari Senin 10 Agustus 2026. Seperti biasa, ada lagu pop Indonesia yang saya siapkan. Terus sudah diawali tadi dari miliknya Judika, Terpikat Pada Cinta ya. Ada Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu, itu lagu berikutnya. PC Kota, Bahagia Lagi, Marsanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Petra Sihombing, Tangguh, Kesha Lefronka featuring Nyoman Paul, Denganmu Saja. Terus ada Kesha Alvaro, Maaf. Nadia, Masih Cinta Dia. Raim Laude, Babak Terakhir. Dea Lestari, Perahu Kertas. Terus yang terakhir, Topatih, Fabio Asser featuring Fabio Asser, Cinta Kita. Ini judul atau ini lagu yang saya siapin di sesi pertama ya, untuk request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini ya. Di luar lagu ini juga boleh, di luar yang ada di playlistnya saya juga boleh, untuk Anda yang mau request lagu ya. Oke, komentarnya ketawa dulu nih, kenapa Mbak Erika? Iya, saya coba mengangkat satu topik yang yang agak sedikit unik lah, katakanlah begitu ya. Apakah panggilan sayang berubah setelah menikah? Begitu ya. Oh ya, langsung kebayang ya. Kalau sudah begitu ya, langsung kebayang. Iya, kalau masih pacaran sih oke lah, sayang semuanya. Mau ngambilin apa juga sayang, mau apa-apa juga sayang, begitu ya. Tapi setelah menikah masih adakah ini kata sayang ini, atau memang sudah berubah? Apalagi kalau sudah ada anaknya ya, mungkin ya mama papa, bunda ya gitu ya. Terus ayah bunda gitu ya. Jadi kalau menurut Anda, memang harus berubahkah atau memang tetap sayang walaupun kita sudah punya anak begitu ya? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152. Perubahan panggilan sayang setelah menikah adalah ya wajar sih ya kan, apalagi kalau kita sudah punya anak begitu ya. Ya, ada yang sudah, ada yang berubah, ada juga ya masih tetap sayang begitu ya, panggilan sayang begitu. Ada juga yang ya, kalau saya begitu ya, kalau saya Mbak Erika ya berubah begitu ya, kan sudah ada anak ya, berubah mama papa gitu ya. Jadi di situ masih ada apa ya, letak kemesraannya begitu ya. Sayang itu luar biasa ya, kalau saya masih tetap sayang. Kalau kita mah tetap sayang begitu ya, walaupun ada anak ya, tetap panggilan sayang itu masih dipakai sampai kita ada anak berapa begitu ya. Luar biasa ya. Itu wajar kalau perubahan panggilan sayang itu setelah menikah itu adalah wajar ya. Dari tadinya sayang atau beb gitu ya, beb gitu. Saat pacaran seringkali berubah ya menjadi mama papa atau ayah bunda. Sebutan domestik lainnya itu setelah hidup bersama dan memiliki anak ya kan. Ya, alasan perubahan panggilan ya mungkin karena memang tanggung jawab ya bertambah sebagai orang tua, ini membuat panggilan itu jadinya berbasis peran lebih sering digunakan begitu ya. Ya, ini karena memang fase kehidupan baru ya kan. Jadi ya kalau masih pacaran sih ya sayang gitu. Tapi kalau sudah berumah tangga, nah ini fase kehidupan baru ini ya. Jadi karena memang bertambah tanggung jawab bertambah begitu ya sebagai orang tua, jadi ya mau ya berubahlah untuk panggilannya mama papa begitu ya. Atau memang karena faktor kebiasaan juga. Jadi beradaptasi dengan kehadiran anak agar mereka juga terbiasa memanggil dengan sebutan tersebut. Bisa jadi juga ya. Ya, jadi anak-anak jadi ikut gitu ya. Mama, papa gitu ya. Jadi ikut gitu ya. Nah, jadi anak-anak. Ini jadi anak-anak jadi ikut ya ini bisa dijadikan juga faktor kebiasaan begitu. Bisa juga alasan perubahan panggilan itu karena kedekatan emosional begitu ya. Panggilan berubah itu menjadi lebih santai, lebih akrab begitu, atau bahkan ya tanda kutipnya itu jenaka begitu ya, sesuai dinamika rumah tangga gitu. Jadi agak unik gitu ya. Nah, kalau Anda biasa, kalau Anda di rumah seperti apa? Kalau pacaran ya lah, sayang, beb gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, masih ada enggak sih itu panggilannya? Masih ada tidak itu panggilan sayang tadi, atau memang berubah karena memang sudah ada anak, atau karena belum belum ada anak, belum ada momongan ya tetap aja dipanggil sayang, atau semasa pacaran juga sudah biasa panggil mama papa. Ada juga loh yang seperti itu ya. Boleh bergabung di line teleponnya per satu ya, 0380 825 444 843 1152 ya. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya, Anda juga boleh chat nanti di situ ya, seperti apa komentar Anda nanti saya bacain. Terus request lagu juga boleh ya, 825 444 843 1152 ya. Oke, kan agak unik saya bilang kan panggilan sayang. Iya, tapi ya ini nyata ya, ada di sekitar kita begitu ya. Terima kasih sudah bergabung Sipri Jihad. Ya, sudah bergabung. Terima kasih Vela ya. Jerry ya. Adi Sipri. Terima kasih ya. Ada Nana juga sudah bergabung. Oke, terima kasih. Boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Yuse Maria Lince juga sudah bergabung. Terus ada Princess ya. Ada Nengah Sariani. Oke, pendengar, sampai di jam 3 untuk sesi pertama ini. Rocky, terima kasih ya. User 719 sekian-sekian ya. Princess Prisi Berek ya. Oke, terima kasih ya Anderson. Princess ya. Oke, Rebens. Terima kasih juga sudah bergabung. Oke, jadi itu perubahan-perubahan itu wajar ya pendengar ya. Jadi banyak alasan perubahan ya, dengan kata tanda kutip ya, sayang begitu ya. Jadi memanggil mama papa praktis untuk urusan anak, tetapi bisa menurunkan kesan romantis sebagai pasangan ya. Itu dalam arti peran versus romantismenya begitu ya. Seperti itu ya. Sedangkan kalau untuk waktu khususnya itu ya, coba tetap menyisipkan panggilan romantis atau nama spesial saat berdua saja, atau agar api kemesraan itu tetap terjaga begitu ya. Kalau di depan anak-anak ya deh, mama papa begitu ya. Tapi kalau lagi berdua ya tetap aja, kita tetap aja panggil sayang begitu ya. Walaupun sudah ada anak ya, di depan anak-anak kita biasa menyapa seperti itu ya. Memang harus harus ada apa ya, ada harus ada sebutan ya. Walaupun di masa pacaran saja sudah mesranya begitu ya. Dalam arti sayangnya sudah begitu kelihatan ya, dengan panggilan-panggilan saja sudah kelihatan gitu ya. Jadi bisa menjadi berubah setelah menikah begitu. Oke, 825 444 843 1152. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Dengan siapa, di mana? Mbak Meri 05 begitu.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Mer sudah berumah tangga berapa tahun, Mbak Mer?
1: 20
0: 27 tahun. Waduh, kalah dengan kita ya. 27 tahun. Nah, waktu masih pacaran masih ingat kok biasa panggil apa Mama Mary?
1: Oh, Kak Erika.
0: Iya, Ma.
1: Waktu masih pacaran ya panggil adik, saya panggil kakak.
0: Oh, begitu. Itu tuh itu.
1: Sudah menikah ya panggil bapak mama.
0: Panggil bapak mama.
1: Kalau sudah punya anak kami biasanya orang Timur itu panggil dia anak laki-laki atau perempuan yang pertama, anak yang pertama pun nama.
0: Oh iya.
1: Contohnya saya punya anak yang besar nama Aldi dipanggil. Nama Aldi, Bapak Aldi.
0: Oh, Bapak Aldi, iya.
1: Kalau orang Timur kalau panggil aneh-aneh, jadi orang suka cubit, suka kerikan.
0: Jadi kalau dipanggil aneh-aneh, jadi kayaknya suka.
1: Iya.
0: Jadi kayak ini, apa, risi begitu, kok mah kayak canggal begitu ya.
1: Ini kalau kita orang Timur ada nama sayang kampung lagi Kak Erika.
0: Apa itu nama kampung, nama sayangnya?
1: Saya novelnya dipanggil Sik Abi.
0: Sudah jelas mah apa?
1: Teki Abi.
0: Teki Adi?
1: Ya, Abi dipanggil Abi nama sayang kampung Kak Erika.
0: Oh iya ya.
1: Jadi tidak sisi kita berapa contohnya bilang Mary tidak bisa.
0: Oh tidak bisa. Oh, jadi kalau kayak ini di rote ya Boi begitu ya Mama sayang ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Angkat kita atau panggil suami ya ini tidak bisa tapi tidak sopan.
0: Tidak sopan.
1: Orang-orang
0: ya.
1: Di kampung perempuan tidak sopan atau laki-laki tidak sopan.
0: Iya. Jadi panggil.
1: Panggil sopan ada saya nama saya kampung masing-masing.
0: Ada iya.
1: Orang Timur. Untuk kabupaten TTS punya.
0: Iya. Memang di setiap daerah selalu ada itu ya nama panggilan sayangnya ya Mama Mary ya.
1: Ya ada satu.
0: Ada panggilan sayangnya itu.
1: Sayang kampung begitu. Si orang pun nama kak.
0: Oh iya benar ya.
1: Kalau contohnya kami bisa panggil kakak biasa. Kalau ibu kakak begitu.
0: Oh iya.
1: Bisa panggil nama aslinya. Sopan.
0: Iya tidak sopan ya.
1: Jadi kalau contoh orang Timur kalau panggil bilang beb kok apa abi nanti orang bilang aduh ini negara mana dong dan negara mana ini.
0: Ya. Oke, jadi begitu dia pun cerita ya. Jadi waktu masih pacaran ya panggil kakak, adik begitu so. Itu juga ini sudah terasa apa ya, Mama Mary terasa akrab kok, dekat kok begitu ya, Kak.
1: Itu akrab.
0: Dekat. Akrab ya, Kak. Iya dek begitu. Shhh, tak lalu memang.
1: Ya itu sejak Kak Erika. Mau bilang apa ya, kalau dia menyapa kita bagaimana dia panggil adek, kita menyapa kakak.
0: Iya, kita juga harus ini ya, menghargai ya, Mama Mary ya.
1: Jadi kita belum mau panggil dia nama asli. Orang tuh yang di situ nanti, kalau saya pembapak Kak Erika, dia lempar pakai itu.
0: Jadi kalau Mary pun orang tua masih ini maksudnya dengan mama bapak masih juga panggil ini
1: panggil di anak laki-laki
0: paling besar ya
1: atau perempuan atau nama sayang kampung begitu.
0: Iya masih tetap ya dipertahankan itu ya. Oke. Terima kasih Mamer mau dengar lagu kah, Mak? Ya, atau
1: ikutan
0: saja mau salam.
1: Mamer ada Uli Kelombok.
0: Ini. Oh iya, Mak. Salamnya untuk siapa? Silakan Mak.
1: Semua pendengar
0: di
1: daerah Kupang.
0: Iya, siap.
1: Di darat sini di seberang sana
0: iya.
1: Tuhan berkati semua. Untuk kakak penyiar, Mama Mamer ada panco dari tadi.
0: Oh begitu, oke. Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Shalom, Mama sayang. Mbak Mary 05 Oesao. Oh ya, saya lanjut lagi ini. Ini komentarnya seperti apa ya? Halo, selamat siang.
2: Halo, ya. Selamat siang Kak Rika.
0: Iya, selamat siang. Panas ya di Cabang Gerak Namo ya?
2: Oh, menyala Kak Rika.
0: Menyala dia abang. Wih. Menyala dia abang. Om Endang.
2: Ya.
0: Om Endang, ini topik saya siang ini yaitu mengenai apakah panggilan sayang itu berubah setelah menikah atau memang misalnya kan kalau pacaran kan pasti paling mesra deh ya, begitu ya?
2: Ya. Betul.
0: Akar mana? Kalau Om Endang, walau juga sudah almarhumah, tapi kan masih tetap aja dipertahankan itu yang panggil namanya, nama-nama sayang itu masih kah?
2: Oh iya, karena aku istri pertama dari tahun 77 atau 97 itu selupa. Setelah saya lari dan tinggal di Bali, saya pulang datang 2004.
0: Iya.
2: Lalu saya ambil lagi satu 2004 juga mau, tapi pulangnya bulan April, bulan Juni kalau tidak salah, langsung saya ambil satu itu. Yang pertama itu saya panggil adik juga.
0: Adik juga. Terus si adik panggil kakak.
2: Nah, oh ya. Setelah punya anak satu, kita panggil mi, mami.
0: Begitu. Mami, mami, papi.
2: Nah, ya begitu. Nah, yang pertama itu pertama, yang kedua. Potam panggilnya Juka,
0: De.
2: Ya, setelah ada anak, ini
0: berubah lagi.
2: Makuleuya, Mamahoni.
0: Oh, Mamahoni, itu artinya apa tuh Mamahoni?
2: Ya. Mamahoni itu mungkin sayang lah Mangkali.
0: Kok Mangkali?
2: Bahasa daerah. Mamahoni, Pakuni.
0: Nah, oh begitu.
2: Jadi itu sampai dia berakhir di 2021. Pacarnya seperti itu, Mamahoni, Pakuni.
0: Iya. Oke.
2: Tapi sekarang tidak ada panggilan apa-apa lagi nih.
0: Oh iya, kan belum ketemu lagi toh, begitu. Jadi nanti kalau misalnya,
2: Suancang-ancang.
0: Oh, suancang-ancang. Ya,
2: ya,
0: sudah ancang-ancang.
2: Su ketemu, su tidur tiga hari, pertama, kedua, ketiga begitu. Hari pertama dia balik, hari kedua balik lagi. Hari ketiga,
0: itu panggilannya tetap sayang juga.
2: Tetap sayang juga.
0: Ya. Oke.
2: Tapi lewat HP ini kita panggil Mamahoni, Papahoni.
0: Oh, Mamahoni, Papahoni, begitu eh. Ya. Oke. Ya. Jadi memang kalau kita panggil sapaan begitu kan kayaknya enak ya, Om Endang ya. Jadi
2: mendalam sekali.
0: Iya, enak ya. Jadi kita jadi ya. Apa ya? Oh, ya benar-benar sayang ya.
2: Iya.
0: Seperti itu. Oke deh. Terima kasih Om Endang, mau dengar lagu kah Om Endang?
2: Kalau Kak Erika panggilannya gimana?
0: Kalau saya biasa Mama Papa.
2: Hah? Oh ya, Mama Papa.
0: Mama Papa. Jadi anak-anak juga ikut begitu, Pa, Ma.
2: Di Batak, kalau orang Batak di Batak yang sudah punya istri, suami apa panggilannya?
0: Iya itu ada kan nama kalau kita kan kayak Butet gitu ya, nama-nama panggilan Butet Hasian begitu, Butet sayang begitu.
2: Ucok Butet itu laki-laki apa perempuan?
0: Butet itu perempuan, Ucok itu baru laki-laki. Jadi ada Hasiannya itu sayang artinya.
2: Ya.
0: Begitu.
2: Ingin tahu sedikit ya, boleh kan?
0: Boleh. Kita kan ini berbagi cerita kita kan, berbagi pengalaman. Boleh. Ya, terima kasih.
2: Lagu.
0: Lagunya ini Om Endang mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Wali.
0: Wali.
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Oke. Okay. Salamnya silakan untuk siapa?
2: Oke, salamnya pertama buat semua sahabat.
0: Iya, siap.
2: Buat semua.
0: Oke. Okay,
2: yang belum gabung sudah, yang sudah gabung ya istirahat juga.
0: Oke.
2: Okay, buat Erika tetap bertugas. Sukses selalu dan
0: terima
2: selalu
0: kasih. Amin. Makasih Om Endang. Selamat. Salam. Nah, terima kasih Om Endang di cabang Ragnamo ya sudah memberikan sudah berbagi cerita tadi mengenai kata sayang, tanda kutip sayang gitu ya. Oke, nanti saya tunggu lagi Untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya 0380825444843 1152. Ada Pisces, terima kasih Uka Manis Mani Manlea Manlea ya Pisces. Terus ada Om Donald, Om Donald terima kasih. Riana, ada Mitrum, ada Inkun. Terus ada Mitro Utan, Bentrox, Suster Vin. Terima kasih sudah bergabung. Faisa Barakah juga ya. Yeah. Oke. Okay. Salam satu hati dari Sipri Jehatu ya. Yeah. Bunda Sum, siang Bunda cantik. Terima kasih Bunda, sudah lama tidak ketemu ya. Yeah. Oke, okay. Christine Neonane juga sudah bergabung. Oke. Okay. Pendengar, saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Request dan juga sharing informasi untuk hari ini.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz, telepon 0380

0: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Rekos dan juga Sari Informasi untuk sesi terakhir ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Di Kupang sore ini yang mau bergabung lagi, apakah panggilan saya yang berubah setelah kita menikah? Ya, memiliki orang tercinta bisa merupakan sosok pasangan, ya, pacar, suami, istri, anak, orang tua, sahabat, teman, ataupun keluarga, ya. Terkadang terlalu dekatnya hubungan dengan orang tercinta memberi panggilan khusus pada mereka. Bisa menjadi bentuk rasa sayang secara sederhana, panggilan sayang khusus untuk unik buat orang tercinta tersebut justru dapat membuat hubungan kita itu semakin erat, ya kan? Panggilan sayang khusus biasanya ditunjukkan untuk orang-orang yang begitu spesial dalam kehidupan. Panggilan tersebut dapat menjadi bentuk rasa sayang dan cinta pada orang terkasih melalui sebuah nama khusus, ya, baik kata-kata sayang ataupun nama unik lainnya. Nah, panggilan sayang ini, ya, bisa menimbulkan perasaan positif dan juga menyenangkan, ya, bahkan menenangkan pikiran. Selain itu, dalam penelitian juga diungkapkan bahwa panggilan sayang itu dapat menjadi representasi sebuah hubungan yang berjalan baik dan juga sehat. Iya, jadi jangan dipanggil nama lagi. Pacaran saja panggil sayang. Apalagi kalau sudah berumah tangga, jangan panggil lah. Tapi ada juga loh, ya, di antara kita, di antara kita itu panggil namanya begitu, ya. Misalnya suamiku itu panggil namaku Erika gitu, ya. Ada pokoknya apa-apa di rumah itu selalu panggil nama. Ada juga, ya, di antara kita, ya, seperti itu, ya. Nah, mulai dari sekarang itu harus dirubah lah begitu. Ini kan jadi kalau misalnya kata sayang ini kan kita panggil sayang kan menunjukkan memang kita benar-benar sayang, ya, dari dalam hati dan juga dalam sikap kita begitu, ya. Jadi harus kita tunjukkan masih. Nah, untuk kita yang masih ada panggil-panggil nama, waduh, di mana tuh letak rasa sayangnya itu? Dari kita ngomong saja sehari-hari atau bicara-bicara sehari-hari itu sudah tidak ada apa, ya, tanda sayangnya begitu, ya. Apalagi dalam hal yang lain, ya. Iya, harus ini. Apalagi kalau sudah ada anak, ya, di depan anak-anak kita juga harus, bukan mesra dibuat-buat sih, ya, bukan mesra dibuat-buat, tapi ya memang dari kita memanggil saja itu sudah ada rasa sayangnya. Apalagi, ya, begitu. Kita terima dulu yang ini. Seperti apa kau komentarnya? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Iya.
1: Kak Erika ada sakit flu kok.
0: Memang hari apa kemarin itu, 3 hari kemarin itu memang agak-agak sedikit terganggu, ya. Kenapa?
1: Itu suara
0: mas. Suara.
1: Apa ini? Pesawat apa ya?
0: Pesawat yang gagal terbang begitu. Oke, okay. Terima kasih ya koreksinya, ya. Bung, ya, APL.
1: Ada topik kok.
0: Saya ada topik, mau komentar juga boleh. Apakah panggilan sayang, ya, apakah panggilan sayang itu berubah setelah menikah? Jadi biasa kan kalau pacaran itu kan selalu panggil sayang lah, beb begitu, ya. Tapi setelah menikah apakah ini masih dipanggil sayang juga kah atau berubah? Misalnya mama, papa begitu. Bung APL.
1: Atau ini Kak Erika.
0: Iya.
1: Ini beta sone jelas denger Kak Erika.
0: Oh, begitu.
1: Bilang apa tuh?
0: Oh, begitu. Nah, ini sah. Mau salam-salam sah. Kalau begitu. Salam-salam mau dengar lagu apa?
1: Oh, ini itu, ya, beta mau komentar, mau beta sentuh di topik.
0: Oh, ya sudah, ha. Oke. Okay. Ya. Mau dengar lagu apa? Bung APL?
1: Beta salam-salam satu.
0: Oh iya, salam-salam silakan untuk 5 orang.
1: Salam untuk Mbak Mary, Bapak Emi,
0: iya.
1: Ibu Natalia, Mbak Dinda di Bogor.
0: Di Bogor, ah.
1: Juga untuk
0: Terus siapa lagi?
1: Untuk Sisilia Kaca di Mantasi.
0: Di Mantasi, ya.
1: Untuk Kak Erika juga, ya.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Kak Erika, ya. Sakit apa tuh?
0: Apa tuh? Sakit?
1: Kak Erika suara sakit.
0: Soalnya agak sedikit pilek, faktor cuaca begitu. Oke deh, terima kasih ya, Bung APL. Yuk, dadah. Iya, makasih. Yang mau bergabung lagi silakan. Apakah panggilan sayang berubah setelah menikah? Jadi dalam masa-masa pacaran kemarin itu, ya panggilan sayang itu Adam. Apakah setelah menikah berubah lagi, berubah begitu ya? Jadi mama papa, saya coba terima dulu penelpon yang berikut. Ya, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, Opa Emi.
2: Iya.
0: Opa Emi. Nah, Opa Emi ini sampai sekarang masih panggil Oma, Opa kah, atau ada panggil nama panggilan yang begitu spesial gitu?
2: Iya, kalau masih pacaran itu ya, saya panggil. Iya, begitu kan dikata.
0: Kalau
2: sudah menikah, ya baru bisa berubah lagi panggil mami.
0: Mami, papi, begitu.
2: Papi. Kadang ada panggil kadang pak. Jadi kan begitu
0: kan
2: kalau di kota Birot itu kan jadi itu lagi ke mama itu biasanya tambah lagi mama Bu'i.
0: Mama Bu'i gitu ya.
2: Oke, macam bapak itu bapak Bu'i. Bapak
0: sayang. Bapak sayang begitu ya.
2: Mami sayang. Nah itu sapaan itu apa itu rasa akrabnya itu orang Birot itu begitu.
0: Tambah boinya begitu ya, iya. Tapi dalam keseharian masih pakai begitu juga kau Pak Emi?
2: Masih.
0: Wih, di situ kita harus belajar dari Opa Emi sampai sekarang masih tetap menyapa Oma itu Oma Boi begitu ya.
2: Iya.
0: Ada deh. Jadi, jadi ada yang di saat pacaran, ya mesranya selangit gitu ya. Tapi setelah berumah tangga, soalnya ada lagi itu yang kata sayang itu, soalnya ada lagi.
2: Ganti.
0: Oh, ada yang ganti, ada juga yang tetap panggil nama begitu. Oh,
2: iya. Nah, ya itu begitu, Kak Erika.
0: Begitu. So.
2: Kalau sekarang lagi kan karena untuk panggil cinta.
0: Oh ya, panggil cinta, benar, panggil cinta. Ecin, begitu ya, Opa Emi ya. Ecin. Begitu. Banyak panggilan memang. Oke, terima kasih Opa Emi.
2: Ya.
0: Atau masih ada mau yang atau masih mau ada disampaikan lagi kah?
2: Cukup
0: ya. Oke. Ya. Mau dengar lagu Opa Emi?
2: Iya. Lagu apa Kak Erika?
0: Lagu yang di sesi kedua ini ada siapa lagi nih? Oke, ada Geisha dengan Geram. Sydney Mohede, waktu yang sama, Gia Indrawari, seribu kali. Ada Aboy DC, tersenyumlah mentari, Helena Kesempatan, Adikara Sentimen, Isyana Saraswati, Garuda di dadaku yang saya pilihkan, Opa Emi.
2: Garuda
0: di dadaku, dari Isyana Saraswati.
2: Ya, berkesempatan dengan hari kebangsaan ya.
0: Iya. Nanti 17.
2: Bulan kebangsaan.
0: Bulan kebangsaan.
2: Iya.
0: Mendekati 17 Agustus.
2: Jadi Garuda di dadaku.
0: Garuda di dadaku, oke.
2: Iya, saya yang Garuda Indonesia tidak lolos ke semifinal. Terima kasih, Kak Erika.
0: Salamnya Opa Emi, jangan sampai lupa.
2: Oh, ya, salam.
0: Untuk siapa salam, salamnya?
2: Bu Fades yang baru lewat. Berikut ada Cecilia
0: di Mantasi. Belum bergabung.
2: Saya dengar ada Mbak Mary kan antar terpanjang.
0: Iya.
2: Yang berikut ada Bung Endang ya.
0: Iya, di Cabang Ragnamo.
2: Kalau Bung Endang bilang apa Bapak Hun Mam Hun ya. Itu Bapak Berana Mama Berana.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Mama Honi Bapak Honi.
2: Iya itu kan ini. Itu kan apa itu dari bahasa Timur itu Kak Erika?
0: Ya dari bahasa Timur itu ya.
2: Ya
0: dari
2: Bapak Hun itu Mama Berana.
0: Oh, Mama Berana.
2: Bapak Hun itu Bapak Berana.
0: Bapak Berana.
2: Iya. Itu.
0: Iya iya. Nah, ya.
2: Dari kesatu ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe.
0: Iya.
2: Kalau kemudian satu lagi Ferry di Bogor. Oh ya. Bang Freddy Mbak Utri di Maroko.
0: Di Maroko. Oke deh.
2: Untuk mereka selamat tugas. Terima kasih selalu.
0: Amin.
2: Kalau orang Batak bilang, Mak, perempuan bilang apa?
0: Hasian itu sayang.
2: Butet
0: hasian. Oh iya. Hasian itu sayang.
2: Ya, kalau ini laki-laki apa? Ucok.
0: Ucok, biasa kan panggilannya oh, iya. Itu Ucok.
2: Kalau opung itu apa, Pak?
0: Opung itu opa.
2: Opung itu opa.
0: Ya. Oh, iya.
2: Kalau biasa bilang tulang itu.
0: Tulang paman, itu paman, kan? Paman, om, begitu.
2: Om, iya. Kalau kota orang itu bisa to'o.
0: To'o, ya to'o. Oh, iya. Benar.
2: Oke deh, Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi, terima kasih.
2: Kak Erika, selamat sore.
0: Iya, sore. Yuk, dadah, bye-bye. Opa Emi di Tilong, ya. Terima kasih, ya. Jadi banyak yang kita tahu ya, panggilan-panggilan sayang untuk orang-orang yang kita cintai ya. Ya, 8254448431152 ya, masih sibuk untuk Anda yang mau bergabung. Panggilan sayang, apakah panggilan sayang berubah setelah menikah? Boleh komentarnya. Panggilan sayang khusus ini bisa menjadi sebutan yang begitu spesial ya untuk orang terkasih ya. Jadi dengan panggilan sayang ini, bahkan dalam sejumlah penelitian juga mengungkapkan bisa mempererat sebuah hubungan ya. Ya, ini juga bisa menjadi referensi kita nih, honey gitu ya, darling gitu ya. Ini panggilan sayangnya ini nih, begitu. Okay. Panggilan untuk suami istri biasanya dapat membuat kehidupan rumah tangga itu menjadi lebih romantis dan juga harmonis. Ya, benar ya. Jadi walaupun walaupun di depan umum begitu ya, tidak usah malu-malu kalau memang kita panggil suami atau istri kita itu dengan sebutan yang memang benar-benar menunjukkan rasa sayang kita, ya jangan malu-malu. Tapi ada juga di antara kita yang malu-malulah begitu ya. Jadi biasa panggil nama lagi, kembali ke panggil-panggil nama biasa lagi gitu ya. Tapi ini mungkin ya jarang-jarang juga sih. Di zaman sekarang ini memang sudah tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin atau membuat kita itu jadi sungkan atau malu untuk panggil orang-orang terkasih kita itu dengan sebutan tadi sayang gitu ya. Sedangkan pacaran aja sudah ini ya, sudah panggilnya seperti itu ya. Jadi apalagi kalau kita sudah berumah tangga ya, sudah ada anak, jadi semakin dekat semakin erat begitu ya. Kak Ken, terima kasih sudah bergabung. Hari Chris 1170. Ada Yohanes Jupiter juga, Bulang Bangun, Sebastianus War, Scorpio, Joni, terus ada Willy Banam Tuan, ya, masih terus boleh untuk Anda yang mau bergabung di. Halo, bisa salam kak anak tungku. Halo, bisa salam kak, bisa. Mau salam untuk siapa silakan ya. Mau chat apa juga boleh, nanti kita baca ya. Mau request lagu juga boleh ya. Pen palsu 07, terima kasih ya. Kopi bara, ada Liko Rosa, Unu Keva, Yane, Andri Banu, Riko 56, Ayunda Subaris, Maya, Papa Jojo, Mr. Perewok, terus ya untuk sementara itu dulu nih, masih banyak lagi yang sudah bergabung itu ya. Terima kasih yang sudah gabung-gabung di live chatnya RRI Kupang ya. Kita ke lagu dulu ini, ada Isyana Saraswati, Garuda di Dadaku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih direkus dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Saya sampaikan satu informasi pendengar. Siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni bazar, maksud kami pentas seni, pasar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 900 9 5995. Sekali lagi 0851 900 9 5995. RRI Kupang Facebook.

2026 Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di sore ini ya. Siapkan diri Anda untuk mengikuti Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya, sampai tanggal 30 Agustus untuk pendaftarannya. Kalau RRI Kupang Fest 2026 itu nanti di bulan September, tanggal 15 hingga 17 September 2026. Jadi ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur. Ada pagelaran budayanya, ada konser musiknya, pentas seni, bazar UMKM, dan juga kegiatan sosial ya. Ada semua ya di Kupang, RRI Kupang Fest 2026 ya. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi di 825-444-843-1152 silakan, yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Saya masih buka untuk Anda. Ini di menit yang ke-34 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Ada Mangdika Dewata, terima kasih. Putri Aninara, Solala, ada Nova, Esa Sidayak, Randox, Nova, Delta 228, Agri. Halo, selamat sore Bu, salam buat Ibu Ana Lopo, salam, terima kasih. Nanti saya lanjutkan ke Ibu Ana Lopo, ada di sebelah ruangannya, ruangan pemberitaan. Terima kasih untuk Petro Otu. Ya, ada Fenly, Adi Pelo, terus ada Frodiane, Frodiane, putra putra bungsu ya, Rido, Julia E Kartona, Kartoma ya, Juli E Kartoma, ada Marto, Evan Spang, Marwolina Nyola, ada Logalaktikos, Servas juga, terima kasih. Ada Tirsa Kause dan Akris Losana ya. Ya, terima kasih untuk Anda yang bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Ya, boleh request lagu juga boleh, salam-salam juga boleh ya. Sampai di jam 4 sore nanti ya. Kita di jam 4 sore itu ada ya di Kupang sore ini nanti dengan beragam informasi dihadirkan untuk Anda ya. Sedangkan untuk Warta yang tadi sore berjaringan nanti yang menjadi hostnya itu RRI, hari ini hari Senin ya, RRI NDI.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Rebus dan juga seri informasi untuk hari ini. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Tiana sampai jam 4 sore nanti ya. Oke, line teleponnya masih terus ya buka untuk Anda. Ya, masih terus ya buka untuk Anda yang mau berkomentar ya. Apakah panggilan sayang berubah setelah menikah? Ya, banyak yang mengatakan tidaklah, karena itu memang menunjukkan rasa apa ya, rasa cinta kita itu dari luar dan dari dalam begitu ya. Nah, jadi pemberian nama panggilan kesayangan untuk pasangan ini merupakan cara kita melakukan secara alami berdasarkan ya, bisa dikatakan insting begitu ya, untuk membentuk sebuah ikatan yang lekat dengan pasangan kita. Jadi panggilan kesayangan itu bisa menjadi salah satu cara untuk merefleksikan kembali cinta yang tanpa syarat tadi begitu ya, seperti kelekatan antara seorang ibu dengan anak, terus antara kita dengan suami begitu ya, begitu juga sebaliknya ya. Jadi bukan itu saja, sejumlah ilmuwan juga berpendapat bahwa penggunaan panggilan kesayangan juga berguna untuk membantu menjadikan seseorang itu merasa lebih nyaman dan terbuka terhadap pasangannya gitu loh. 8254448431152 ya, silakan yang mau bergabung, yang mau memberikan komentarnya. Ada Candy Tanli, Tani ya, Candy Tani. Terima kasih sudah gabung. Ada Pitro Otu juga, Tirsa Kause, Servas. Maaf ya, kalau tidak semuanya saya baca ya. Tidak semuanya berurutan saya baca. Ali Muhaji, Linda Nabu, Winarso Raja, 30 Januari. Terus ada siapa lagi? Hilda Kuantum ya. Ada Deki, ada Amajuan, Andi, Ali Muhaji, terus ada Mekri Mancing ya. Terima kasih sudah bergabung Scorpio. Oke, pendengar, waktu terus bergulir, tidak terasa sudah 40 menit kita lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Masih di request dan juga seri informasi di hari ini. Di hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Tidak terasa ya, sudah di tanggal 10. Berarti tersisa 7 hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Lomba-lomba masih terus berlangsung di tingkat RT, di tingkat kelurahan ya. Seru-seruan. Ya kan? Jadi ada yang dibuat malam, seperti kita di Bakunasi 2 itu dibuat malam ya, nanti jam 7 malam untuk lomba-lombanya ya, biar semuanya dapat ikut begitu ya. Nah, kalau dibuat pagi, yang kantor, yang kerja tidak bisa ikut ya. Nah, jadi dibuat malam, semuanya ikut berpartisipasi, tidak melihat hadiah-hadiah yang disiapkan panitia, tapi ya kebersamaannya itu yang di yang kita lihat ya. Ini kita lihat. Oke, 8254448431152 ya. Jadi panggilan sayang ini tidak akan berubah ya, kalau walaupun kita sudah menikah, malah ada yang panggil ayang ya. S-nya dibuang di depan. Biasa kan harus ada sayang gitu ya. Biasa ya, itu mungkin ya lebih untuk lebih mendekatkan lagi gitu ya, ayang sih. Oke, 8254448431152 panggilan sayang ya, banyak ya. Mungkin ada panggilan-panggilan khusus untuk orang-orang terkasih kita juga, banyak ya. Mungkin ada dari daerah kita masing-masing yang memang yang artinya itu sayang gitu artinya ya. Jadi ini juga bisa bisa dipakai juga begitu ya. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang terkasih atau orang-orang misalnya suami istri gitu ya, yang panggilan untuk panggil sayang begitu ya, untuk anak-anak kita juga ya, orang-orang yang kita sayangi.
itu juga boleh ya, kita pakai nama panggilannya begitu ya. Jadi nama panggilan panggilan sayang itu bisa diberikan kepada sejumlah orang spesial di kehidupan kita begitu ya. Ini orang spesial tersebut bisa sosok yang selalu dekat, berada di sisi kita ya, yang sangat berarti bagi hidup kita begitu. Ya, jadi keluarga itu merupakan sosok sangat berarti dalam kehidupannya, dalam kehidupannya kita ya. Jadi saking sayangnya, saking berartinya keberadaan keluarga itu, setiap orang berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi panggilan sayang itu juga bisa digunakan untuk memanggil keluarga secara khusus agar lebih dekat dan hubungan eratnya begitu. Jadi panggilan sayang itu bisa juga untuk sahabat, bisa ya, bisa untuk sahabat begitu ya, teman begitu. Jadi selain keluarga, seorang sahabat dan teman itu sama berartinya ya kan, sama berartinya dan penting begitu dalam kehidupan kita ya. Jadi panggilan sayang itu bisa ditunjukkan untuk seorang sahabat dan teman yang biasanya sering digunakan, yakni ya ini saking dekatnya gitu ya, saking dekatnya gitu. Bro, ya ini juga panggilan sayang juga ya, ke teman kita yang sudah dekat sekali begitu ya. Atau bung, atau beb ya. Ini kan sudah biasa panggilan-panggilan ini, tapi ya ke orang-orang yang memang dekat dengan kita begitu. Jadi panggilan sayang ini juga bisa digunakan untuk memanggil seorang anak juga ya. Biasanya dengan panggilan ini ya, kita merasa lebih dekat dengan anak dan menunjukkan rasa cinta serta sayang kepada mereka begitu ya. Jadi panggilan sayang ini sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunjukkan kepada orang yang belum kita kenal dekat begitu ya. Jadi kita pertimbangkan begitu ya. Jadi seorang yang telah memiliki pasangan atau dengan orang dalam situasi formal atau kepada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi, kecuali jika kalian sudah dekat dengan mereka ya. Jadi kita juga harus jaga juga ya. Jadi tidak sembarang untuk panggil sayang begitu ya. Tapi kalau sudah kita dekat sekali, sudah biasa begitu kita dengan seseorang itu, ya tidak ada salahnya begitu ya. Jadi memanggil dengan panggilan sayang tersebut bisa jadi bentuk panggilan kurang sopan kalau memang seseorang itu memang kita tidak terlalu dekat begitu ya. Jadi tidak asal dipanggil sayang begitu. Walaupun tadi saya katakan ya bisa juga ditujukan untuk teman sahabat begitu ya. Tapi kita lihat dulu, kita lihat lagi ya, benar-benar enggak sih ini teman ini memang benar-benar teman dekat gitu ya. Jadi tidak asal-asalan dipanggil sayang, sonde ya begitu. Oke, apa ini lagunya? nanti saya coba cari itu lagunya ya. Oke, dari siapa lagi nih? Ini salamnya untuk siapa? Salam buat teman-temanku Veronica sama Yesinta. Terima kasih dari Mekri ya. Oke, terima kasih ya. Nanti dilanjutkan ya. Baik pendengar yang mau bergabung lagi, salam yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1, masih ada waktu tersedikit nih untuk kita sedikit ya, mau bergabung lagi silakan sebelum kita hadirkan teman-teman terakhir ya nanti ya. Kalau masih ada waktu tersisa 11 menit ke depan ya. Apriyadi Hendrik sudah bergabung. Terus ada Arter Toris tanpa nama, Rudy Benu, Yusak Otimusu, Mr. DS, Rocky Balboa ya, Mince Kale, Anggi, Metri, Winar Suraja, Anona Patrick, Salvis, Justina, Ganevo 64 ya, K75, Yosef Asa, Boma, Alon-Alon ya, terima kasih ya.
Baik, pendengar, waktu yang masih tersisa sedikit lagi yang mau bergabung berkomentar, apakah panggilan sayang itu berubah setelah kita menikah? Ya, dari awal-awal tadi dibilang tidak akan berubah ya. Kalaupun berubah itu berat, itu di saat mungkin kita sudah punya anak, jadi anak-anak itu biar apa ya, biar ngikutin panggilan kita bersama suami atau istri, terus anak-anak juga ya, jadinya ngikutin begitu ya. Biasanya kan anak-anak selalu apa yang dilihat, apa yang diucapkan ya, selalu diikutin begitu ya. Jadi anak-anak kalau sudah melihat kita panggil mama papa ya, pasti nih ya mama papa begitu ya. Tapi mungkin di saat anak-anak tidak ada, kita berdua suami istri ya, tidak ada salahnya juga kita karena memang sudah biasa panggil sayang itu ya, kita panggil sayang saja begitu ya. Ada nama-nama khusus ya yang kita pakai ya untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di sore hari ini ya, mengenai kata sayang tadi ya. Jadi kalau ada seseorang yang panggil sayang kepada Anda itu ya, jangan langsung berpikir negatif ya. Itu memang kalau kita selalu berpikir negatif, wah kacau. Jadi selalu berpikir positif ya. Oh ya, ternyata dipanggil sayang itu karena memang kita benar-benar dekat begitu ya, tidak ada batasan begitu ya. Jadi oh ya, benar-benar sayang begitu. Oke, pendengar, sebelum saya tutup, saya masih lihat dulu ini ada Apriyadi Hendrik ya. Terima kasih sudah bergabung, Mbah Madi, Stephen Saunoa, ada Navan juga, Ina, Fitriani gitu ya. Oke, Seren Woyen, Satu Ruang Bani sudah bergabung juga. Ya, yang pasti semuanya deh ya, yang sudah bergabung di live TikToknya RR Kupang. Terima kasih banyak, terima kasih penuh-penuh kalau kata orang. Terima kasih deh ya untuk semuanya, kebersamaannya, ya atensinya untuk Pro 1 RR Kupang. Pendengar, saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Oh iya, besok berjaringan ya, 100% Indonesia ya besok ya. Jadi kita gak ketemu besok ya, lusa-lusa lah begitu ya baru kita ketemu ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih. Ya, ada secangkir kopi, ada secangkir teh, pas waktunya. Ya, pas waktunya ya untuk menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh, rasa yang tidak enak di sore hari ini ya. Ada secangkir kopi, ada secangkir teh. Ya tolong beliin ini gorengan-gorengan gitu ya. Tapi jaga kesehatan baik-baik. Kalau yang ada kolesterolnya itu, yang tinggi kolesterolnya dikurangi yang yang tepung-tepung gitu ya, kayak gorengan, seperti gorengan begitu ya. Yang asam-asam urat itu dijauhi. Ya gorengan juga sih, tahu, tempe gitu ya, sekedar saja sih nggak apa-apa sih ya. Yang pasti jaga kesehatan, jangan sampai komentar Bung APL tadi, memang ya benar saking panasnya ini cuaca, jadi bawaannya agak pilek, batuk ya, demam. Jadi kalau sudah rasa-rasa seperti itu, ya berobatlah begitu. Kita jangan anggap sepele dengan penyakit yang begitu ya. Tapi kita perlu harus berobat. Oke, pendengar, terima kasih sekali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Saya sudahi. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye untuk semuanya ya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminasi, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar? Sudah sibukkah dengan rutinitasnya di sore hari ini ya? Saya sampaikan kembali satu informasi terbaru ya, pendengar sahabat RRI Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser

Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPR RI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPPR RI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Artawacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Artawacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oe Sapa Kupang. Universitas Kristen Artawacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdaya.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Kembali satu informasi pendengar di sore hari ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI menyatakan katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan di Indonesia. Namun kebutaan akibat katarak dapat disembuhkan melalui operasi sehingga mengembalikan penglihatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Operasi katarak mengembalikan penglihatan sekaligus meningkatkan produktivitas pasien dan keluarganya. Operasi juga mengurangi risiko kecelakaan serta membantu menekan angka kemiskinan secara tidak langsung. Ini dikatakan oleh Ketua Badan Advokasi JKN Koding. Dan jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia itu masih sangat besar. Kondisi ini menyebabkan angka operasi katarak nasional belum memenuhi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. WHO merekomendasikan minimal 3.000 operasi katarak per 1 juta penduduk setiap tahun. Namun hingga saat ini, Indonesia baru mencapai sekitar 2.000 operasi per 1 juta penduduk. Dan pendengar, Nur Dubai Foundation ini kembali mendukung bakti sosial operasi katarak bersama PP Perdami melalui dua tahap pendanaan. Dukungan ini diberikan sepanjang tahun ini untuk memperluas layanan operasi katarak di sejumlah provinsi. Pada tahap pertama sebanyak 500 operasi telah dilaksanakan sejak awal tahun hingga April di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada periode Juli hingga November kembali dilaksanakan 500 operasi yang tersebar di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Pendengar, ini informasi yang terakhir di jumpa kita untuk edisi hari ini. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai Anda lewatkan Warta NTT Sore Berjaringan, nanti yang menjadi hostnya RRI ND.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara, selamat sore. Dari Indi Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korea Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Indi, dan RRI Atambua, edisi Senin 10 Agustus 2026 dengan berita utama. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Indi sepanjang 2026. 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Antonia Nona. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Indi sepanjang 2026 dengan angin kencang, pohon tumbang, banjir, dan tanah longsor. Laporan Su Imam.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indi, Marcellus Eklianus Meta mengatakan lebih dari 100 kejadian bencana tercatat di Kabupaten Indi sepanjang Januari hingga Juli 2026 didominasi bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut menjadi kejadian paling banyak dilaporkan masyarakat. Selain bencana hidrometeorologi, kebakaran rumah warga juga terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Indi sepanjang tahun berjalan. Dijelaskan hampir seluruh laporan masyarakat mengenai kejadian bencana ditindaklanjuti BPBD Kabupaten Indi sesuai kondisi dan kemampuan penanganan di lapangan.
2: Rata-rata semua laporan kita tindak lanjuti, hanya mungkin ada 1-2 yang menurut kami sih dia belum bisa dikategorikan sebagai musibah ataupun bencana. Itu yang kita coba pendekatan sosial lewat dinas sosial, kemudian lewat penggunaan apa dana desa.
1: Ia melanjutkan, penanganan bencana abrasi di kawasan lindung seperti Popanda dan Pulau Indi memiliki keterbatasan karena berkaitan dengan status wilayah tersebut.
2: Nah, ada yang menarik di beberapa lokasi wilayah lindung, kita lihat di Popanda, di Pulau Indi, itu tidak bisa kita intervensi. Paling kita bantuan sosialnya, kita dorong lewat dinas sosial, tetapi bantuan misalnya untuk melakukan stimulan misalnya material bangunan semeng-seng itu tidak bisa kita lakukan. Karena daerah lindung itu harusnya kita lindungi dari aktivitas pemukiman atau budaya masyarakat. Paling bisa kita lakukan dengan bantuan berupa sembako sementara dari dinas sosial.
1: Keterbatasan tersebut berkaitan dengan status kawasan, sehingga BPBD perlu menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kewenangan yang berlaku.
0: Lima SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruang kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya yang memadai serta representatif. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh ruang kelas, kemudian mereka tidak punya ruang guru, karena ruang guru itu banyak dipakai untuk ruang kelas.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan NTT 2, Anita Jakobagah, memperjuangkan 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang agar memperoleh bantuan dana revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada RRI di Kupang, Rabu kemarin, Anita Gah mengatakan usulan tersebut diajukan melalui aspirasi Komisi 10 DPR RI sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kota Kupang. 5 sekolah yang telah ditinjau dan diusulkan menerima bantuan revitalisasi yakni UPTD SMP Negeri 14 Kupang, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang.
3: Itu akan diusulkan melalui aspirasi kepentingan DPR RI, yaitu melalui aspirasi saya. Jadi revitalisasi ini bisa diusulkan oleh pemerintah daerah, tapi sebagai wakil rakyat kami pun bisa mengusulkan. Ketika saya turun ke lapangan, ternyata sekolah ini tidak pernah diusulkan oleh pemerintah. Jadi saya yang harus usulkan. 5 sekolah yang sudah kami kunjungi, saya pastikan mereka pasti dapat.
4: Kepala UPTD SMP Negeri 20 Kota Kupang, Susi Aprijanti, kepada RRI Rabu kemarin mengatakan bahwa kebutuhan paling mendesak di sekolah yang dipimpinnya adalah penambahan ruang kelas. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai lebih dari 900 siswa, sehingga sekolah masih menerapkan sistem belajar bergiliran atau shift agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Selain kurang kelas, juga mengalami keterbatasan jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswa dan guru.
5: Daftar sekolah di sini semakin banyak, Bapak, sehingga kelas selalu kurang. Karena hari ini ruang guru saya tidak ada, saya pakai untuk ruang kelas.

0: Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPTD SMP Negeri 4 Kota Kupang, Yusak S. Ola. Ia mengungkapkan sekolahnya masih memperlakukan sistem shift karena jumlah siswa terus meningkat, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi. Sedangkan Kepala SMP Negeri 3 Kota Kupang, Masud Betan, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan sedikitnya 5 ruang kelas baru, pagar keliling sekolah, serta aula yang representatif untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG. Laporan Kristiandi Mau.
2: Sebanyak 1.232 siswa di SMP Negeri 1 Atambua kini telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak di sekolah. Kepala SMP 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, mengatakan sejak awal direalisasikan, program ini mampu mendapatkan tanggapan positif dari sekolah, orang tua, dan antusiasme dari murid-murid. Menurutnya, dengan adanya program ini, selain pemenuhan gizi anak, tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Selain itu, program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makan bergizi gratis dari sekolah menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu.
3: Ada anak yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa. Tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah, tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
2: Kepala sekolah juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Dalam pelaksanaan, pihak sekolah terus berupaya memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi yang seimbang dan aman dikonsumsi. Pengawasan dilakukan secara berkala agar kualitas program tetap terjaga dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa-siswi.
3: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana, karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi, atau dia makan pagi sangat sederhana, tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
2: Ya, berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaat dari program ini. Ia juga menilai bahwa program ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati TTU Yosef Valentinus De La Salle Kebo bersama jajaran OPD dan Ketua DPRD TTU Christophorus Evi ST menyerahkan rumah bagi Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Laporan Steph Kosat.
4: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara memberi apresiasi nyata untuk Kuesepina Anastasia Teresia Olin, atlet futsal TTU yang sukses mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali perak bersama Timnas Futsal Putri Indonesia pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Apresiasi itu berupa pembangunan sebuah rumah di Kelurahan Maubeli yang diserahkan langsung oleh Bupati TTU Yosef Valentinus De La Salle Kebo. Pemberian rumah bagi atlet futsal yang berprestasi pada level SEA Games sangat penting bagi Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara, karena tujuannya adalah merubah mindset masyarakat, lebih khusus para pemuda, supaya memandang prestasi olahraga sebagai jalan mengubah nasib. Menurut Bupati Valen, bahwa pemerintah dan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara berkomitmen untuk selalu hadir bagi anak daerah yang selalu berprestasi dan memberi rumah layak huni lengkap dengan sanitasi.
5: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama jajaran DPRD, kita berkomitmen untuk selalu hadir bagi mereka yang berprestasi. Ini agar menjadi contoh kepada anak muda kita yang lain, anak-anak kita, untuk berprestasi. Kalau kita punya kemampuan, kita berusaha, maka rezeki itu akan mengikuti. Jadi Bapak Yus dan Mama Adel, terima kasih sudah mendidik adik kita Asti Polin untuk menjadi pribadi yang kuat dan berprestasi. Ini luar biasa. Dan berkat itu juga mengalir. Di samping mendapat rumah, mendapat bonus waktu itu kita kasih kurang lebih 20 juta ya. Plus hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Siapapun yang akan membawa nama baik di Kabupaten Timur Tengah Utara ke kancah nasional maupun internasional, maka ganjarannya adalah bonus. Pemerintah Kabupaten TTU berkomitmen untuk selalu memberikan bonus yang terbaik yang tidak ada di NTT. Hari ini yang memberikan itu hanya kita, TTU. Memberikan bonus. Itu yang mau kita, sehingga anak-anak kita yang berprestasi ini mau berkegiatan itu olahraga, ini yakin. Kalau kita ikuti dengan baik, maka besok besar saya akan seperti Asti Holid, akan mendapat ganjaran bonus prestasi. Ini yang perlu kita budayakan, kita tindak lanjutkan, untuk kemudian anak-anak kita yang berikutnya akan mengikuti jejak adik Asti Holid ini.
4: Sementara Kepala Dinas PRKPP Gregorius NSTMT menyampaikan bahwa program unggulan Bupati Yosef Valentinus de la Salekebo Camillus Elu dalam program RLH Tulus sebanyak 32 unit untuk tahun 2026 semuanya sudah tuntas diserahkan kepada penerima manfaat, termasuk bagi Kosepina Anastasia Triseulin, atlet futsal kebanggaan asal TTU yang berhasil meraih medal perak pada ajang SEA Games Thailand tahun 2025 lalu. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Suleman memastikan pemerintah memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Laporan Stefani Libu.
6: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
7: Ya.
6: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andri Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
7: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak, saya terima dengan senang hati, karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
6: Ia mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor, termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
7: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti, sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang, dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
6: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana di Kabupaten ND sepanjang 2026. 5 SMP negeri di Kota Kupang diusulkan terima dana revitalisasi satuan pendidikan ke Kemendikdasmen RI karena masih kekurangan ruangan kelas belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Saudara, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar di sore hari ini? Sekarang sudah pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Itu artinya saya mohon pamit ya, sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi ya. Selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saya Sony kembali untuk sore hari ini temani Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Untuk sore ini masih dengan rekan Riana, dan untuk Anda bisa ikuti mata acara Pro 1 sampai pukul 24, dan ada kesempatan untuk Anda bergabung, berinteraksi. Di sesaat lagi saya akan kasih tahu topik untuk sore hari ini yang bisa Anda gabung. Lalu nanti di pukul 22 Anda bisa ikuti Ruang Rindu. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, sesaat lagi di pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Bersatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringatan hari ini 10 Agustus 2026 dan satu minggu lagi ada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan untuk peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, biasanya kita merayakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan banyak cara ya. Ada yang pakai harus bikin beginilah, bikin begitu. Yang saya maksud bikin begini, bikin begitulah adalah ya, pasang bendera itu wajib ya katanya. Ketika seseorang tidak pasang bendera di rumahnya, itu nasionalismenya berkurang. Ya, kalau bicara tentang cinta Indonesia, kadang kita langsung membayangkan sesuatu yang lebih besar ya. Dan upacara 17 Agustus misalnya, atau mengibarkan bendera, atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau memakai pakaian adat, atau juga mungkin ikut dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Semua memang bagian dari ekspresi cinta terhadap negeri. Tapi sebenarnya cinta Indonesia itu bisa muncul dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Sore hari ini pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa berpendapat. Saya buka kesempatan untuk Anda juga bisa ikutan polling kita di era digital saat ini. Cinta Indonesia bisa dengan cara apa? A. Pakai produk lokal, atau B. Posting tentang Indonesia misalnya, yang C. Jaga persatuan, dan yang D. Hafal lagu nasional. Boleh kasih pendapatnya pendengar di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau bisa juga kasih pendapatnya di Instagram. Ikutan polling kita di era digital saat ini, cinta Indonesia itu bisa diwujudkan dengan cara apa? Apakah pakai produk lokal, atau posting tentang Indonesia, jaga persatuan, atau hafal lagu nasional? Kasih satu jawabannya boleh ya, atau beberapa juga boleh. Yang penting sesuai dengan nurani lah ya. Di era digital saat ini, cinta Indonesia bisa diwujudkan dengan apa? Di Instagram, Facebook, dan juga di WA sudah saya update, jadi Anda bisa ikutan komentar di sana. Sementara di line telepon boleh ya. Kalau dulu mungkin orang bisa menilai cinta Indonesia itu harus dengan berjuang mempertahankan Indonesia, angkat bambu runcing dulu ya, atau juga melakukan perjuangan-perjuangan untuk cinta Indonesia. Tapi sebenarnya cinta Indonesia bisa muncul dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Misalnya ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan informasi-informasi hoax, kita menghargai orang yang berbeda dengan kita dalam hal suku, agama, bahasa, dan juga pilihan. Kita juga menjaga lingkungan sekitar, antre dengan tertib, membantu orang lain. Kelihatannya memang sederhana ya, tapi bukankah Indonesia itu juga dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil dan sederhana seperti itu? Karena mungkin cinta kepada Indonesia itu bukan hanya soal seberapa sering kita mengatakan aku cinta Indonesia, tapi seberapa baik kita untuk memperlakukan Indonesia melalui tindakan-tindakan kita. Nah, di momen 17 ini kita juga punya kesempatan secara khusus dengan di era digital saat ini. Menurut Anda, boleh ikutan polling kita, apakah pakai produk lokal, posting tentang Indonesia, jaga persatuan, atau hafal lagu nasional yang dapat kita sebut sebagai bagian dari cinta Indonesia.

0: Oh. Aduh, Mama. Kok bisa sih?
1: rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang cara kita untuk menunjukkan sesuatu memang sudah berubah ya. Karena memang ada perubahan-perubahan, termasuk perubahan media, dalam hal ini adalah dunia digital. Dulu mungkin cinta Indonesia bisa kita tunjukkan lewat kegiatan di lingkungan kita. Ikut upacara, atau memasang bendera, atau mengikuti lomba 17-an. Kemarin ada yang sempat protes di medsos ya, katanya zaman Piala Dunia dengan zaman peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu kayaknya lebih rame bendera-bendera di Piala Dunia. Jadi tolonglah untuk dipasanglah bendera-bendera seperti zaman Piala Dunia, katanya gitu. Ya, sekarang memang ada ruang lain yang tidak kalah besar ya, yaitu media sosial. Kita bisa perkenalkan makanan Indonesia kepada orang luar negeri. Kita bisa bikin konten-konten tentang budaya daerah. Atau mungkin kita bisa juga kenalkan tempat wisata kita, bisa juga dukung musisi, kreator, dan pelaku usaha-usaha lokal. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari cinta Indonesia sih ya. Ada sisi lain juga, di media sosial kita punya tanggung jawab untuk tidak gampang menyebarkan informasi yang belum jelas. Karena edaran tentang informasi yang belum jelas di media sosial ini luar biasa masifnya ya. Karena satu klik itu bisa berdampak bagi banyak orang. Jadi di era digital mungkin cinta Indonesia bukan hanya soal apa yang kita unggah ya, tapi juga apa yang kita pilih untuk tidak unggah. Bukan hanya bagaimana kita membanggakan Indonesia sebenarnya, tetapi bagaimana kita ikut menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat. Nah, di peringatan, jelang peringatan yang masih lama sih sebenarnya, satu minggu dari sekarang untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi Anda punya kesempatan pendengar untuk bisa ikutan kasih pendapat terkait dengan di era digital saat ini. Itu peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia atau cinta Indonesia bisa kita wujudkan dengan cara apa? Boleh kasih pendapatnya di line WhatsApp, boleh di Instagram, atau juga boleh di Facebook. Kita bisa wujudkan lewat apa di era digital saat ini cinta Indonesia, misalnya dengan produk lokal, ya produk lokal yang kita pakai, atau lewat apa ya, postingan tentang Indonesia, jaga persatuan, atau hafal lagu nasional. Satu pendapat Anda boleh juga disampaikan di Instagram, di RRI Pro 1 Kupang, atau juga di WA di 0811-3820-9440. Lain telepon juga boleh, 0380-825-4444 dan 0380-843-1152.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, Indonesia punya begitu banyak budaya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan setiap daerah punya bahasa, punya makanan, punya musik atau pakaian, cerita dan tradisi masing-masing. Tapi pertanyaannya, apakah generasi sekarang masih kenal semua itu ya? Ya, suka dengan yang tradisional-tradisional makanan misalnya. Masih suka dengan yang makanan tradisional? Jarang mungkin ada yang suka. Atau masih suka dengan menggunakan bahasa daerah atau pakaian tradisional? Ya, masih ada sedikit mungkin ya. Tapi itu juga mungkin karena terpaksa. Ya, kita berada di satu era, di mana era digital ya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya berubah kalau kita di era saat ini ya. Dan era digital ini kemudian membuat kita untuk mudah menyampaikan satu informasi ya. Jadi informasi menjadi sangat mudah untuk bisa didapat dan disebarkan. Ditandai dengan penggunaan komputer, penggunaan internet, dan juga alat-alat canggih yang kemudian rubah cara hidup orang, cara kerja orang, cara bicara orang. Orang yang dulunya suka lebih banyak omong dengan orang, sekarang orang susun dia omong lagi dengan orang lebih banyak, begitu ya. Lebih diam, lihat dia punya HP. Ya, tidak banyak bercerita dengan orang, tapi kalau cerita di HP, wah luar biasa. Kalau live-live, bicara luar biasa. Tapi kalau bicara dengan orang, rasanya kayaknya enggan. Ya, itu salah satu pengaruh dari era yang disebut era digital. Aksesnya cepat, internetnya aktif, serba praktis, dan lain-lain. Yang penting memang kita sampai pada satu era di mana era keterbukaan. Tapi kita jangan lupa apa yang kita punya di diri kita sendiri. Di Indonesia ada musik, ada pakaian, ada makanan, ada bahasa, ada tradisi yang kita punya. Dan pakai batik misalnya, bukan berarti kita tidak boleh memakai fashion luar ya. Menyukai musik Indonesia bukan berarti kita harus berhenti mendengarkan musik asing. Mengandalkan makanan tradisional bukan berarti kita juga tidak boleh mencoba makanan-makanan dari negara lain. Mungkin nasionalisme zaman sekarang bukan tentang menutup diri ya di dunia luar, tetapi tentang bagaimana kita punya identitas ini ketika kita berhadapan dengan dunia luar. Ya, ada kesempatan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang mau gabung, boleh di line telepon di 0380-8254-44, 0380-8431-152, boleh di 0811-380-3820-9440. Menurut Anda, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan di era digital saat ini untuk menunjukkan bahwa

kita cinta Indonesia. Pakai produk lokal, posting tentang Indonesia, jaga persatuan, atau dengan hafal lagu nasional, itu kita juga sudah bisa menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia. Salah satunya boleh ikutan polling kita, boleh pilih sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Atau mungkin salah satunya harus hafal lagu Aduh Mamae

Tahukah Anda penggunaan bendera merah putih di hari ulang tahun Republik Indonesia? Setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih wajib oleh warga negara mengibarkan bendera di rumah, sekolah, kantor, gedung-gedung, serta transportasi pribadi dan umum. Ukuran bendera berbentuk persegi panjang dengan 2 banding 3. Ukuran 200 x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 sampai 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Serta ukuran 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Durasi pengibaran pada waktu matahari terbit hingga matahari terbenam.

Terus satukan informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda malam hari ini atau petang hari ini bisa bergabung untuk berbagi pendapat. Kalau menurut Anda cinta Indonesia itu bisa kita wujudkan dengan apa? Lihat orang pasang bendera di rumahnya itu sudah menunjukkan cinta Indonesia, bisa jadi begitu ya. Tapi di era digital saat ini apa yang bisa kita lakukan? Pakai produk lokal, posting tentang Indonesia, jaga persatuan atau hafal lagu nasional. Jadi bagian dari cinta Indonesia. Ada yang berpendapat yang sudah kasih pendapatnya di Instagram yang menyebut posting tentang Indonesia adalah salah satu cara untuk bisa mewujudkan bahwa kita cinta Indonesia. Ini secara khusus untuk era digital saat ini ya. Terima kasih sudah berpendapat bahwa di era digital cinta Indonesia itu bisa diwujudkan dengan posting tentang Indonesia. Entah itu makanannya atau juga pakaian atau juga cerita atau tradisi-tradisi tentang Indonesia. Pokoknya rame rajin posting tentang Indonesia. Terima kasih sudah kasih pendapat. Memang Indonesia punya banyak sekali budaya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan postingan. Kalau bicara tentang Indonesia, salah satu bentuk yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah pilihan kita tentang berbelanja ya. Jadi Indonesia punya banyak produk lokal yang kualitasnya memang semakin bagus. Ada fashion, ada makanan, kosmetik, kerajinan, teknologi. Ada juga brand-brand yang dibuat oleh anak-anak muda Indonesia. Tentu bukan berarti bahwa saat ini harus beli produk lokal ya. Semua harus beli produk lokal. Kita tetap punya kebebasan untuk pilih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kualitas dan kemampuan kita. Tapi waktu ada produk lokal yang memang bagus dan sesuai dengan kebutuhan kita, kita bisa kasih kesempatan kepada produk itu untuk bisa berkembang sesuai dengan dukungan kita. Karena di balik satu produk lokal memang ada orang yang kerja, ada desainernya, petani Donju turut hadir untuk bisa bikin ini produk lokal jadi, pengrajin, pekerja pabrik, fotografer, kurir, sampai pemilik usaha ya. Jadi ketika kita dukung karya lokal, dampaknya bukan hanya kepada satu brand ya, ada ekosistem ekonomi yang kemudian ikut bergerak di sana. Mungkin ini yang jadi salah satu bentuk nasionalisme yang ya paling praktis yang bisa kita buat ya, bukan hanya dengan mengatakan produk Indonesia keren atau aku cinta Indonesia, bukan, tapi juga dengan kasih kesempatan produk-produk Indonesia untuk bisa tumbuh. Ya, pendengar, untuk Anda di hari kemerdekaan, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih. Konser Merah Putih ini diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Selama 3 hari ya, masyarakat Kota Kupang dan sekitar disuguhi berbagai pertunjukan menarik seperti pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik sampai peragaan busana adat dan nasional, menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pendengar, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM, menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal seperti sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai bagian cinta budaya kita juga tentu saja ya. Konser musik ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 ya, datang boleh di pelataran halaman kantor RRI Kupang, rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih ini untuk negeri bersatu dan harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia juga. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Pendengar, kalau dipikir-pikir ternyata memang tidak ada satu cara tunggal untuk bisa menyebut bahwa ini bagian dari cinta Indonesia. Ada orang yang menunjukkannya lewat budaya, ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat olahraga, ada yang bisa bangun bisnis lokal, dan juga bisa buat konten-konten positif ya. Kalau memang di era digital, konten positif itu memang menjadi sesuatu yang bisa dilakukan di era digital. Jangan sampai kontennya malah negatif dan juga menjatuhkan orang atau hoax ya. Ada yang bekerja dengan baik, ada juga yang memilih untuk mengabdi melalui profesinya. Bahkan ada orang yang setiap hari bekerja dengan jujur, kemudian disiplin, bayar kewajibannya, jaga lingkungan, hargai orang lain, tidak menyebarkan kebencian, sebenarnya sedang melakukan sesuatu untuk Indonesia. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling nasionalis, siapa yang paling cinta Indonesia, tetapi apa yang bisa kita lakukan dari posisi kita masing-masing. Tidak ada orang yang bilang ketika dia jadi seseorang, lalu kemudian dia paling cinta Indonesia atau dia paling nasionalis. Sebenarnya itu sederhananya begitu ya. Yang penting kita melakukan sesuatu dengan baik, kita menyebut diri sebagai orang yang memang cinta Indonesia lewat profesi kita. Karena tidak semua orang harus jadi pahlawan dengan cara yang sama. Di mendekati peringatan 17 Agustus 10 hari dari sekarang, 7 hari dari sekarang, kita bisa merayakan kemerdekaan bukan hanya dengan melihat ke belakang dan juga mengingat perjuangan-perjuangan pendahulu saja. Tidak sekedar itu, tetapi juga dengan melihat ke depan Indonesia yang kita cintai hari ini menjadi Indonesia yang memang sedang kita bentuk bersama ya, bukan oleh satu dua orang, tapi masing-masing kita dengan peran kita dan dalam bentuk cinta yang berbeda-beda untuk Indonesia. Yang penting jangan berhenti mencintai Indonesia hanya karena cara kita menunjukkannya tidak sama dengan orang lain ya. Semua orang harus ragam gitu, tidak juga. Karena memang kita punya cara tersendiri. Terima kasih Kak Wati dari Perumnas yang setia sekali untuk ikutan polling kita. Dan Kak Wati bilang pakai produk lokal, itu adalah salah satu cara untuk cinta Indonesia. Sekali lagi memang punya cara masing-masing untuk cinta Indonesia. Tapi di era digital ini, satu yang mungkin kita perlu waspadai adalah jangan sampai hoax berkembang ya. Atau berita-berita yang tidak benar itu menjadi lebih berkembang. Kita lebih memilih untuk melakukan itu daripada memilih untuk menggunakan media digital untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih ada Mary Gonsalves, ada Wahid Aman, ada Lani Lodia, Lukas Bolo, Yulia Ija, Ricardo Sonbai, dan Sep Naitasi, dan juga Deca Sada. Nanti kali berikut juga boleh ikutan kasih pendapat dan juga boleh kasih jawaban atas polling di era digital cinta Indonesia bisa dengan cara apa. Masih 1 jam ke depan untuk Anda bisa ikutan polling ini di era digital cinta Indonesia bisa dengan cara apa, pakai produk lokal, posting tentang Indonesia, jaga persatuan, atau hafal lagu nasional. Nanti di pukul 19 ada drama radio yang bisa Anda ikuti. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: perhiasannya dipegang-pegang terus? Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak. Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah, kan ya?

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Papi, SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben, VC.
0: Bapak kangen, katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Perlu satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, pemerintah Kota Kupang laksanakan festival budaya di 51 kelurahan untuk bisa melestarikan budaya dan juga memperkuat keberagaman dan juga kolaborasi masyarakat. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan festival budaya jadi komitmen pemerintah daerah untuk menjaga identitas kota yang dibangun dari keberagaman. Katanya saat membuka event budaya di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, bahwa kita bukan hanya sekedar merayakan sebuah festival, tetapi merayakan identitas dan jiwa Kota Kupang, yaitu jiwa keberagaman dan kolaborasi. Wali Kota menegaskan keberagaman harus menjadi kekuatan dan juga jembatan, bukan penghalang atau pemisah dalam kehidupan masyarakat. Menurut Wali Kota, pelestarian budaya akan terus dilakukan melalui festival budaya di seluruh kelurahan dengan dukungan anggaran pemerintah, di pemerintah kota, dan ini akan dilakukan setiap tahunnya. Di kelurahan Anda, Supi, lihat ini festival budaya pemerintah kota buat kok, atau malah ikut begitu. Ada bonet, ada ya tarian-tarian lainnya, mungkin ada lomba-lomba lainnya. Festival budaya dilaksanakan di daerah-daerah. Di sana juga setiap 3 hari dilibatkan pelaku UMKM setempat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Bisa ikutan polling untuk malam hari ini, pendengar, masih boleh di line telepon di 0380825444 atau 0380843-1152. Boleh juga di Instagram atau boleh juga di WhatsApp ya, di 0811-3820-9440. Tanggapan Anda seperti apa, pendengar? Kalau menurut Anda, cinta Indonesia bisa diwujudkan lewat apa? Secara khusus di era digital, Anda bisa menyebut cinta Indonesia bisa diwujudkan lewat apa? Ada penelpon yang bergabung. Selamat malam.
1: Selamat malam, Sasa Penia.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Mameri Nomleni dari Wesau. Mameri, sepasang bendera di muka rumahku.
1: Tadi pagi jam 6 kakak sebang gali lubang sepanam bendera. Tapi tidak ada
0: umbul-umbul kakak. Iya. Yang penting benderanya sudah terpasang, Mama. Itu adalah salah satu cara dari Mama untuk merasakan atau juga menyebut bahwa ini adalah bagian dari cinta Indonesia, atau memang subiasa lakukan begitu, Mama?
1: Kan satu tahun
0: dari iya.
1: Indonesia kakak. Jangan kita pakai kita punya, jangan ke luar negeri pun kan kepentingan itu ada toh.
0: Iya. Jadi
1: kebangkan kita punya sendiri.
0: Cuma begini, Mama Mary, ini ketong punya di Indonesia juga ada, tapi contoh sederhana sah, ketong kalau acara pesta dansa di kampung-kampung dong nih, ketong pun lagu dong, kadang-kadang lagu luar-luar banyak yang ketong pakai, Mama.
1: Iya,
0: itu sudah.
1: Iya.
0: Iya. Dari semua yang kita punya di Indonesia ini, Mama Mary lebih memilih pakai produk lokal, itu paling penting ya, Mama. Atau ya, mungkin ada cara lain lagi untuk menunjukkan bahwa kita nasionalis atau cinta Indonesia.
1: Ya, itu kita pakai, kita punya pasti. Kita cinta Indonesia, kita punya negara sendiri, kita cinta.
0: Itu sudah. Betul. Ya,
1: kalau dia mengeluh bilang perang-perang, potong doa ke siapa, biar reda. Tajam, bakalai, berkurang.
0: Iya.
1: Aman-aman ya,
0: ketemu
1: Indonesia
0: harga
1: mati.
0: Itu sudah, Mama. Iya, baik. Jadi itu pendapat Mama ya untuk malam ini. Baik. Makasih banyak, Mama Mary. Iya, ya, makasih Mama Mary selalu ikutan polling kita. Terima kasih banyak, Mama.
1: Selalu ikut, kalau
0: iya.
1: Ada lagi, Mama Mary. Makasih banyak.
0: Ya. Makasih, salam. Terima kasih untuk Mama Mary dari Wesao yang sudah kasih pendapat bahwa banyak cara bisa kita lakukan termasuk di dalamnya pakai produk lokal. Terima kasih Mama Mary untuk pendapatnya. Yang mau ikutan polling masih boleh kalau kita disebut sebagai di era digital ini cinta Indonesia bisa dengan apa? Pakai produk lokal, posting tentang Indonesia, atau jaga persatuan atau hafal lagu nasional. Boleh kasih pendapatnya sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

pertama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rrikupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. Sekali lagi, hubungi admin di Instagram @rri_kupang atau di WhatsApp di 0851-9005 atau 5995. Sekali lagi ya, 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jangan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Jangan merokok, Kak. Bau pokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang.

Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong pembersihan rumah ibadah lintas agama. Contohkan keterlibatan tokoh Katolik dan Protestan dalam membersihkan Masjid Istiqlal. Nasaruddin meminta gerakan kebersihan tidak hanya menyasar masjid dalam pelaksanaannya, dia juga mengajak masyarakat membersihkan gereja, pura, dan rumah ibadah lainnya. Nasaruddin mencontohkan pembersihan Masjid Istiqlal yang melibatkan tokoh dan Katolik dan Protestan. Mereka membersihkan menara Istiqlal menggunakan keterampilan memanjat karena bagian tersebut sulit dibersihkan secara biasa. Menteri Agama ajak bersihkan rumah ibadah tanpa sekat agama. Informasi dari rri.co.id.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Ke warung Tati, beli pecel.
6: Hei, mau kemana?
5: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
6: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
5: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
6: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
5: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok.
7: Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30.000 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
10: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
11: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
10: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
13: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
14: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, baik warna hutan, baik warna air.
13: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh isi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
12: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
13: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
16: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
16: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
17: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
18: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
16: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih. Dan pendekatan pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
20: Uang juga mendukung penuh dari pihak Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Mbak. Lalu dari Kombini juga tadi siap mengawal masyarakat memfasilitaskan kita di tubuh. Dan terusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Dan juga di perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada kita support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menjepek memberikan langsung juga ini untuk dijemputnya.
19: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana.

0: Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini

Pendengar Gubernur NTT Melki Lakaleta menegaskan penguatan literasi dan inklusi keuangan sejak dini kepada anak menjadi fondasi penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan ekonomi dan membangun masa depan yang lebih baik. Kata Gubernur Lakaleta bahwa gerakan menabung sejak dini diharapkan bisa membentuk karakter anak-anak NTT. Hal itu disampaikan saat membahas program tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD dalam mendukung pelaksanaan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi NTT bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK NTT. Menurut dia, budaya menabung tidak cukup hanya diperkenalkan melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diikuti dengan pembiasaan dan pendampingan agar menjadi bagian dari perilaku generasi muda.

Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan harga rata-rata secara nasional komoditas daging sapi berada di atas harga acuan penjualan atau HAP hingga konsumen pada di tingkat konsumen pada minggu pertama bulan Agustus 2026. Dalam rapat koordinasi inflasi daerah yang dipantau secara daring dari Jakarta, saya cuplik dari Antara News mengatakan harga rata-rata daging sapi secara nasional pada minggu pertama Agustus 2026 mencapai Rp143.737 per kilogram. Sedangkan HAP-nya ditetapkan Rp140.000 per kilogram. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian meskipun jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga daging sapi hanya 56 daerah. BPS sebut harga daging sapi di atas HAP pada awal Agustus tahun 2026 ini.

Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Pendengar kepolisian Resor Saburai Jua menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk 67 kepala keluarga di Dusun 1 Padadida Desa Wadu Madi, Kecamatan Haumehara. Dan ini disalurkan 5.000 liter air bersih ya. Kabit Humas Polda NTT Kombes Polisi Henry Novika Chandra mengatakan bahwa bantuan air bersih ini disalurkan langsung kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi kemarau yang melanda wilayah Saburai Jua. Menurutnya kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan sosial yang dihadapi oleh warga. Informasi saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

0: antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa?
0: Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Giliran kamu untuk

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Iya.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti saya baru kotong batanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh? Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
1: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
0: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

Pendengar, pemerintah Kota Kupang terus perbarui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran masyarakat. Verifikasi lapangan dilakukan secara berkala supaya perubahan kondisi ekonomi warga segera tercatat dalam setiap sistem sosial pemerintah daerah secara akurat. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, saya cuplik dari rri.co.id, menjelaskan bahwa pembaruan data dilakukan bersama pemerintah, kelurahan, dan juga RT RW. DTSN dirancang memastikan data sosial ekonomi masyarakat benar-benar akurat, mutakhir, dan terpadu. Informasi dari rri.co.id.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, noh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu so.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari

0: dengan sepenuh hati, apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan apa kabar pendengar? Malam hari ini saya Sony dan juga rekan Calvin masih terus temani Anda. Dan sudah saatnya untuk Ruang Rindu di tanggal 10 Agustus 2026. Terhitung 7 hari dari saat ini untuk peringatan hari ulang tahun RI. Dan peringatan hari ulang tahun ke-81 RI nanti tepatnya di tanggal 17 Agustus, hari Senin ya, 17 Agustus 2026. Saatnya pendengar untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagu-lagu yang bisa Anda simak malam ini, lagu mancanegara tahun 80-an dan 90-an. Ada lagu yang disiapkan untuk Anda bisa pilih, ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, ada Mariah Carey dengan Hero, ada Bon Jovi dengan Bed of Roses, ada Michael and Rock dengan Breaking My Heart. Kemudian ada Extreme dengan Modern World, kemudian ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life, ada Michael Bolton dengan To Love Somebody, ada Phil Collins dengan Can't Stop Loving You, ada Mr. Big dengan To Be With You, All for One, Smile Like Mona Lisa, ada Madonna One More Chance, ada Savage Garden dengan Truly Madly Deeply, dan ada Roxy dengan Spending My Time, dan Britney Spears dengan Don't Let Me Be The Last To Know. Lumayan panjang ini yang ada listnya malam hari ini untuk Anda bisa pilih di line telepon 0380825444, 0380843 1152, dan di 0811-3820-9440 di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Saya sapa penelpon pertama di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Shalom. Selamat malam, Kak Sony.
2: Shalom. Selamat malam, Bapak Miller. Betul, toh?
4: Ini kakak pun saudara tiri.
2: Yang terdaftar di apa ini? Kakak kok atau terdaftar di mana?
4: Ini dengan, ya betul. Di kakak juga tidak boleh, karena saudara tiri, nah.
2: Oh ya, tiri son boleh.
4: Shalom, selamat malam kakak.
2: Selamat malam, shalom Bapak Miller, kabar baik kok.
4: Ya, terima kasih Tuhan, terima ya. Kasih kakak yang baik. Saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat.
2: Iya.
4: Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga sederhana, yaitu semoga kakak sehat selalu.
2: Amin, amin, amin.
4: Kalau sudah sehat pasti ada dompetnya yang tabal kakak.
2: Son dijual, kau tuh sehat malah tipis. Iya.
4: Ada berkat nafas kehidupan itu.
2: Betul, itu paling utama, modal paling besar itu Bapak Miller.
4: Ya, yang bilang tadi kalau kakak sehat pasti berkatnya ada.
2: Amin, amin, amin, amin. Sama juga untuk Bapak Miller ya. Oke.
4: Spending my time.
2: Oke, kasih habis bitepu waktu bilang. Siap, ada Ruksit. Iya, artinya ya. Begitu kira-kira spending my time, toh Bapak.
4: Iya, kakak.
2: Iya.
4: Beto tahu bahasa Inggris, tapi kakak yang tahu. Nah.
2: Beto justru yang tahu, Bapak.
4: Baik, kakak. Ya. Beto lanjut salam, toh.
2: Boleh-boleh, Bapak, silakan.
4: Tahun ini, terima kasih Tuhan Yesus, Beto pun kakak Suni sehat. Tuhan memberkati semua kru, kakak.
2: Iya.
4: Pulang hati-hati di jalan, kiranya tiba di rumah dengan damai, sentosa bersama keluarga, kakak.
2: Iya.
4: Baik, berlanjut salam sudah.
2: Boleh-boleh, silakan Bapak.
4: Salam yang pertama, ini putra sunyi derita indah bahagia, sentosa.
2: Abadi.
4: Abadi, yaitu Bapak Yahuda Dionikos. Selamat malam, Bapak sayang.
2: Iya.
4: Semoga Bapak saya sehat ya. Yang berikut untuk Bapak Botus di Fatufeto, Nalado, selamat malam. Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke, Ito Ria di Jakarta,
2: iya.
4: Kakak Ferry di Soe, Kakak Dewi Besi di Oisao, ada juga Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah,
2: iya.
4: Dan Kakak Watiko yang ada
2: di Perumnas. Perumnas, iya.
4: Bilang Kakak Wati, bilang ini apa? Kak Soni pun nama siapa lah itu malah.
2: Aduh, itu yang repot tuh.
4: Itu jangan, kalau penyiar tuh tidak boleh kasih tahu nama asli. Ya, yeah. Kalau saya pun nama asli, Miller Kause.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
4: Kalau penyiar tidak boleh.
2: Boleh, boleh juga sih.
4: Tapi Kakak Wati orang baik kok.
2: Iya.
4: Yeah. Karena Kakak Wati di Perumnas, Tuhan memberkati dan tetap semangat ya.
2: Iya. Yeah.
4: Dan yang berikut untuk Bu Papa di Tanjung Toda. Dan yang paling terakhir untuk ini, siapa lagi di Sumba nih, Pak Krispati.
2: Iya.
4: Kakak Krispati. Yang lain nanti bisa besok lah kakak.
2: Iya.
4: Terima kasih kakak yang baik hati. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga. Salam.
2: Salam, terima kasih untuk Bapak Miller dari Waipura sudah bergabung malam hari ini. 0380825444 atau 0380843 1152 untuk Anda yang ingin bergabung. Lagunya sudah dipilih, ada Spending My Time. Saya sudah siapkan lagunya untuk Bapak Miller. Nanti boleh disimak malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, dengan siapa di mana? Ini jelas nih.
1: Dengan Ferry di
2: Soe. Bung Ferry dari Soe. Bagaimana Bung Ferry? Kabarnya?
1: Kabarnya cerah ceria.
2: Cerah ceria, tapi suara kayak berat, kayak bukan ceria ini, kayak cerah suram begitu.
1: Ini ada di depan toko Kota Lolding ini.
2: Oh iya iya, kenapa di depan toko setengah malam? Perasaan jam begini nih toko sudah mulai tutup nih?
1: Iya tuh baru apa setengah 10.
2: Iya. Oke, okay. Silakan Bung Ferry.
1: Salam pertama untuk Om Kolonati yang namakan Suri Pinang. Kedua, Bapak Miller yang berlewat.
2: Iya.
1: Bapak ini, Bapak di Perumnas, Tengah Alat. Sisilia di Mentasi, Bumbortus.
2: Iya.
1: Ibu Wati, Ibu Dewi di Esaman, Ibu di Ateka. Sapu jadi Bintuni, Ayu di Masuhi, Dedinda di Bogor.
2: Iya.
1: Dengan Ibu Natalia di Toli-Toli.
2: Oke.
1: Okay. Untuk Kak Soni, lagu apa?
2: Lagunya ada Michael Bolton atau Phil Collins atau All for One atau Madonna. Michael Bolton. Disiapkan lagunya.
1: Untuk Kak Soni dengan siapa?
2: Saya dengan Kak Calvin Siloy.
1: Kak Soni dan Calvin.
2: Iya.
1: Selamat bertugas.
2: Iya. Terima kasih Bung Ferry dari Soe, terima kasih sudah bergabung. Pada telepon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu, halo.
5: Selamat malam Kak Soni.
2: Selamat malam Bapak, bahagia derita indah.
5: Anak kesepian
2: tetap saja. 2025-2026 tetap kesepian.
5: Tetap.
2: Maka karena kesepian itu jam 5 pagi sus standby nih. Bapak Yehuda, kabar baik kok?
5: Kabarnya baik buruk.
2: Baik buruk.
5: Jalan gini. Bersama, tidur bersama.
2: Betul.
5: Bersama, makan bersama.
2: Iya.
5: Jalan bersama-sama.
2: Susah dan derita bergantian, nikmati saja toh.
5: Iya.
2: Hidup begitu toh Bapak.
5: Iya, silih berganti.
2: Silih berganti. Silahkan Bapak Yehuda.
5: Ya, lagu ikutan sa Bung Miller kau sa Diwapura. Kirim Siri Pinang dulu.
2: Bukannya sebaliknya, yang kirim Siri Pinang itu justru dari Oi Niko, Pi Oi Pura.
5: Ya, Kakak Ferry baru turun.
2: Ya.
5: Ya, selamat malam Kakak Ferry. apa kabar? Yang berikut, Ibu Dinda di Bogor.
2: Yeah.
5: Selamat malam Ibu. Pak Diona di Alsapa, selamat malam semua.
2: Iya.
5: Yeah. Kak Dewi di Osao, Tuan Pasar Osao, Mas sudah. yang berikut lagi, Natalia di Toli-Toli, selamat malam.
2: Iya. Yeah.
5: yang berikut lagi, yang ada di Papua, di Merauke, di Maluku Tengah,
2: yeah.
5: Di Rote, di Pulau Timur semua, para pendengar semua, selamat malam saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Kak Soni. Shalom. Yeah.
2: Terima kasih, Shalom. Terima kasih untuk Bapak Yehuda, bersemangat sekali dari Winiko, sudah bergabung malam ini. 0386-843-1152. Lagunya tadi harusnya kita tanya Bapak, tapi ikutan saja. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Bapak Miller. Ya, kita punya waktu sampai di jam 11 malam. Jadi ada waktu untuk lebih banyak Anda bergabung di line telepon. Boleh di WhatsApp di 0811-3820-9440, 0380-8254-44, atau 0380-8431-152. Kita ke lagu malam hari ini, ada Spending My Time, lagu pertama.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini dan lagunya dari Michael Bolton dengan To Love Somebody. Dia di tahun 80-an dan 90-an sangat populer karena suaranya memang serak-serak bahasa ya, khas lagu balada romantisnya. Memulai karirnya tahun 70-an sebagai penyanyi genre hard rock dan juga heavy metal sebelum beralih ke jalur pop dan juga lagu balada. Dan lagu yang baru saja anda simak ini, To Love Somebody dari Michael Bolton. Saya siapkan untuk anda yang masih ingin simak lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Ada Backstreet Boys, ada Mariah Carey, ada Bon Jovi, ada Michael and the Rock, ada Extreme, ada Michael Jackson, ada Bill Collins, ada All for One, ada Madonna, ada Britney Spears. Yang mau bergabung, saya sapa kembali di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Pak Soni.
0: Selamat malam, Bapak.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Pak Butus.
1: Bisa minta lagu dari Michael Jackson, kok?
0: Bisa, disiapkan lagunya,
1: yang
0: Bapak.
1: Lagu Thriller itu anak, kok.
0: Oh, ini yang disiapkan ini, One Day in Your Life.
1: Lagu apa, sambilin yang agak keras.
0: Oh, ini agak sedikit lembut, Bapak.
1: Ya,
0: silakan Pak Butus.
1: Diona.
0: Ya.
1: Bu Isau, Mbak Lisa, Mbak Sisi, Mbak Wati, Bu Premi, Bu Miller, Bu Premi, Ibu Dina, Mbak Mary, Bu Mina, Mbak Perisor, Mbak Mary Pasir Panjang,
0: ya.
1: Ibu Natalia, ada Dalia Rote, Bu Bapak Tajun Tuna, Bapak Asher, Ibu Puja, Cecilia,
0: yeah.
1: Ayu, Ibu Beci, Manusapen, Bu Andi, Maima, ada Bu Puja juga, semua-semua saya.
0: Iya.
1: Makasih,
0: Mas Mara, Pak Soni. Makasih, selamat malam Pak Butus dari Fatu Veto. Sukanya lagu yang keras gitu ya. Oke, terima kasih Pak Butus. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna dari Manado. Ibu Ratna malam hari ini baru gabung. Mungkin dengan Sony baru pertama kali Ibu Ratna ya.
2: Ya.
0: Iya, Ibu.
2: Berapa kali coba gabung?
0: Oh iya.
2: Dengan
0: penyiar yang satu ini. Oke, sehat-sehat Ibu Ratna.
2: Baru pertama kali.
0: Iya, gimana Ibu Ratna? Mau dengar lagu yang mana pasnya di hati Ibu Ratna, lagu mancanegara malam ini?
2: Mariah Carey ada tadi.
0: Mariah Carey ada, iya.
2: Mariah Carey aja.
0: Iya, siap Ibu Ratna.
2: Salam.
0: Boleh, boleh.
2: Pertama buat Bung Soni yang bergas.
0: Iya.
2: Makasih soangka Ibu Ratna telepon.
0: Siap Ibu Ratna.
2: Sangat selalu sukses. Dan selalu sehat diberkati Tuhan.
0: Iya.
2: Pribadinya Bung Soni
0: iya.
2: Sama keluarga yang ada di rumah.
0: Baik.
2: Lanjut salam. Soalnya baru kenal kan.
0: Iya.
2: Belum tahu siapa, tapi mau salam Jo ada Cliff yang ada di Manado.
0: Iya.
2: Salam kompak.
0: Oh iya, Kak Cliff biasanya gabung. Kak Cliff dari Manado biasanya gabung.
2: Iya.
0: Iya.
2: Baru Tajudin juga dari Manado.
0: Iya.
2: Dapat salam. Salam kompak, salam persahabatan selalu. Dan yang lain-lain. Salam kenal juga semua. Semua fans Kupang, Prosatu iya. Kupang. Di Ruang Rindu, semua dapat salam dari Ibu Ratna di Manado. Salam kompak semua, salam sehat.
0: Yeah.
2: Dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing.
0: Iya.
2: Yeah. Itu Jo buat
0: Baik. Orang B. Makasih Jo. Iya, terima
2: kasih. Buat orang B. Yeah. Tony.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Yeah. Terima kasih Ibu Ratna dari Manado. Terima kasih so gabung ini malam dari Manado. Ibu Ratna dari Manado disambung oleh berikutnya ini dari benua mana ini ya? Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Sone.
0: Tuh kan saya bisa tebak nih dari benua mana kok.
3: Kita lagi mudik.
0: Oh lagi mudik di mana?
3: Babel.
0: Oh Babel. Bangka Belitung. Oh ya. Jadi seberapa lama nih?
3: Baru hari Sabtu.
0: Oh iya. Berapa lama nanti, Kak Wati?
3: Palingan 2 minggu.
0: 2 minggu. Oke deh. Selamat menikmati, Kak Wati.
3: Ya, terima kasih.
0: Silakan.
3: Di sini lagi hujan terus. Tapi bukan hujan duit, Kak.
0: Bita sudah tahu pasti arahnya ke situ, nah.
3: Oke ya. Hujan terus
0: di sini. Iya. Kira ada hujan ini apa namanya? Hujan emas begitu. Lumayan ya sesekali duit lah. Nanti ganti lagi hujan emas. Tapi kalau pas kita keluar hujan emas satu bongkah dari atas jatuh kena kepala, bukannya kita dapat emas malah innalillahi malam. Bukan dapat 24 karat dan 24 kilo.
3: Kalau di sini memang iya banyak emas.
0: Oh betul. Iya. Memang penghasilannya banyak emas ya.
3: Emas sama timah.
0: Iya. Di Jawa juga banyak emas.
3: Oh iya itu emas beda. Itu emas Joko, emas Tony.
0: Iya. Kalau okay. Serius. Banyak emas, iya.
3: Banyak. Sudah lihat waktu orang itu apa namanya?
0: Iya. Oke. Okay.
3: Itu. Sudah.
0: Iya.
3: Salam untuk yang tadi baru lewat Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna dari Manado, ya.
3: Dari Manado. Kak Ferry, namaku disebut jadi iya. Muncul.
0: Iya.
3: Kak Cecilia belum ya?
0: Iya. Belum gabung. Malam ini belum gabung.
3: Bapak Botus, Bapak Yahuda.
0: Iya.
3: Apa Bung Miller?
0: Iya.
3: Bung Miller, Kak Puja, Kak Freddy sama Bu Utri.
0: Iya.
3: Semua aja.
0: Semua.
3: Yang sudah lama tidak gabung, ayo gabung. Saya dari Jawa aja sudah gabung.
0: Itu nih. Sudah.
3: Itu sudah gabung, dari dulu jauh nih. Lagunya Beto Sani pilih ya.
0: Iya, siap. Kawati.
3: Lagunya enak semua.
0: Iya.
3: Salam buat ke, siapa Kak? Calvin.
0: Calvin, betul. Iya.
3: Sama Kak Sony, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Hati-hati, ingat. Jangan belok-belok, lurus.
0: Lurus.
3: Oke, terima kasih.
0: Ya, makasih Kak Wati. Selamat malam. Dari Bangka Belitung bergabung malam hari ini. Orang Kupang tapi pulang kampung. Oke, penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Malam.
0: Iya, selamat malam dengan...
4: Nama tersebut aku hadir.
0: Kasih Silia disebut namanya hadir. Satu lagu dulu.
4: Lagu baratnya.
0: Bukan, Kak Sisilia menyanyi satu lagu dulu toh.
4: Nanti
0: saja. Nanti saja. Ini lagu ini saja, Bay. Lagu apa dia punya nama?
4: Apa namanya?
0: Bisa. Iya. Oke. Lagu baratnya ada Mariah Carey dengan Hero, ada Backstreet Boys Shape of My Heart, ada Bon Jovi Bed of Roses, ada Michael and the Rock. Bon Jovi disiapkan. Bon Jovinya silakan kakak.
4: Iya buat Kakak Wati, Niwati, sesebut nama, terus Om Ferry, Darut, Kak Diona gabung dulu Kak Diona.
0: Kak Diona nih.
4: Terus buat Bapak Botus, buat Bapak Miller, terus Opa Emi.
0: Iya.
4: Dan juga buat siapa lagi Mameri pasti panjang Mameri kanan. Dan juga buat empal dia yang tidak mau gabung di Prosatu, entah kemana dia nih. Terus buat semua-semua sayang lagi panitor.
0: Iya.
4: Kau Bunda Natalia tidak gabung, kau Bunda Natalia pasti belum ya. Selamat malam buat Bunda, salam sayang, semoga Bunda bisa kembali. Apakah Bunda merayakan kemerdekaan di Palu atau di Toli-Toli? Ya, kita tidak tahu ya.
0: Iya.
4: Dan juga buat semuanya, selamat malam saja. Dan buat Kakak Sony bersama Kakak Alvin, pulang hati-hati jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih,
0: selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Kak Sisilia dari Mantasi bergabung di 843-1152. Saya hadirkan sekarang Michael Jackson dan ada Bon Jovi berikutnya ya.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bi langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sa.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Persatukan informasi dan inspirasi masih bersama Anda pendengar. Hari ini tanggal 10 Agustus juga diperingati sebagai Hari Veteran Nasional ya. Selamat memperingati Hari Veteran Nasional. Dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Waktunya masih sampai di pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan masih ada kesempatan untuk yang mau gabung di line telepon 0380-825-4444 dan 0380-843-1152, boleh di 0811-3820-9440. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Duh, baru mau saya angkat di sini, malah suaranya keluar di sini. Bagaimana?
1: Nah, tunggu di sini, tidak diangkat di sini, ternyata masuk di sana.
0: Iya, memang betul-betul nih, cepat nih. Bagaimana?
1: Makanya untung lagi ada satu, jadi satu tidak gol.
0: Yang lain bisa gol. Masalahnya keduluan sama Ibu Ratna tadi dari Manado.
1: Oh, Ibu Ratna, iya, Ibu Ratna yang dari Manado sudah
0: dari
1: gabung
0: mana?
1: Ya Ibu Ratna.
0: Sudah gabung tadi.
1: Oh iya, salam ya Ibu Ratna. Iya. Ada Bung Cliff juga ya.
0: Iya. Iya. Sehat-sehat Ibu Natalia.
1: Sehat puji Tuhan, tapi masih di Palu ini Pak.
0: Iya, suaranya kayak agak bindeng, makanya saya tanya apa sehat, bagaimana suaranya agak bindeng.
1: Sehat Pak, oh. Saya kalau dingin begitu.
0: Iya, memang musimnya lagi
1: alergi gitu, flu gitu, tapi tidak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya, karena di dalam kamar.
0: Dalam kamar ya begitulah.
1: Jadi kayak flu, tapi kalau kita di luar tidak, biasa karena alergi saya begitu.
0: Iya.
1: Maksudnya ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada di antrian ini, ada Mariah Carey dengan Hero, ada Michael and the Rock, ada Extreme, ada Phil Collins, ada All for One, Smile
1: atau
0: Like
1: Phil
0: Mona.
1: Atau Collins aja ya? Atau Phil, My Love itu apa? Ada My Love ya?
0: Ada. Oh iya, oke, okay. Ada My Love.
1: Tapi suaranya Bang Sony juga begini, kedengaran juga kayak saya.
0: Suaranya begitu juga ya, memang mirip ya, karena dingin.
1: Di dingin, saya begitu, dingin. Kalau dingin, iya. Suara saya berubah.
0: Sama berubahnya.
1: Iya, alergi.
0: Oke, okay, Bu
1: tapi
0: Natalia.
1: Tapi mudah-mudahan tidak sampai flu ya. Salam-salam ya Bang Sony.
0: Silakan Ibu.
1: Yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam Mak, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Ada Mama Susan ya, ada Mama Glenn juga, ada Bunda Asmi, ada Opa Emi bersama Oma, Bung Endang, ada Pak Freddy bersama Ibu Utri,
0: iya.
1: Ada juga Bung Botus, Bung Paldes, Pak Yehuda, Pak Harit, Kak Diona, ada siapa ya, Mama Betty, Mak Jessie ya,
0: iya.
1: Kak Dewi juga, terus. Pokoknya dirangkul aja Bang Sony ya.
0: Iya.
1: Rata dari asap peset tanpa terkecuali. Nanti di belakang lagi sudah ada yang menunggu nanti ngomel-ngomel.
0: Iya.
1: Lebih beratnya juga ya, ada di Manado ya.
0: Iya.
1: Ada juga Bung Cliff. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Semuanya dijumpai dalam keadaan sehat. Bang Sony tetap semangat.
0: Terima kasih, Sa.
1: Selalu bahagia. Iya. Ya, pulangnya sebentar, hati-hati Bang Sony.
0: Terima kasih, Bu.
1: Tiba di rumah dengan selamat
0: iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih Bang.
0: Makasih. Selamat malam Ibu Natalia. Shalom. Ibu Natalia dari Palu Tolitoli. Palu Tolitoli Manado kah? Sudah bergabung malam hari ini di line telepon. Dan lagu yang masih ada bisa dipilih malam ini pendengar. Boleh gabung di telepon. Ada Madonna dengan One More Chance. Ada Savage Garden dengan Truly Madly Deeply. Ada Britney Spears dengan Don't Let Me Be The Last To Know. Dan juga Every Time, dua lagu dari Britney Spears ya. Dan sudah 22 lebih 22 yang masih terus dengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dua lagu berturut-turut ini dia. Satu dari Phil Collins dengan Can't Stop Loving You. Ada Cranberries dengan Just My Imagination.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Ya, yang masa remajanya dilewatkan dengan lagu Just My Imagination dari Cranberries. Mungkin sekarang usianya sudah 40-an ya. Sudah om-om, sudah tante-tante. Ya, karena memang masa remaja lagu ini dinyanyikan tahun 99 ya, Just My Imagination. Dan merupakan salah satu single utama dari album studio keempat dari Cranberries, ya, dengan judul Bury the Hatchet. Dan juga dirilis secara resmi sebagai single di 2 Agustus 1999. Lagu tahun 80-an dan 90-an, pendengar masih bisa Anda simak dan masih ada waktu untuk yang mau bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan boleh gabung di 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811320 9440. Masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini. Britney Spears dengan Every Time dan Michael and Rock dengan Breaking My Heart. Untuk Anda yang masih dengar Pro 1 untuk malam hari ini. Saya menyapa yang bergabung di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo juga, selamat malam Rindu, berbagi rindu.
0: Selamat malam, Bang Nasrun.
1: Yo, kenapa ini sunyi telepon ini?
0: Iyo, sunyi telepon?
1: Nah, bisa sunyi telepon.
0: Tadi lumayan ada yang gabung sebelumnya ini, Bang Nasrun.
1: Oh iya.
0: Iya. Bagaimana kabar Parimo? Sehat-sehat?
1: Ya, alhamdulillah. Sama kita baik-baik.
0: Iya. Sehat-sehat. Oke. Bang Nasrun selalu ceria. Apa sih kuncinya untuk selalu ceria?
1: Ya, mesti begitulah.
0: Harus begitu ya. Menikmati hidup santai ya. Saja, tidak usah susah-susah.
1: Ada tidak ada, tetap ceria-ceria. Ya, ketahuan.
0: Iya. Iya kan? Iya, siap Bang Nasrun.
1: Ini lagu yang paling sejarah, lagu yang pertama saja Bang ya.
0: Iya, ada Michael and Rock.
1: Oh iya, itu saja Bang.
0: Iya, disiapkan lagunya.
1: Oh iya, pertama-tama Bang Ladinya selamat tugas. Selalu yang selalu berumah, selalu kurungnya rekupang adalah tugas malam. Selalu berhasil, selalu ada Ima, ada
0: apa iya.
1: Ada Ima Jodik Tunggupur Teman, ada wajahnya dia semuanya di kota Kupang, walaupun di luar kota Kupang. Selamat malam Kupang, makasih.
0: Iya, makasih Pak Nasrun, terima kasih sudah bergabung dari Parigi Motong ya, sudah bergabung malam hari ini di line telepon 0380825444. Ini dia lagu berikutnya, ada Breaking My Heart.

0: Anda, naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata pernah disangka hilang. Setelah teks proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan pada 17 Agustus 1945, naskah tulisan tangan Bung Karno tidak lagi digunakan. Bahkan, naskah itu sempat dibuang karena dianggap hanya sebagai draft. Beruntung, wartawan Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyelamatkan naskah tersebut dan menyimpannya selama 48 tahun. Sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1993 untuk menjadi bagian dari arsip sejarah bangsa.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
0: Karena setiap lembar sejarah bukan sekadar kertas. Di dalamnya tersimpan perjuangan, keberanian, dan lahirnya sebuah bangsa.

0: Sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah. Sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya. Kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Lagu dari Britney Spears dengan Every Time di 22 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Tersisa beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk 10 Agustus 2026. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda simak malam hari ini dan bisa Anda pilih 0380825444, 0380843112 dan 0811382209440 untuk yang mau gabung malam ini. Ada Mr. Big dengan To Be With You, ada Madonna dengan One More Chance, ada All For One dengan Smile Like Mona Lisa, ya. Yang mau gabung malam ini masih boleh, masih ada beberapa menit lagi untuk kebersamaan kita. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, dengan dunia mana ini?
1: dunia abu-abu kah?
0: Atau dunia itu ya, apa namanya, dunia lain?
1: Bukan,
0: jangan dong. Masih dunia yang sama kita ya.
1: Dunia yang sama, cuma agak abu-abu gitu.
0: Kenapa sampai abu-abu?
1: Ya, jadi kalau malam itu kan dibilang hitam juga sonde, dibilang terang juga sonde, jadi agak abu-abu gitu.
0: Kalau kalau di sana malam terang ya?
1: Dibilang terang juga sonde, dibilang gelap hitam itu juga sonde, jadi agak-agak abu-abu gitu.
0: Iya, iya. Jadi kalau disingkat jadi mabu ya?
1: Kok abu-abu?
0: Iya, malam abu-abu kan mabu, malam abu-abu kan mabu.
1: Gitu ya, iya.
0: Makin ngawur ya.
1: Up to you lah, kemana-mana sih ngomongnya.
0: Tete, kamu, ya.
1: Masih ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada Mariah Carey dengan Hero, ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, ada Mr. Big dengan To Be With You, All For One, Smile Like Mona Lisa, Savage Garden, Really Madly Deeply, ada Britney Spears dengan Don't Let Be The Last To Know. Tuh gara-gara S tuh.
1: Supaya pasti.
0: Iya.
1: Sonde jauh dari Ice.
0: Ice baby, ya.
1: Yeah. Itu tuh tunggu. Tadi sempat dengar itu. Oh ya, Mr. Big.
0: Mr. Big, disiapkan lagunya Tete. Silakan, mangga.
1: Dengan siapa malam ini?
0: Dengan Kak Calvin.
1: Kak Calvin, selamat malam. Ale rasa, beta rasa, semua rasa. Selama ini pesan mampir ke Ambon.
0: Iya.
1: Oke lah, kalau begitu doa terbaik untuk kakak Bung, kakak Calvin juga ya. Ya. Dan pastinya Merdeka. Oke, menyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Om Endang juga selamat malam, Bung Andesko, ada Bapak Botus, juga Bung Valdes dan Bu Papa, juga Bung Ferry, juga Bung Buce juga ya, selamat malam. Ke mana lagi kita? Ke Indalado, apa kabar? Sulama, apa namanya, sampai dengar suara Indalado. Ada juga Indalape, ada Bunda Asmi juga. Next ke siapa? Mak Meridetan juga Mak Mei, Maya Mijo juga Mak Emilino, dan siapa lagi kak? Ke Kakak Dewi, ada juga siapa ya? Ini yang di Takari ya, ada Natalia, di Rote ada Natalia juga ya, selamat malam. Next, siapa lagi kak yang belum? Yang punya OS apa ya, ada Diona. Yang punya Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira.
0: Iya.
1: Next, untuk yang lainnya.
0: Oke deh.
1: Selamat malam. Oke, dari Boba cukup dulu, Kakak Bung. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam, Tete Dinda dari Bogor. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Eh, tumben Bapak malam sekali nih.
2: Soalnya mata baru terbuka.
0: Kalau mata terbuka begini jam berapa tidur lagi?
2: Aduh, iya, terpaksa berkelana sebentar. Di kawasan barat.
0: Iya. Saya kalau jam begini bangun itu, wah, agak repot tidur lagi.
2: Iya, hari ini agak sedikit lelah.
0: Lelah, jadi pulang tadi, langsung tertidur.
2: Sekitar 8:30 berangkat.
0: Oh iya.
2: Jadi dapat beberapa jam.
0: Gitu. Lumayan.
2: Lihat nih, semua di ujung-ujung.
0: 3-4 jam lumayan bisa istirahat. Silakan Bapak.
2: Iya, supaya.
0: Iya.
2: Supaya tidak buang-buang waktu.
0: Boleh Bapak.
2: Abang Sony sehat.
0: Sehat kan? Bapak sehat, sehat.
2: Puji Tuhan.
0: Iya.
2: Syukuri ya.
0: Syukur.
2: Kita masih diberkati sehat-sehat.
0: Iya, ya? Betul Bapak.
2: Kita setiap saat, setiap pagi buka mata kita harus bersyukur.
0: Iya. Ya?
2: Bahwa pagi kita masih bangun, masih sehat.
0: Iya.
2: Oke, Bang Sony, waktu ya, tidak banyak
0: boleh,
2: lagi
0: Bapak,
2: ya,
0: boleh.
2: Jadi kita kasih bunyi saja itu Shape of My Heart.
0: Shape of My Heart, siap.
2: Iya, Backstreet Boy ini main jalan belakang jadi.
0: Pintu belakang.
2: Lewat belakang ini yang bahaya, tapi dompu suara lumayan.
0: Lumayan.
2: Oke, salam ya. Saya rangkum semua ya, yang saya sapa yang terakhir masuk tadi ya,
0: Teh
2: Dinda. Kedua kunci dari belakang, mungkin saya ini temani Abang Sony buat tutup sudah acara. Oke,
0: Abang
2: Sony, saya rangkum semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan juga terhibur di malam hari ini. Dan Abang Sony juga doa yang terbaik untuk Abang Sony bersama keluarga. Pulangnya hati-hati dan selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih, shalom. Salam untuk Ibu Tri, terima kasih, shalom. Terima kasih untuk Pak Fridi sudah bergabung malam ini, penelpon terakhir untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu, tetap dengar Perus 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya nanti Anda bisa simak malam hari ini, Renungan Malam Katolik. Tetap bersama Perus 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani menjalani setiap proses kehidupan, belajar berkorban, dan melepaskan apa yang tidak baik dalam diri kita, agar hidup kita dapat menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya, agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar kami mampu memahami kehendak-Mu melalui Injil yang akan kami renungkan. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga sabda yang kami dengar tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi juga berbuah dalam sikap dan tindakan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Tuhan kita menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berbeda. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, seperti biji gandum, ia berani berproses, bertumbuh, dan berjuang bagi sesama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah, dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perumpamaan tentang biji gandum kelihatannya sangat sederhana. Kita semua tentu tahu bahwa sebuah biji harus ditanam di dalam tanah. Biji itu kemudian tertutup oleh tanah, mengalami kelembapan, mengalami proses, dan perlahan-lahan bentuknya berubah. Dari luar mungkin kita tidak melihat apa-apa, seolah-olah biji itu hilang dan mati. Tetapi justru di dalam tanah itulah kehidupan baru sedang bertumbuh. Setelah beberapa waktu, muncullah tunas kecil. Tunas itu semakin besar menjadi tanaman, dan pada waktunya menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Yesus menggunakan gambaran biji gandum ini untuk berbicara tentang kehidupan manusia, dan terutama tentang pengorbanannya sendiri. Yesus mengetahui bahwa jalan yang harus ditempuhnya adalah jalan penderitaan dan salib. Namun melalui salib dan kematiannya, Allah menghadirkan keselamatan dan kehidupan baru bagi manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Sabda Yesus ini juga berbicara sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari. Kita pun sering mengalami masa-masa seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Ada saat ketika kita merasa hidup kita sedang berada dalam keadaan sulit, kita sudah berusaha, tetapi hasilnya belum terlihat. Kita sudah berbuat baik, tetapi kebaikan kita seolah-olah tidak dihargai. Kita sudah berkorban untuk keluarga, tetapi mungkin tidak ada yang mengetahui pengorbanan kita. Kita sudah melayani orang lain, tetapi justru kita disalahpahami. Dalam keadaan seperti itulah, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Namun, Injil hari ini mengingatkan bahwa tidak semua proses kehidupan langsung memperlihatkan hasilnya. Biji gandum yang berada di dalam tanah tidak langsung menghasilkan buah. Ia membutuhkan waktu. Ia harus melalui proses. Demikian pula kehidupan kita. Ada proses yang harus kita jalani sebelum kita melihat buah dari perjuangan kita. Seorang ibu yang setiap hari merawat keluarganya mungkin merasa pekerjaannya biasa saja. Seorang ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya mungkin merasa tidak ada yang melihat pengorbanannya. Seorang guru yang dengan sabar mendidik anak-anak mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Seorang anak yang berusaha menghormati dan membantu orang tuanya mungkin tidak selalu mendapatkan pujian, tetapi Tuhan melihat semuanya. Tidak ada pengorbanan yang dilakukan dengan kasih yang sia-sia di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan cepat menyerah ketika kebaikan yang kita lakukan belum menghasilkan buah. Jangan berhenti untuk berbuat baik hanya karena kita belum melihat hasilnya. Seperti biji gandum, mungkin saat ini hidup kita sedang berada dalam proses jatuh ke tanah. Kita sedang belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk menghasilkan buah, kita harus berani mati terhadap diri sendiri. Apa artinya? Kita perlu berani mati terhadap kesombongan, berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, berani mengampuni orang yang telah menyakiti kita, berani melepaskan dendam, berani mengalah ketika sebenarnya kita ingin menang sendiri. Kadang-kadang yang paling sulit bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan ego yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita mungkin berkata, saya tidak mau meminta maaf karena saya merasa saya tidak bersalah. Tetapi kasih mengajarkan kita untuk tidak selalu mempertahankan ego. Kita mungkin berkata, saya tidak akan mengampuni dia karena dia sudah terlalu menyakiti saya. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk belajar mengampuni. Kita mungkin berkata, mengapa saya harus membantu orang lain? Saya sendiri juga mempunyai banyak masalah. Namun Yesus mengingatkan bahwa hidup yang diberikan untuk kasih dan pelayanan akan menghasilkan buah bagi sesama. Inilah makna menjadi pengikut Kristus. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup kita akan selalu mudah. Mengikuti Yesus berarti kita bersedia berjalan bersamanya. Bahkan ketika jalan itu penuh tantangan, Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku." Artinya, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengikuti Yesus, kita dipanggil untuk belajar hidup seperti dia. Mengasihi, melayani, mengampuni, peduli, dan rela berkorban. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan. Ada yang sedang menghadapi masalah dalam keluarga,
ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan, ada yang sedang mengalami kekecewaan, ada yang sedang menunggu jawaban atas doa yang sudah lama dipanjatkan. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi seperti biji gandum, hidup kita sedang berada dalam sebuah proses yang belum kita pahami. Kita belum melihat tunasnya, kita belum melihat buahnya, tetapi Tuhan sedang bekerja dalam keheningan. Tugas kita adalah tetap percaya, tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap melakukan kebaikan. Sebab terkadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan di luar diri kita. Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita agar menjadi lebih kuat dalam menghadapi keadaan tersebut. Ada kalanya kita berdoa agar Tuhan menghilangkan masalah, tetapi Tuhan justru memberikan kekuatan agar kita mampu untuk melewatinya. Ada kalanya kita meminta agar Tuhan mengubah orang lain, tetapi justru Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengubah cara kita melihat dan menghadapi orang tersebut. Ada kalanya kita meminta jalan yang mudah, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk berjalan di jalan yang sulit. Dan semuanya itu merupakan bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Bisa jadi, satu tindakan kecil kita membuat seseorang merasa masih dicintai. Bisa jadi, satu pengampunan dari kita menyembuhkan luka yang sudah lama. Bisa jadi kesabaran kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan dengan setia menjadi kekuatan bagi seseorang yang sedang menghadapi kesulitan. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang kita lakukan. Di tangan Tuhan, kebaikan yang kecil sekalipun dapat menghasilkan buah yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya, kehidupan kita bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang berapa banyak kasih yang kita berikan. Bukan hanya tentang berapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi tentang berapa banyak orang yang merasa dikuatkan karena kehadiran kita. Bukan hanya tentang keberhasilan kita, tetapi tentang seberapa banyak hidup kita. Bukan hanya tentang keberhasilan kita, tetapi tentang sebanyak hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yesus telah memberikan teladan itu melalui hidupnya. Ia rela menyerahkan dirinya, menderita, wafat di kayu salib, dan bangkit untuk memberikan kehidupan kepada kita. Maka, marilah kita belajar menjadi seperti biji gandum, berani jatuh, berani berproses, berani berkorban, dan akhirnya menghasilkan buah. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Semoga firmanmu tetap tinggal dalam hati kami, menguatkan iman kami, meneguhkan harapan, dan menggerakkan kami untuk semakin setia mengikuti putramu Tuhan kami Yesus Kristus dalam setiap keadaan hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar siaran RRI dimanapun mereka berada. Limpahkanlah berkat kepada mereka dan keluarga mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup.

Benar, di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

0: Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.
1: Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Bener, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pesan kami hadirkan untuk Anda pada hari ini dengan judul Harapan Pemulihan Bagi Bangsa yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Priliatus Laiskodat ST.

Shalom, selamat pagi para pendengar setia RRI Sumba. Kembali lagi dalam Mutiara Pagi. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan kehidupan menikmati segala berkat-berkat-Mu, dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami memberi diri kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Sungguh kami sadari Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Dan karena itu Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu, Roh Kudus Tuhan, memperbaharui seluruh kehidupan kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, dapat kami pahami. Lebih daripada itu, Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup dan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan, nats perenungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan di awal perenungan kita pada pagi hari ini. Apakah pekerjaan yang kita kerjakan terasa berarti? Mungkin ada di antara kita sekarang ini yang sudah bangun di pagi-pagi buta dan bekerja, dan di tengah keringat itu ada suara yang berbisik, untuk apa semua ini? Apakah ada yang melihat dan menghargai? Apakah kerja keras ini berarti? Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita pada pembacaan firman Tuhan pada saat ini, ya kita perlu tahu Rasul Paulus saat itu menulis surat ini. Ya, surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di penjara di Roma. Ia menulis kepada jemaat di Kolose, sebuah kota kecil di Asia. Dan dalam pasal 3 ayat 18-25 ini Paulus menulis tentang kehidupan rumah tangga, pekerjaan, tentang suami, istri, tentang anak orang tua, dan secara khusus pada ayat pembacaan kita ini tentang hamba dan Tuhan. Ya, dalam konteks ini ditujukan oleh para budak di zaman Romawi saat itu. Ya, orang-orang yang saat itu tidak punya kebebasan, mereka bekerja dari pagi sampai pagi, ya mereka bekerja dan tidak dibayar dengan layak, tidak dihargai, tidak dianggap sebagai manusia yang bermartabat, pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang rendah.

Dan justru kepada orang seperti inilah Paulus berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hati. Ya. Ini luar biasa, karena Paulus tidak berkata, karena pekerjaanmu serendah itu di mata manusia, maka bekerjalah selayaknya, seadanya. Tidak. Tetapi justru ia mengangkat pekerjaan mereka itu, ya, setinggi itu di mata Tuhan. Ya, ketika mereka melakukannya untuk Tuhan, maka pekerjaan itu dipandang sebagai sebuah ibadah. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita juga memperhatikan kata-kata yang ada di dalam ayat 23 ini. Yang pertama, apapun juga yang kamu perbuat, ya, kata apapun di sini ya sangat luas, ya, tidak ada batasan. Bukan pekerjaan apapun yang dipandang dunia ini hebat, tetapi apapun pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Entahkah kita sebagai ibu rumah tangga, entahkah kita sebagai tukang ojek, entahkah kita sebagai pekerja petani, ya, wira swasta, ya, apapun pekerjaan kita, tidak ada pekerjaan yang kecil di mata Tuhan. Yang kedua, kata perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya, ya, secara harfiah, kata perbuatlah segenap hatimu ini dari jiwa, dari kedalaman batin. Ya. Bukan kita bekerja sambil kita mengerutu, mengeluh, tetapi seluruh keberadaan pikiran kita, tenaga, perhatian, ya, memang Tuhan tidak meminta hasil yang sempurna. Tuhan melihat hati yang penuh dengan keikhlasan, bersyukur dalam mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Ya. Yang ketiga, katakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, ini mengubah motivasi kita dengan tetap bekerja di hadapan manusia, di hadapan atasan kita, di hadapan masyarakat, ya, motivasi terdalam kita bukan terdapat pada pujian manusia. Motivasi terdalam kita adalah kita melakukan untuk Tuhan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan itu akan kita lakukan dengan keikhlasan, dengan rasa bersyukur, dan itu semua adalah sebuah ibadah. Dan mengapa ini penting? Karena manusia kadang melihat apa yang di depan mata. Manusia tidak menghargai, manusia lupa berterima kasih, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan. Sehingga pada ayat yang ke-24 di situ dilanjutkan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya, ya, bukan manusia. Ya, bagian terakhir, bukan untuk manusia. Ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang bekerja keras hanya untuk dilihat orang, suka dipuji, supaya dianggap berhasil, dan ketika pujian itu tidak datang, ya, kita merasa dia tidak mengapresiasi saya. Akhirnya kita kecewa, ya. Kita berhenti berusaha. Saya percuma saja saya kerja berusaha, ya, kerja mati-matian, tidak dihargai. Akhirnya kita tidak lagi melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita, dan tidak melakukan lagi pekerjaan itu dengan bertanggung jawab, karena orang yang kita harap untuk melihat kita, ya, itu tidak menghargai kita. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan selalu mengawasi kita. Dia melihat kita dari atas 24 jam. Jadi kita akan melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terus kita akan merasa aman. Ya, walaupun saat kita kerja kita lelah, kita bisa cerita sama Tuhan. Walaupun saat kerja kita kecewa, kita bisa cerita pada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak akan merasa takut. Ya, kalau pimpinan kan, kalau pimpinan lihat kita, kita akan berusaha kerja mati-matian supaya dilihat dan dipandang. Kita bertanggung jawab, ya, kita bekerja
dengan profesional gitu. Tapi kita tidak melakukannya dengan hati yang sukacita. Ya, kita hanya melakukan itu di depan mata pimpinan, tapi di belakang ya sudah, kita akan bermalas-malasan, kita akan tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan dengan mengandalkan, melakukannya untuk Tuhan, itu sebuah ibadah kita. Dan kita akan melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita, karena Tuhan melihat kita tidak dengan menghakimi kita, Tuhan tidak melihat kita dengan, oh ini kalau dia tidak melakukan pekerjaan, saya pecat dia atau saya tidak akan berikan dia upah. Tapi Tuhan kita tidak seperti itu. Dia melihat seluruh jerih payah kita. Kalau kita melakukan dengan penuh segenap hati kita untuk Tuhan, maka Tuhan menjanjikan sebuah janjinya bagi kita ya. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam hidup ini. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghidupi ayat ini dalam dalam kehidupan kita hari lepas hari? Pertama, ubah cara pandang kita terhadap pekerjaan. Mulai hari ini, apapun pekerjaan kita, entahkah kita sebagai petani, ibu rumah tangga, ya, kita penenun, bahkan kita seorang karyawan di toko, ya, kita seorang kesehatan, nakes, atau kita ASN, bahkan kita pelajar, berhentilah menganggap pekerjaan kita ini kecil, tidak berarti, ya. Karena ketika perubahan cara pandang ini mengubah pekerjaan kita juga, ya, makna dari pekerjaan kita. Ketika kita punya menganggap pekerjaan kita adalah sebuah pekerjaan yang kita layani untuk Tuhan, ya, kita pandang itu sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ini dalam pekerjaan kita karena kita harus melayani orang lain. Ya, sehingga kita bisa mengerjakan itu dengan sukacita, bukan dengan beban. Ya, walaupun semua kita punya pergumulan masing-masing. Ketika kita dari rumah tangga ada pergumulan, lalu sampai di tempat kerja ada pergumulan lagi. Tetapi kalau kita memaknai, ya, merubah cara pandang kita, kita datang sedang beribadah, walaupun kita sedang bekerja, ya, tapi kita pandang itu sebagai sebuah ibadah, maka kita akan melupakan beban-beban kita dan kita akan melayani dengan hati yang tulus. Yang kedua, bekerjalah dengan segenap hati, bukan setengah hati. Ya, Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna, tetapi Ia meminta kita sungguh-sungguh. Jangan bekerja asal, ya, asal-asal jadi, maksudnya tidak bertanggung jawab, ya, bekerja kalau hanya dilihat orang, setelah orang tidak ada lagi, kita mulai tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan yang selalu melihat kita 24 jam. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Yang ketiga, jangan pernah bergantung pada pujian manusia, ya. Karena manusia ini kan makhluk yang tidak sempurna. Ya, dia sering lupa. Dia sering juga iri hati, ya, tidak jujur, ya, seperti itu. Jadi jangan bergantung pada pujian manusia, ya, bergantunglah kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan melihat dari sana, ya. Upah dari Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah kurang dalam hidup ini. Yang keempat, jadikan pekerjaan kita sebagai sebuah kesaksian. Ya. Orang tidak mengenal kita dari perkataan kita, tetapi mengenal kita dari perlakuan kita, apa yang kita lakukan. Kalau kita dikenal sebagai orang yang rajin, jujur, sungguh-sungguh dengan penuh kasih dalam bekerja, itu adalah sebuah kesaksian hidup, ya, khotbah yang hidup dalam hidup ini. Dia tanpa kata-kata,
Kita memberitakan Kristus dalam perlakuan kita dalam hidup ini. Ya, Tuhan menghargai setiap jeripayah kita, apapun yang kita lakukan, walau manusia dunia ini tidak menghargai apapun yang kita lakukan dengan setulus hati, tetapi ingatlah bahwa Tuhan melihat kita. Tuhan begitu menghargai kita, bahkan pekerjaan sekecil apapun dipandang dunia, Tuhan begitu menghargainya. Ya pendengar yang dikasih Tuhan, saya menutup dengan sebuah gambaran. Bayangkan ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan tidak bertanya ketika kita di dunia, apakah kita sudah menjadi orang yang terkenal? Apakah pekerjaan kita dilihat banyak orang? Apakah kita punya jabatan tinggi? Tidak. Mungkin ia akan berkata, aku melihatmu dari pagi sampai malam. Ketika tidak ada satupun orang yang memperhatikanmu, aku melihat engkau bekerja, engkau menenun, engkau mencangkul, engkau memasak, ya, dengan penuh sukacita. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Nah, pendengar yang dikasih Tuhan, itulah upaya yang paling indah. Bukan pujian manusia, bukan penghargaan dunia, tetapi satu kalimat dari Tuhan bahwa kita setia di dalam perkara yang kecil. Kalau kita sudah setia pada perkara yang kecil, maka percayalah Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Karena kalau kita tidak setia pada perkara yang kecil saja, bagaimana Tuhan mempercayakan kita perkara yang besar? Maka apapun yang kita kerjakan pada saat ini, bahkan pada pagi hari ini ketika kita menyambut hari yang baru ini, kita memulai segala aktivitas kita dan pekerjaan kita, mari kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, Tuhan memberkati kita dimanapun kita bekerja saat ini. Mari terus kerjakan, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutupi ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memperbaharui hati pikiran kami, meneguhkan iman kami, dan mengajarkan kami bahwa ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami di dunia ini, segala pekerjaan kami, biarlah kami melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya karena kami melakukan untuk Tuhan, maka ini sebuah ibadah yang kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang bersyukur, sehingga ketika pergumulan-pergumulan itu ada, kami tetap percaya bahwa kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, seperti janjimu, bahwa Tuhanlah yang akan memberikan upah. Kami percaya upah yang Tuhan berikan dalam hidup kami adalah upah yang terbaik dari setiap kerja keras kami. Biarlah kami tidak memikirkan hal-hal dunia, pandangan dunia, pengakuan dunia, tetapi pengakuan Tuhanlah yang mutlak dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini hambamu berdoa untuk pendengar setia RRI Sumba yang saat ini bergumul dalam setiap gumul hidup mereka. Mereka yang bergumul tentang kesehatan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup melakukan penyembuhan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, memberkati setiap makanan, minuman, bahkan tim medis yang saat ini juga ada dalam proses penyembuhan itu Tuhan. Tuhan kiranya selalu memberkati keluarga yang terus mendampingi juga Tuhan, tambahkan rasa sabar, sukacita, dan tetap setia. Bapa di surga, saat ini hambamu berdoa bagi pendengar setia RRI Sumba yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi, pekerjaan, usaha mereka. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang
pemelihara. Engkau tidak pernah meninggalkan janjimu, ya dan amin. Engkau tidak akan membuat kami ada di dalam kelaparan. Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau memberkati kami dengan berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya, ya Tuhan. Bapa di surga, kami mendoakan untuk janda duda, fakir, miskin, anak-anak terlantar, orang terpenjara. Tuhan, Engkau berkati setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka gumuli, apapun yang mereka rindukan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah pemelihara, Engkau tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan terus menyertai setiap pergumulan hidup mereka. Bapa di surga, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami tercinta ini, Indonesia, yang saat ini kami sudah masuk dalam bulan kemerdekaan kami pada tanggal 17 Agustus. Tuhan, biarlah kami merdeka secara total dalam bangsa ini. Kami tidak lagi ada di dalam perbudakan-perbudakan hal-hal yang terjadi, ya. Kami tidak sedang dijajah oleh bangsa lain, tapi kami merasa kami dijajah oleh karena dosa kami sendiri. Berkatilah para pemerintah ini, berikan rasa takut akan Engkau, berkati dalam pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, supaya mereka dapat bekerja dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh mengandalkan Engkau, hati yang melihat orang-orang yang ada di bawah mereka. Tuhan, kiranya memberkati setiap program-program yang ada. Pulihkanlah bangsa kami ini, Tuhan. Biarlah bangsa kami ini merdeka di dalam Engkau yang berkuasa dan berdaulat. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di dari Sumba saat ini. Berkatilah hidup kehidupan mereka. Tuhan, kiranya tambahkan sukacita, damai sejahtera, dan dalam pekerjaan mereka, biarlah mereka terus melayani, bukan untuk manusia, tetapi untuk Engkau, ya Tuhan. Sehingga dalam setiap semangat juang mereka, Tuhan tambahkan upamu yang Engkau janjikan itu. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami akan menyambut hari ini, dan kami akan bekerja untuk melayani Engkau, dan biarlah Tuhan kasih karuniamu, damai sejahteramu menyertai sepanjang kehidupan kami. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kakak tolong foto.

0: Daily Robby Bob adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. SMT tidak hanya berputus secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SMT adalah
1: Presiden dan juga Wakil Presiden serta jajaran TNI dari Panglima TNI Kasat dan juga Pangdam 9 serta Danrem 161 yang dimana
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa, 11 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Permasku, melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai Senin 10 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai Senin 10 Agustus 2026 di Aula Kantor Bupati Kupang. SNT yang berlokasi di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pada tahap awal diikuti 80 siswa. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Irfan Karim, mengatakan kehadiran SNT menjadi langkah penting menghadirkan pendidikan unggulan sekaligus menjadi rujukan bagi sekolah di sekitarnya. Ia berharap para siswa memanfaatkan pendidikan gratis tersebut untuk menjadi generasi unggul di Nusa Tenggara Timur.
0: SNT ini, Bapak Ibu, adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. SNT tidak hanya berputus secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan kehadiran SNT sejalan dengan astacita Presiden dalam membangun sumber daya manusia unggul.
4: Kehadiran sekolah nasional terintegrasi ini betul-betul hadir untuk rakyat dan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kupang. Kita berharap bahwa suatu saat orang jangan bilang kami tertinggal. Setuju anak-anak ya?
5: Setuju.
4: Tidak boleh ada pemikiran lain. Pemikirannya satu saja, pergi dan belajar. Karena anak-anak akan mendapatkan suatu kualitas pembelajaran yang dilakukan di sana.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap Sekolah Nasional Terintegrasi menjadi pusat pendidikan unggul dan melahirkan generasi emas yang mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai keluhan dari masyarakat terkait minyak tanah membuat tim RRI Kupang mencoba mewawancarai beberapa kios terkait minyak tanah. Salah seorang pemilik kios yang namanya disamarkan mengakui ia hanya menerima titipan minyak tanah dari luar kota Kupang yang dititipkan oleh keluarganya dengan harga yang tergolong sangat tinggi.
6: Tapi saya kapan mau bakar ya tinggal bayar, uangnya saya simpan sendiri di tepah ini. Banyak pangkalan tapi sebagian dikasih satu drum. Jadi kapan antri bawa KTP? Ini kemarin adekku belum tahu dapat dari mana, saya enggak tahu. Nyimpan di sini 50 tinggal itu. Belum tahu dapat dari mana. Tuh, uang minyak itu saya pisah sendiri. Naik 15 saya itu.
2: Minyak tanah yang mereka jual tergolong memiliki harga yang cukup mahal, yakni berkisar dari Rp15.000 hingga Rp18.000. Fakta minyak tanah yang kini kian susah didapatkan di pangkalan dan oknum yang menjual 1 liter nyaris sama dengan harga 5 liter minyak tanah di pangkalan menjadi pro kontra di masyarakat. Namun tak bisa dipungkiri bahwasanya anak rantau khususnya mahasiswa di belakang STIM merasa terbantu dengan adanya minyak tanah botolan yang tersedia di kios-kios terdekat. Salah satunya adalah Dini, mahasiswi Politeknik Negeri Kupang. Saat diwawancarai RRI, ia mengakui sangat terbantu dengan minyak tanah botolan. Sebelumnya, ia sempat mencoba untuk membeli di pangkalan, namun karena beberapa syarat administratif tak masuk kualifikasi, membuatnya terpaksa harus membeli minyak tanah eceran. Dini berharap agar ada pengawasan yang juga bisa menyasar para anak rantau, khususnya mahasiswa dari luar kota Kupang, agar bisa mengakses minyak tanah yang terjangkau. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, melantik dan mengambil sumpah jabatan 148 pejabat lingkup Pemkot Kupang, Dr. Christian Widodo ingatkan soal jabatan yang bukan kekuasaan, tapi menguji integritas pejabat. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
5: Jadi jika Anda ingin mengetahui integritas seseorang, berikan dia jabatan. Nah, maka jabatan ini nanti akan menguji Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu tetap bertahan pada integritasnya atau Bapak Ibu kalah pada jabatan ini.
7: Wali Kota Kupang menegaskan jabatan bukan sekadar kewenangan, tetapi amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan integritas. Pesan itu disampaikan saat melantik pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kota Kupang Senin 10 Agustus 2026. Rotasi jabatan disebut menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus membuka ruang pengembangan karir aparatur. Pelaksanaan rotasi yang dilakukan menurut Dr. Christian Widodo karena masih terdapat aparatur yang bertahun-tahun berada pada posisi yang sama. Karenanya penyegaran dinilai penting untuk mencegah kejenuhan, mendorong kreativitas sekaligus membuka peluang pengembangan karir. Namun jabatan baru juga berarti tanggung jawab yang lebih besar.
8: Saya harap Bapak Ibu sekalian jaga baik-baik jabatan yang kita berikan itu. Tentu diikuti oleh tanggung jawab. Saya bilang ini berkali-kali. Jabatan dan tanggung jawab itu dia berjalan linear, dia sama-sama. Tidak ada jabatan tambah, tanggung jawab turun. Tidak pernah ada di dunia ini.
7: Secara khusus, Wali Kota Kupang meminta 51 lurah yang baru definitif menjadikan momentum ini sebagai kesempatan menunjukkan kinerja terbaik. Di tengah efisiensi anggaran, lurah dituntut mampu berinovasi dan tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan terhentinya pelayanan publik. Administrasi kependudukan, surat keterangan, pelayanan warga miskin dan rentan, hingga pendataan masyarakat harus diselesaikan secara cepat dan tertib.
8: Di kantor lurah kalian, tidak usah taruh foto saya dan ibu wakil bila perlu. Taruh foto keluarga kalian di meja kalian. Supaya kalau kerja itu ingat, kalian bekerja ini jujur, integritas, ini kalian lakukan untuk keluarga kalian. Taruh foto keluarga kalian yang besar.
7: Wali Kota juga menegaskan prinsip memerintah adalah melayani yang harus menjadi budaya kerja di setiap kantor kelurahan. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat birokrasi yang profesional, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar? Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali Permasku, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat serta Danrem 161 Wirasakti yang dinilai telah merespon kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
9: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia terkait kondisi jalan dan jembatan di wilayah Amfuang. Ketua Umum Permasku, Asten Bait, mengatakan pembangunan yang kini berjalan menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Permasku menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, serta Danrem 161 Wirasakti yang dinilai telah merespon kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur. Ia pun berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
10: Dan juga kita mahasiswa terkait dengan jembatan yang mengakibatkan kita terhambat. Kita juga berterima kasih pada Presiden dan juga Wakil Presiden serta jajaran TNI dari Panglima TNI Kasat dan juga Pangdam 9 serta Danrem 161 yang dimana Permintaan kita waktu itu adalah 2 jembatan. Tetapi puji Tuhan, yang terjawab itu 4 jembatan. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan itu hal yang kita tidak pernah membayangkan itu.
9: Selain pembangunan jembatan, Permasku juga meminta pemerintah pusat untuk menindaklanjuti sejumlah aspirasi lain yang dinilai mendesak, yakni peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, pembangunan SPBU di wilayah Amfoang, pembangunan rumah sakit Pratama Amfoang, serta percepatan perbaikan ruas jalan di kawasan tersebut. Permasku menilai pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan dan daerah terpencil seperti Amfoang menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional, meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mempercepat pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur.
2: Pendengar, program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI Polri. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
11: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
12: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
11: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026, sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
12: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bino, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
13: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa. 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
12: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Informasi olahraga.
2: Pendengar, Forum Musyawarah Persaudaraan Provinsi Musperprov Pengprov Perkemi NTT 2026 di Kota Kupang menetapkan Julia Sutrisno Laiskodat sebagai Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT periode 2026-2030. Kepemimpinan baru ini membawa tekad besar untuk kembali mengukir prestasi di ajang PON dengan membidik sedikitnya 7 medali emas seperti yang pernah diraih NTT pada PON ke-16 Jawa Barat tahun 2016. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
15: Yuli Sutrisno Laiskodat sebagai Ketua Umum terpilih Perkemi Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030 secara resmi.
16: Terpilihnya Wakil Rakyat DPR RI Dapil NTT 1, Juli Leskodat, menjadi Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT periode 2026-2030 terungkap dalam forum Musyawarah Persaudaraan Provinsi Perkemi secara aklamasi di Kota Kupang, Minggu 9 Agustus 2026. Juli Leskodat melalui Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT periode 2022-2026, George Hajo mengatakan kualitas menjadi central point organisasi mempersiapkan atlet menghadapi berbagai event yakni Prapon 2027, Kejuaraan Dunia Sorinji Kempo di Nagoya, dan PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta.
17: Ibu Ketua Umum akan melakukan roadshow ke seluruh kabupaten kota untuk melakukan komunikasi dengan para Ketua Umum kabupaten kota, mengikuti gerakan sangat cepat dalam rangka menghadapi Prapon Kejuaraan Dunia di Nagoya maupun PON 2028 di Nusa Tenggara Timur.
16: Mewakili Ketua Umum KONI NTT, Sekretaris Dr. Alfonsus Theodorus mendorong semangat Perkemi NTT tetap mempertahankan prestasi juara umum pada PON ke-19 tahun 2016 di Bandung, Jawa Barat dengan hasil 7 medali emas, 1 perak, dan 5 medali perunggu.
18: Prestasi itu prestasi yang bukan main-main. Menurut catatan kami ada 7 medali emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Itu prestasi yang sampai sekarang belum kita balik lagi kembali untuk prestasi itu. Tujuh emas tersebut bukan sekedar angka, tujuh emas adalah bukti bahwa ketika pembinaan dilakukan secara serius, ketika atlet dipersiapkan dengan baik, ketika pelatih bekerja dengan hati, dan ketika organisasi serta pemerintah memberikan dukungan, maka NTT mampu menjadi kekuatan nasional.
16: Forum Musyawarah Persaudaraan Provinsi Musperprov Pengurus Provinsi Perkemi NTT tahun 2026 di Kota Kupang bertekad menjadi juara umum cabang olahraga Kempo pada PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Catatan RRI, 7 kali penyelenggaraan PON terakhir, cabur Kempo selalu menjadi penyumbang medali terbanyak bagi kontingen Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, NTT akan menjadi tuan rumah PON, maka target juara umum harus terwujud melalui persiapan yang matang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, makna kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kebebasan setiap warga untuk mengekspresikan diri, berkembang, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
19: Memaknai kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mengenang terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kebebasan setiap warga untuk mengekspresikan diri, berkembang, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pesan tersebut disampaikan Romo Andreas Sika dari Gereja Santo Yosef Pekerja Penfui. Menurut Romo Andreas, kemerdekaan sejati adalah ketika masyarakat tidak merasa terbelenggu oleh kepentingan kelompok tertentu dan memiliki ruang untuk mengembangkan diri serta kelompoknya secara bebas.
20: Kemerdekaan ini tidak dilihat dari bebas dari penjajahan, tetapi harus dilihat dari kebebasan orang atau bangsa itu mengekspresikan dirinya, tidak terkungkung, tidak terpola oleh kelompok-kelompok tertentu, tetapi ekspresi yang bebas untuk memajukan kelompok dan diri.
19: Sementara itu, Ketua Komite Taman Seminari Santo Dominikus, Albertus Lake, menilai momentum HUT kemerdekaan perlu dibarengi dengan kegiatan untuk menanamkan jiwa patriot bagi generasi muda. Salah satunya diwujudkan dalam kegiatan menyongsong HUT RI ke-81 yang digelar di lingkungan Sekolah Santo Dominikus Penfui. Hal ini menjadi momentum positif untuk menanamkan nilai patriotisme sejak usia dini.
21: Kegiatan ini memang untuk bisa mendidik anak-anak ini bisa lebih memiliki jiwa untuk mereka bisa belajar untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman, mereka bisa belajar untuk berkreasi, sehingga seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa anak-anak itu mereka melakukan lomba dengan semua yang sudah dipersiapkan oleh para suster, dan ini luar biasa.
19: Momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk membentuk anak-anak yang berani, tangguh, kreatif, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Semangat kemerdekaan tidak hanya dikenang setiap tanggal 17 Agustus, tetapi juga diwujudkan melalui pendidikan dan pembentukan karakter sebagai bentuk kontribusi generasi muda bagi kemajuan bangsa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Nasional Terintegrasi Kabupaten Kupang resmi dimulai. Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Permasku melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsale. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Dinar Candy Dream Cita-Cita Ta ya. Dan kali ini kembali Vero menemani Anda lagi di rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Saat ini sudah 35 menit lepas dari pukul 6 pagi. Semangat pagi untuk kita semua. Dan saat ini juga sudah tanggal 11 Agustus ya. Wow, tidak terasa nih. Satu minggu lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Wow. Seperti apa kira-kira euforianya ya di daerah Anda atau di lokasi Anda? Anda boleh berbagi informasi atau mungkin mau ngasih-ngasih info juga di 0811-138-209440. Boleh untuk menyampaikannya kepada Vero pagi hari ini. Silakan yang ingin menyampaikan kepada Vero untuk Vero bacakan, yang mau mengucapkan semangat pagi dan salam menuju kepada kemerdekaan atau menjelang kemerdekaan, salam merdekanya juga boleh-boleh aja sekali lagi di 0811-38-209440 berupa chat ya, atau mungkin voice note boleh, tapi tidak by phone ya. Oke, sebelum itu juga Vero mau kasih informasi dulu nih untuk Anda yang ingin menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026 mendatang. RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur nih, mulai dari pagelaran budaya, ada konser musiknya juga, ada pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi bisa aja keluarga, kemudian sahabat dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang ini. Dan kabar baik juga bagi Anda yang memiliki bakat bernyanyi. Nah, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Jadi bisa mewujudkan impianmu tampil di panggung bergengsi dan bisa menunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya bisa ikuti Instagram @rri_kupang atau menghubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Jangan lupa ya, silakan daftarkan diri untuk Bintang Radio dan juga untuk RRI Fest-nya ya. Tentunya akan keren sekali nih. Satu lagi yang tidak kalah keren ya adalah Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir juga nih melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Ini berlangsung selama 3 hari, jadi masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat nih. Tidak hanya itu, tapi pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, konser Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisa langsung aja diingat ya dan dicatat tanggalnya, 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Muthahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Muthahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Muthahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Muthahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Muthahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Muthahar menciptakan lagu mars tersebut.
1: Saudara warga Kota Kupang masih dalam semangat HUT kemerdekaan Bapenda Merah Putih. Pekan penutan pajak daerah tingkat kelurahan di Kota Kupang kembali hadir. Kini giliran Kelurahan Liliba 9 dan 10 September dan dilanjutkan Kelurahan Fatruli pada 11 dan 12 September. Pelayanan mulai berlangsung jam 8 pagi sampai jam 3 sore di kantor lurah. Bayar pajak kini makin mudah dan berhadiah. Bapenda Merah Putih, pekan panutan pajak daerah.

Itu dia Groove Books dengan Hai Kamu, Groove Book Story ya. Dan untuk Anda sekali lagi, Vero boleh membagikan, Vero sampaikan lagi, Anda boleh membagikan segala kegiatan Anda berhubungan dengan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 17 Agustus. Mungkin saja Anda yang berbagi informasi kegiatan di kompleks Anda, di RT atau RW Anda, menjelang satu minggu menjelang, ada apa saja, boleh langsung informasikan kepada Vero di 0811-3820-9440. Seperti yang satu ini nih, ada pendengar kita, ada Pak Alfred ya, di Naikolan. Pak Alfred ini rajin banget ya, setiap pagi untuk memberikan dan mengupdate informasi kegiatan-kegiatannya, luar biasa. Izin info katanya Pak Alfred nih, selamat pagi kakak, pagi juga, izin info RT 5 Naikolan, kondisi aman terkendali dengan aktivitas warga masing-masing penuh nuansa kemerdekaan dengan berkibarnya bendera pada tiap-tiap halaman rumah, dan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, warga RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan membentuk panitia untuk menyelenggarakan berbagai perlombaan kemerdekaan nih. Nah, kegiatan yang melibatkan warga RT 5 serta warga dari RT tetangga ini merupakan agenda yang telah dilaksanakan setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI sekaligus mempererat hubungan antar warga. Kemudian Pak Alfred juga menyampaikan nih, pelaksanaan lomba ini dijadwalkan pada 16 hingga 17 Agustus 2026 dengan peserta mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia. Oke, menariknya, seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari swadaya warga dan dikembalikan untuk kepentingan warga, sehingga kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat dalam mensukseskan perayaan kemerdekaan. Melalui kegiatan tersebut, warga RT 5 dan RW 2 berharap kebersamaan, kekompakan, dan rasa kekeluargaan di lingkungan masyarakat tetap terjaga. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat kemerdekaan diharapkan tidak hanya terlihat dalam perlombaan, tetapi juga diwujudkan melalui kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian antar warga dalam kehidupan sehari-hari. RRI selalu mengudara untuk Indonesia. Salve. Salve juga Pak Alfred yang ada di Naikolan. Wow, sangat mendetail sekali ya informasi yang Pak Alfred bagikan pagi hari ini untuk kita semua. Seperti Pak Alfred nih yang ada di Naikolan RT 5 RW 2. Mungkin saja Anda yang ada di mana nih? Air Nona, Bakunase, Oebobo, Kelapa 5, Wali Kota, yang mau berbagi informasi juga seperti Pak Alfred. Informasi kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan, atau mungkin Anda tergabung dalam kepanitiaan untuk perlombaan kemerdekaan di RT atau RW Anda, ayo dong bagi-bagi informasi biar Vero juga tahu. Ternyata bukan di Naikolan saja nih yang sudah ada panitia untuk lomba-lomba, tapi juga di beberapa RT RW kelurahan lainnya juga ternyata sudah ada nih panitia untuk penyelenggaraan event-event dalam rangka menjelang kemerdekaan RI yang ke-81. Boleh berbagi informasinya di 0811-3820-9440. Suasana kemerdekaan masih akan terus Vero hadirkan dengan lagu-lagu yang berhubungan dengan lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasionalisme pastinya, untuk kembali mengingatkan kita bagaimana sikap ataupun karakter nasionalisme kita sebagai anak bangsa yang bersyukur atas kemerdekaan yang sudah kita rasakan dari kita masih dalam kandungan sampai dengan saat ini usia kita, entah mungkin masing-masing ya, ada yang masih anak-anak, remaja, bahkan lansia, ada rasa syukur di situ. Seperti yang satu ini dari Suara Kayu dengan Love Forever Indonesia.

Untukmu Indonesia tercinta, teriakan merdeka, merdeka menggema hingga saat ini. Teriakan ekspresi bangsa akan hausnya untuk merdeka dari ketidakadilan, penindasan, perdagangan orang, korupsi, serta penyakit sosial yang masih merajalela. Kemanakah tempat merajut asa? Kita merdeka untuk saling menjaga, bukan saling membiarkan. Saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Saling mengasihi, bukan membenci. Saling memahami, bukan memaksa. Saling bekerja sama, bukan bermalas-malasan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdeka yang saling mempersatukan, yang tidak berpihak, dan merdeka yang saling cinta.

0: Sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah, sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya, kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

Itu bisa koleksi dari Ari Lasso, Indonesia pasti bisa. Dan kembali lagi saat ini 6 menit lepas pukul 7, Vero menemani Anda lagi dan kembali berbagi informasi untuk Anda mengenai kegiatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ada sebanyak 1147 pasukan satuan tugas pengamanan atau Satgas PAM VVIP yang dikerahkan. Dan selain itu alat utama sistem persenjataan juga dikerahkan untuk pengamanan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Ini disampaikan langsung oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Pas Pampres Mayjen TNI Edwin Adrian Sumanta. Dan Edwin juga mengatakan Satgas PAM bekerja dalam senyap namun tetap profesional dalam memberikan pelayanan. Pas Pampres bekerja dengan penuh kewaspadaan, ketelitian, kecepatan, disiplin, dan koordinasi yang solid. Dan juga Mayjen Edwin menekankan bahwa seluruh personil harus memahami bahwa pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI ini merupakan tugas sekaligus amanah mulia nih untuk menjaga martabat institusi dan memastikan jaminan keselamatan VVIP sekaligus pengawal kehormatan bangsa dan negara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

lama lawas ya, tapi tetap asik didengar begitu. Dari Dewa 19 string Virsa Elo dengan Angin, dudunya pernah menjadi vokalis dari Dewa 19 ya, keren lah pastinya. Oke, Vera mau bacakan dulu nih ya, ini semalam ya, sudah kita naikkan di Instagram gitu mengenai sebuah pilihan. Di era digital, cinta Indonesia bisa dengan apa? Ya, di era digital, cinta Indonesia bisa dengan apa? Ada 4 pilihan. Yang pertama pakai produk lokal, yang kedua posting tentang Indonesia, yang ketiga jaga persatuan, atau yang keempat hafal lagu nasional. Dan dari polling yang sudah kami bagikan sejak semalam, ternyata banyak 67% memilih A, yaitu pakai produk lokal, dan 33% memilih B, posting tentang Indonesia. Sementara untuk pilihan C dan D-nya atau 3 dan 4-nya tidak ada yang memilih ya. Jadi ternyata lebih banyak yang memilih pakai produk lokal nih. Kalau Anda sendiri bagaimana? Kalau cinta Indonesia di era digital bisa dengan apa? Apakah pakai produk lokal, posting tentang Indonesia, jaga persatuan, atau hafal lagu nasional? Boleh memberikan komentarnya di 0811-3820-940 dalam bentuk WhatsApp ya. Sekali lagi dalam bentuk WhatsApp. Oke, kita mau cek lagi ya, mungkin di line Facebook ada juga yang bergabung ya dengan postingan kita. Oke, nah ini dia nih, mana nih, Vero lihat dulu. Oke. Oh, tentu juga sudah kita post ya, 13 jam yang lalu. Dilihat oleh 44 orang dan interaksinya ada 4 orang untuk tanggapannya. Oke, tapi belum ada yang memilih nih. Ini kok belum ada yang memilih ya? Kenapa bisa begitu? Coba nanti boleh dipilih, karena kita akan selalu mengupdate ya beberapa pilihan-pilihan begitu untuk bisa Anda pilih. Oh, ini ada yang menjawab jaga persatuan. Satu orang menjawab jaga persatuan. Oke. Terima kasihlah buat yang sudah bergabung ya untuk berbagi informasi di sini. Dan juga memilih yang mana-mana saja yang Anda pilih sebagai bentuk cinta terhadap Indonesia. Baik, mendengar informasi juga untuk Anda terkait dengan cinta Indonesia nih ya, kita bicara soal bendera juga. Dan di sini aparat kepolisian Resor Belu Polda Nusa Tenggara Timur membagi-bagikan bendera merah putih kepada warga di perbatasan Republik Indonesia RI, Republik Demokratik Timor Leste RDTL dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dari Atambua, ia mengatakan pembagian sejumlah bendera merah putih ini dilakukan saat ia bersama anggotanya melakukan patroli rutin di kawasan perbatasan negara tersebut. Dan bahkan dia juga menjelaskan bahwa selain memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, rombongan juga melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk berinteraksi langsung dengan warga serta membagikan sembako. Sementara itu Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko untuk memastikan kehadiran Polri bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya juga bisa Anda akses di antaranewsntt.com. Satu lagi yang menarik dari bendera, Vero mau hadirkan dulu koleksi dari Coklat dengan lagunya yang sampai sekarang juga tetap enak kita dengar ya. Bendera.

0: Tahukah Anda penggunaan bendera merah putih di hari ulang tahun Republik Indonesia? Setiap hari kemerdekaan 17 Agustus, bendera merah putih wajib oleh warga negara mengibarkan bendera di rumah, sekolah, kantor, gedung-gedung, serta transportasi pribadi dan umum. Ukuran bendera berbentuk persegi panjang dengan 2:3. Ukuran 200 x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 sampai 150 cm untuk penggunaan di ruangan. Serta ukuran 20 x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum. Durasi pengibaran pada waktu matahari terbit hingga matahari terbenam.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: 1014.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk wawancara pagi kita pada kesempatan. Kali ini masih bersama dengan saya Veronica, kami menyiarkan juga secara live streaming melalui YouTube channel. Anda bisa menyaksikan kami maupun juga di terrestrial FM 94,4 MHz maupun AM 1107 kHz. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Google Play Store. Dan untuk pagi hari ini pendengar ya, kita ketahui bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar pameran pembangunan NTT 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melalui pameran ini pemerintah menampilkan berbagai program, capaian dan inovasi pembangunan yang sedang dan akan dijalankan di seluruh wilayah NTT. Namun di balik penyelenggaraan pameran tersebut, masyarakat tentunya ingin tahu lebih jauh apa sebenarnya prioritas pembangunan NTT saat ini dan program apa yang paling diutamakan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan bagaimana pameran pembangunan ini bisa menjadi sarana informasi publik yang memberikan manfaat nyata bagi warga NTT? Nah, untuk membahas hal tersebut pagi hari ini, dalam perbincangan atau wawancara pagi kita dengan judul atau tema yang kami ambil yaitu pameran pembangunan dan prioritas pembangunan NTT bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini sudah hadir bersama saya di ujung telepon ada Bapak Dr. Andes Adi E. Mandala, MSI. Kita akan mendalami arah pembangunan daerah, strategi komunikasi pemerintah kepada masyarakat melalui pameran pembangunan NTT tahun 2026 ini. Langsung saja saya menyapa beliau nih. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, good morning.
2: Good morning. Apa kabar Bapak? Sudah sarapan, Bapak?
3: Puji Tuhan, kabar baik, sehat walafiat. Serapan 2 butir telur pagi ini dan ubi ungu.
2: Waduh, luar biasa. Pangan lokal banget ya ubi ungu dan juga telur untuk protein ya. Waduh. Ini berarti kayaknya akan sibuk sekali nih hari ini nih dengan kegiatan-kegiatannya. Saya dengar-dengar setelah ini mau bertemu Pak Gubernur ya, Bapak ya.
3: Ya, ini jam 8.15 nanti.
2: Oh, jam 8.15. Oke lah, terima kasih loh Bapak sudah menyiapkan waktunya untuk bisa bersama dengan kami, sekaligus juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun sosialisasi ya terkait pembangunan dan melalui pameran pembangunan NTT tahun 2026 ini. Dan mungkin yang pertama, kita langsung saja nih, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan utama ya kepada masyarakat dengan tema besar pameran pembangunan NTT tahun 2026?
3: Baik, selamat pagi pemirsa RRI dimanapun berada di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur yang tercinta. Pameran pembangunan HUT RI Republik Indonesia ke-81 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami beri tema kecil di situ NTT Bastel 2026. Kalau tahun lalu itu NTT Bagaya 2025, nah sekarang NTT Bastel 2026. Pameran NTT Bastel 2026 ini diselenggarakan di dalam momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Karena itu ada 5 esensi atau 5 goal yang mau ditampilkan atau mau disampaikan kepada publik Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Esensi yang pertama adalah bahwa melalui momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, pameran ini mau mengangkat semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan anak-anak Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur untuk menghargai perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan segala daya, harta, bahkan nyawa yang diberikan untuk memerdekakan bangsa ini. Dengan satu esensi bahwa nasionalisme dan kebangsaan itu tidak boleh luntur oleh atau lekang oleh semangat zaman yang ada. Terutama kepada para generasi muda bahwa nasionalisme dan kebangsaan Indonesia itu adalah harga mati yang perlu terus diperjuangkan demi untuk kejayaan bangsa dan negara, demi untuk mewujudkan bonum komune secara bersama-sama di Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pameran ini juga mau menegaskan tentang apa sih yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini. baik pemerintah pusat yang ada di daerah maupun pemerintah daerah sendiri, terutama dalam perkembangan 2 tahun terakhir ini kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur melalui dasar citanya. Cerita-cerita success story atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan itu wajib untuk diketahui oleh masyarakat atau oleh publik. Nah, karena itu lewat pameran ini, itu kami akan menyuguhkan semua program-program keberhasilan yang telah dilaksanakan di masa kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur saat ini, terutama 2 tahun terakhir, dan itu akan ditampilkan dalam bentuk video live di Videotron di panggung utama dari pameran itu. Dan yang kedua, itu ditampilkan dalam bentuk hard copy-an di semua stand instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal, termasuk BUMN dan instansi-instansi swasta termasuk perbankan dan lain sebagainya yang telah berkontribusi secara positif dalam pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dari apa yang disampaikan nanti di video yang live tadi, dengan apa yang masukkan dalam konten-konten di stand-stand atau booth-booth yang ada di arena pameran itu diharapkan publik bisa mengaksesnya, mengetahuinya, kemudian dari situ diharapkan akan tumbuh partisipasi dua arah antara pemerintah dengan publik dalam mengayuh atau melaksanakan pembangunan ke depan. Pemerintah menyadari bahwa tidak mungkin pemerintah seorang diri dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas pembangunan untuk tujuan dan maksud mesejerakan masyarakat. Karena itu dukungan dan partisipasi publik melalui pameran ini itu sangat diharapkan. Yang ketiga, esensi atau goal yang ketiga adalah kita ingin memastikan bahwa di dalam pameran ini pertumbuhan sektor real melalui kehadiran teman-teman pelaku UMKM itu tumbuh secara signifikan. Karena itu, di pameran ini kami menyiapkan 200 booth atau tenda untuk pelaku UMKM secara gratis, tidak berbayar, non rupiah. Tidak ada pungutan apapun untuk pelaku UMKM sebanyak 200 booth untuk mereka bisa hadir dan memasarkan produk-produk mereka, apakah itu kuliner, apakah itu jasa, dan lain sebagainya, supaya ini bisa menjawab salah satu kendala serius di teman-teman pelaku UMKM terkait dengan soal pemasaran. Dan yang keempat, esensi yang keempat adalah melalui pameran ini, kami berharap ada jalinan kemitraan dan kolaboratif antara berbagai pihak, pemerintah dengan pentahelix lainnya, perguruan tinggi, swasta, dunia usaha, dan lain sebagainya, terutama bagaimana mempertemukan relationship bisnis antara usaha-usaha kecil tadi dengan usaha-usaha besar, termasuk dengan pihak perbankan untuk mengakses berbagai kebutuhan di pelaku-pelaku usaha ini, terutama terkait dengan permodalan. Nah, karena itu, di momentum ini juga dihadirkan bank-bank Himbara, ada 5 bank Himbara, termasuk dengan Bank NTT, untuk menyajikan potensi peluang untuk akses kur bagi pelaku-pelaku usaha kecil yang membutuhkan penguatan modal untuk keberlanjutan usaha mereka. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah, melalui pameran ini, itu disuguhkan semacam hiburan rakyat untuk mengasupi energi anabolik, energi positif daripada publik dalam ajang momentum hari ulang tahun ini untuk mengekspresikan kegembiraan dan sukacita kemerdekaan. Dan itu dalam bentuk hiburan, kami akan menghadirkan seluruh potensi-potensi artis-artis kita di Nusa Tenggara Timur, baik yang ada di level nasional maupun yang ada di tingkat Nusa Tenggara Timur. Selama 10 hari itu akan ada hiburan atau ya hiburan-hiburan publik lah begitu kira-kira dalam bentuk kehadiran artis-artis itu. Sekali lagi tidak semata-mata untuk berhura-hura, tetapi mencoba untuk memanai hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan mengasupi energi anabolik atau energi positif dari publik untuk ikut dalam sukacita, kegembiraan

0: atau geliat sektor real di Nusa Tenggara Timur itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 60% dari usaha kecil menengah ini. Tercatat secara jumlah, UMKM di Nusa Tenggara Timur ini menurut data sistem informasi data tunggal UMKM, NTT ini sebesar 366.457 pelaku usaha. Itu by name, by address, by usaha, by jenis usaha. Dan itu tersebar di 22 kabupaten kota. Kota Kupang sendiri ada di angka sekitar 8.000 sampai 12.000. Nah, kemarin dalam pendaftaran untuk keterlibatan teman-teman pelaku UMKM dalam pameran ini, kami memiliki slot perencanaan hanya 200 booth, tetapi faktanya teman-teman yang mendaftar untuk bisa berpartisipasi ini ada di angka sekitar 684 pelaku UMKM. Nah, kelebihannya ini yang kita berusaha juga untuk mencari jalan keluar bagaimana tidak hanya 200 saja, tapi yang tidak terdaftar juga bisa terakomodir di arena pameran di Hotel Harper pada tanggal 15 sampai tanggal 24 Agustus tahun ini. Itu pas malam minggu itu. Jadi berharap semua publik Nusa Tenggara Timur berkenan menyisihkan waktu untuk berbondong-bondong datang. Bersama-sama kita bersuka cita di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi di situ juga kita bisa saling menyapa, saling mengasihi, terutama bagaimana kita bisa melihat teman-teman pelaku UMKM yang hadir dalam pameran itu dengan sukacita bersama. Baik. Kegiatan-kegiatan lain antara lain misalnya ada lomba-lomba kemeriahan HUT RI, antara lain ada open sparring, tinju, kempo, silat, karate, dan taekwondo. Itu adalah olahraga-olahraga favorit NTT. Bagian juga dari semacam pemanasan lah begitu, persiapan begitu untuk menghadapi PON 2028. Kemudian juga ada lomba fashion show. Itu dikasih ruang spesifik untuk pelajar SD dan SMP. Ada modern dance, itu spesifik diberi ruang kepada pelajar-pelajar tingkat SMA dan SMK. Kemudian ada tari kreasi yang melibatkan seluruh instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal, termasuk ibu-ibu dari TNI Polri, perbankan dan lain sebagainya. Dan ada juga tari tradisional, itu juga melibatkan seluruh instansi pemerintah. Dan ada tiga lagi lomba-lomba yang bersifat alternatif, yaitu pingpong, badminton, kemudian ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah satu model lomba tradisional di zaman dulu yang sering sekali kita lakukan di hari ulang tahun seperti ini, dan itu kita coba untuk hidupkan kembali untuk menambah energi positif untuk kegembiraan di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik. Rencananya pameran-pameran serupa itu juga terselenggara di semua kabupaten kota yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota masing-masing. Nanti next, hari ulang tahun NTT pada tanggal 20 Desember 2026 ini, nanti rencana juga pameran yang serupa itu akan diarahkan di setiap kabupaten kota dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan seluruh pihak yang nanti akan menjadi sponsorship atau dukungan yang signifikan bagi kegiatan-kegiatan seperti ini.
1: Baik.
0: Begitu kira-kira, Mbak Vero.
1: Iya. Pak Kadi, satu lagi yang menarik ya. Mengapa pemerintah provinsi menilai bahwa pameran pembangunan ini masih penting diselenggarakan nih di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah? Apalagi informasi yang kami dapatkan ada anggaran sebesar 1,7 M yang digelontorkan, begitu?
0: Iya. Mengapa itu penting? Pemerintah berada pada fungsi menyelenggarakan pemerintahan, meng-hire pembangunan, dan melayani masyarakat sebaik mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang tidak saja kuantitatif tetapi juga kualitatif. Nah, karena itu penganggaran 1,7

0: miliar 791 juta di arena pameran ini, sekali lagi itu sudah by perencanaan, by design sejak tahun 2025 kemarin. Dan di situ sebenarnya urgensinya adalah yang saya sampaikan tadi itu, di lima esensi tadi, lima goal tadi, di awal yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah punya kewajiban untuk menghadirkan momentum-momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan seperti ini melalui pameran, untuk mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melihat bahwa proses pembangunan yang telah berjalan, itu ada hasilnya, bukan tidak ada hasilnya baik yang sudah dinikmati maupun yang akan dinikmati dari rancang bangun ke depan. Yang kedua, dalam reinventing government atau merosakan birokrasi, pemerintah tidak punya maksud untuk berbisnis melalui sebuah kegiatan atau aktivitas pemerintahan. Tetapi pemerintah punya kewajiban di situ adalah mendorong agar publik bisa aktif dan berjuang di dalam usaha dan bisnis yang ada di dalam ranah fasilitasi pemerintah. Karena itu, yang saya sampaikan tadi juga bahwa tersedia KUR dan juga akses pemasaran, termasuk terbuka ruang-ruang relationship bisnis antara usaha besar dan usaha kecil, pendampingan dan pembinaan-pembinaan yang berkelanjutan kepada publik, terutama para pelaku usaha, supaya mereka bisa berusaha dalam suasana kondisi yang kondusif. Di situ tumbuh ekonomi, maka kesejahteraan juga akan meningkat, pelaksanaan pembangunan juga bisa mendapatkan partisipasi dan dukungan yang signifikan dari publik Nusa Tenggara Timur. Jadi, di tengah tantangan kemampuan fiskal daerah yang cenderung berkurang saat ini, tetapi pemerintah tidak boleh kehilangan daya dan kreativitas, inovasi-inovasi untuk membuat publik tetap hidup berusaha dengan standar-standar yang memadai. Nah, karena itu, tidak saja hanya secara regulasi, tetapi secara fungsional, pemerintah memang wajib untuk memfasilitasi aktivitas-aktivitas produktivitas pemerintah, produktivitas publik melalui kegiatan-kegiatan contoh pameran seperti ini. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain, tetapi ini salah satunya melalui kegiatan pameran seperti ini. Demikian, Mbak Vero.
1: Baik, jadi dari apa yang disampaikan Pak Kadis, bahwa prioritas pembangunan yang akan ditonjolkan dalam pameran tahun ini adalah lebih kepada keberhasilan-keberhasilan ya, Bapak ya, yang sudah dilakukan sejauh ini di masa pemerintahan gubernur saat ini. Begitu ya, Pak Kadis ya?
0: Iya, yang kedua, dan yang sebenarnya yang paling utama itu adalah, kita jangan melihat pemerintah mengeluarkan uang 1,791 terkesan seperti tidak pro terhadap keadaan sekarang. Tetapi yang perlu kita lihat adalah dampaknya, dampak dari pameran yang diselenggarakan dengan menggunakan uang 1,791 tadi. Hasil evaluasi nanti akan dilakukan oleh teman-teman dari Bank Indonesia dan BPS, akan mengukur dan mengevaluasi dampak pertumbuhan ekonomi atau perputaran uang dari penyelenggaraan pameran selama 10 hari itu kira-kira signifikan teman-teman pelaku UMKM itu seperti apa. Nah, karena itu sekali lagi saya katakan bahwa bukan saja menyajikan tentang keberhasilan-keberhasilan program pembangunan yang berjalan dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini, tetapi juga kita ingin menghadirkan pelaku usaha di forum pameran itu untuk tidak saja hanya mengedukasi mereka dari sisi perizinan dan lain sebagainya, tetapi juga itu kesempatan yang sangat baik untuk mereka bisa memasarkan hasil-hasil produk olahan dari para pelaku UMKM untuk dipasarkan, dan di situ kita memastikan bahwa ekonomi akan tumbuh. Pertumbuhan sektor real akan tumbuh secara signifikan di situ. Karena itu lebih kepada dampak positifnya kepada pelaku UMKM.
1: Baik, artinya dari 200 ini dengan adanya 600 yang mendaftar, tidak menutup kemungkinan ya akan menambah lagi ya peluang bagi yang lainnya begitu untuk ikut bisa membuka stand juga di pameran nanti ya, Bapak ya.
0: Siap, siap.
1: Baik, baik.
0: Begitu kira-kira.
1: Oke. Dan kalau kita melihat dari seluruh program yang dipamerkan, saya rasa juga dari apa yang disampaikan Pak Kadis, yang paling akan menyentuh kebutuhan masyarakat sehari-hari pasti lebih ke UMKM-nya ya, yang akan lebih diprioritaskan begitu. Betul ya Bapak ya, Pak Kadis. Nah, kalau untuk kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk penyelenggaraan pameran ini, apakah yang sekedar lomba ataupun juga standar dari setiap instansi dengan beragam artinya hal-hal menarik yang dipajangkan di situ atau seperti apa nantinya?
0: Ya, yang saya sampaikan tadi, jadi penyelenggaraan pameran ini ada dalam satu ranah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antara semua pihak, antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten kota yang juga diselenggarakan di masing-masing kabupaten kota oleh Pemda masing-masing bersama pelaku-pelaku pentahelix yang ada di sana. Tetapi kami di tingkat provinsi ini, kami menyelenggarakan khusus untuk di tingkat provinsi ini berkedudukan di Kota Kupang dan sekitarnya. Dan itu sangat positif, sekali lagi, untuk bisa menjawab 5 esensi atau goal yang mau dicapai sebagaimana saya jelaskan tadi di depan.
1: Baik, artinya juga kemasan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat juga harus dipahami ya, harus mudah dipahami dari berbagai latar belakang pendidikan juga ya, setiap stand ini juga disampaikan ya, begitu ya Pak Kadis ya?
0: Oh ya, pasti. Nah karena itu, selain ada stand 200 untuk pelaku UMKM dan juga nanti akan ada bertambah lagi tadi dari minat dan geliat pelaku UMKM di pameran ini, juga memang kami menyiapkan 115 booth atau tenda untuk seluruh perangkat daerah untuk menyajikan berbagai keberhasilan program kegiatan di masa waktu 2 tahun terakhir ini, termasuk instansi-instansi vertikal akan juga memamerkan keberhasilan-keberhasilan program pemerintah pusat yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi instansi vertikal juga terlibat di situ, termasuk TNI, Polri, perbankan, BUMN, BUMD, dan juga sektor-sektor swasta lainnya, termasuk perguruan tinggi, anak-anak SMK kita, seluruh keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan, potensi-potensi dan ide-ide kreatif VR itu semua akan dipamerkan di pameran NTT Pastel tahun 2026 ini, dengan harapan di situ juga ada pertemuan kemitraan yang efektif antara berbagai pihak untuk melihat keberhasilan yang ada sekaligus melihat peta potensi yang ada untuk bisa dikembangkan secara bersama-sama di tahun-tahun yang akan datang.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak.
1: Pak Kadis, kalau kita lihat dari sisi indikator nih ya, indikator apa sih yang digunakan pemerintah untuk menilai bahwa pameran ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat? Oke, kalau tadi dari sisi ekonomi, jelas ya, indikatornya adalah perputaran uang UMKM tersebut ya, selama 10 hari, keuntungan yang mereka peroleh. Oke, kalau dari indikator lain, seperti dari sisi edukasi atau pendidikan, mungkin dari sisi budaya dan lain sebagainya, penilainya seperti apa itu? Bahwa ini bermanfaat juga bagi masyarakat?
0: Ya, jadi tercatat di evaluasi yang tahun lalu, jumlah pengunjung yang memadati arena pameran di lokasi yang sama, yaitu di lokasi Harper, Hotel Harper Kupang, itu ada di angka 88.600 pengunjung.
1: Wow.
0: Itu sebuah angka yang lumayan
1: besar.
0: Ya, untuk meng-hire sebuah pameran di skala tingkat provinsi yang khususnya, karena begini, kita NTT ini kan provinsi berdasarkan kepulauan. Jadi tidak mungkin teman-teman dari kabupaten itu hadir langsung ke sini. Pada saat yang sama mereka juga menyelenggarakan pameran di tempat mereka masing-masing. Itu tantangan geografis dan kondisi NTT sebagai provinsi kepulauan juga sangat besar di situ. Nah, indikator-indikator seperti indikator pendidikan. Di situ akan di stand, misalnya di stand teman-teman di urusan bidang pendidikan perguruan tinggi maupun SMP, SMA, SMK, itu akan ditampilkan di situ berbagai produk-produk pendidikan yang bisa
1: diedukasi,
0: diakses oleh berbagai pihak untuk merumuskan atau meneruskan upaya-upaya pendidikan yang berkualitas ke depan. Itu satu. Yang kedua, di aspek budaya, itu ada tari kreasi dan tari tradisional, termasuk pawai dan karnaval budaya yang diselenggarakan juga di situ.
1: Oh, iya.
0: Di sepanjang bulan Agustus ini. Ya, di sepanjang bulan Agustus ini, di bawah tanggal 17 dan di atas tanggal 17 itu ada banyak kegiatan-kegiatan yang termasuk ada pawai dan festival budaya. Di situ, salah satu indikator keberhasilannya adalah kita memperlihatkan bagaimana kasana budaya, adat istiadat yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur untuk bisa diakses oleh publik, termasuk terutama para generasi muda, untuk terus melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Jadi kekayaan budaya tadi itu dia tidak memberi, terkesan seperti dia tidak memberi dampak nilai ekonomi secara langsung, tetapi bangsa yang maju itu diharapkan generasi mudanya itu tetap menghargai dan punya kemauan untuk melestarikan nilai-nilai budaya itu. Dan itu makanya ditampilkan semua di dalam masa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Termasuk di dalamnya, di Kota Kupang ini kan ada banyak komunitas-komunitas bersaudara kita yang berasal dari luar NTT. Misalnya komunitas Jawa, komunitas Bugis, komunitas Batak, itu semua akan terlibat di situ. Komunitas Tionghoa, komunitas mana lagi, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi itu kan punya ikatan keluarga Sulawesi, IKKS kalau tidak salah itu. Nah, itu semua akan terlibat di situ. Jadi dengan sejumlah aktivitas yang nanti akan ditampilkan di pameran ini, dari sisi edukasi dan publikasi kepada publik itu secara masif bisa dilakukan dan bisa mudah diakses. Dengan harapan kita mempertebal rasa nasionalisme dan kebangsaan kita, sekaligus bisa menjadi pelecut positif untuk meningkatnya partisipasi publik di dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang ada.
1: Baik, Pak Kadis, satu lagi. Demikian. Ini sudah masuk kalender of event belum untuk untuk dinas pariwisata ya, kita masukkan ke kalender of event nih tiap tahun atau seperti apa nih?
0: Itu masuk sudah, dalam ya? Kalender eventnya pariwisata, tapi juga masuk dalam kalender event pemerintah provinsi secara tetap.
1: Oh, okay. Secara tetap, reguler setiap tahun.
0: Karena itu ya, ada hubungan dengan UMKM tadi, itu sebenarnya bukan hanya UMKM saja. Di pariwisata itu namanya ekraf.
1: Ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kreatif. Di sisi lain ada UMKM, tapi di sisi lain juga ada yang namanya ekraf dan juga ada yang namanya IKM, industri kerajinan masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Itu domain istilahnya? Pembinaannya ada pada Dinas Perindak. Kalau ekraf tadi domain pembinaannya ada pada
1: pariwisata.
0: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau UMKM tadi domain pembinaannya ada di Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Timur. Demikian juga dengan kabupaten kota.
1: Baik, yang terakhir Pak Kadis, sebagai penutup nih, apa harapan Bapak terhadap masyarakat NTT ya, setelah hadir, datang, menyaksikan dan mengikuti setiap program yang ada dalam pameran pembangunan 2026 ini?
0: Ya, saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, atas seluruh jajaran pemerintahan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Adik, publik, dan pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada, maknailah pameran pembangunan HUT RI ke-81 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui NTT Pastel 2026 ini dengan pikiran yang positif, pikiran yang terbuka, dan hadirlah di sana menyaksikan bagaimana pameran ini digelar dengan bobot dan kemauan baik dari pemerintah untuk menghadirkan pameran ini tidak lain, tidak bukan hanyalah untuk mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam menyelesaikan pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang dijalankan melalui kepemimpinan Bapak Gubernur, Bapak Melki Kakelena, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Joni Asadoma. Tanpa partisipasi dan dukungan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur secara positif, tentu kami pemerintah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal yang pasti bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah, dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang ada, pembangunan yang ada, dan seluruh pelayanan kepada masyarakat, itu semata-mata untuk kebaikan bersama. Bagaimana menghadirkan bonum komune, kebaikan bersama, terutama melalui pameran pembangunan 2026 ini. Sekali lagi, datang, saksikan, berpartisipasi, dan memberi dukungan kepada semua pihak yang ada di sana, termasuk kepada pelaku UMKM, supaya ekonomi kita tumbuh secara positif, kehidupan kita juga semakin lebih baik dari hari ke hari, dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
1: Amin. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk waktunya bersama dengan Pro 1 di wawancara pagi. Sukses selalu untuk Bapak, salam buat keluarga Bapak ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih. Salam penuh hormat dan penuh kasih kepada publik Nusa Tenggara Timur dimanapun berada.
1: Iya. Baik, mendengar demikian wawancara pagi kita bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Dr. Andes Adi E. Mandala MSI terkait pameran pembangunan dan prioritas pembangunan NTT. Setelah ini kami akan hadirkan info cuaca, tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda info cuaca langsung dari BMKG Lestari Kupang yang akan disampaikan oleh Kak Yesi. Kak Yesi, silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi cuaca untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk malam dan dini hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Terdapat potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan juga Ruteng. Untuk suhu udara di NTT umumnya berkisar 21 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan juga sebagian wilayah daratan tinggi lainnya berkisar 13 hingga 25 derajat Celcius. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk kota Kupang sendiri diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk informasi perakiran cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses di cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih untuk informasinya, Kak Yesi.